0: Ekonomi kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian sebagai dokumen lintas sektor, RIN Dekraf disusun melalui

0: akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
1: comot sana comot sini,
0: sana, comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur. Dan ini memang perlu dibangun bertahap.
2: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf. Mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3. Terus
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
4: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
5: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
4: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
6: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
4: Pada Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
7: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
4: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi mulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya.

0: Bali sebagai pemberkelan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat proses akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
2: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Udah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif. Bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bawah semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dari PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
3: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
4: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, terus bersama kami program A1 Radio Republik Indonesia Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, kami kembali mengudara selesai mati lampu untuk wilayah Bovendigul dan sekitarnya dari pukul 9 hingga pukul 16 sore nanti. Dan saat ini siaran kami mengudara melalui audio streaming RRI Playgo dimanapun Anda berada. Ya, dan pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Kami yang bertugas untuk lintas siang Bovendigul, saya Ina menemani dari pukul 9 hingga pukul 14 siang nanti. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan juga diinformasikan nanti pukul 10 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran perjaringan gerakan membangun Papua Sekorwil Nusantara 1 Jayapura. Saat ini pukul 9 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus hadir dengan lagu-lagu yang terus hadir menemani rutinitas Anda.

0: Baiklah pendengar di Boven Digul, baik dimanapun Anda berada, pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran Gerakan Membangun Papua dengan topik mengenal komunitas cendrawasih Adventure. Kami langsung bergabung bersama Prosatu RRI Jayapura.
1: Ya, dan tentunya senang sekali untuk hari ini dalam GMP Gerakan Membangun Papua langsung dari studio podcast RRI Jayapura. Kami hadir menemani Anda di pagi hari ini. Ya, dan kita akan berbicara terkait tema kita di hari ini, mengenal komunitas cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam. Ya, dan tentunya ada narasumber juga yang hadir bersama saya di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya saya mau menyapa dulu ya, halo apa kabar dan selamat pagi untuk seluruh pendengar setia Prosat RRI Jayapura, tetapi juga yang mengikuti dalam GMP Gerakan Membangun Papua dari RRI Biak, RRI Serui, RRI Nabire, kemudian ada RRI Boven Digul dan juga RRI Merauke serta RRI Wamena. Ya, dalam GMP Gerakan Membangun Papua di pagi hari ini, mengenal komunitas cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam untuk pagi hari ini judul tema kita. 0967536386, Anda boleh bergabung bersama kami ya dalam dialog interaktif pagi ini. Saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir, karena ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya. Ada satu pria dan satu wanita, cie, satu pria dan satu wanita ya. Oke, saya sapa dulu di pagi hari ini ada Mbak Resnayanti selaku founder atau pencetus komunitas cendrawasih Adventure. Mbak Resnayanti, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kakak Sofi. Ya,
1: rasanya lebih akrab saya panggilnya apa nih?
2: Kakak Resna aja boleh.
1: Resna saja begitu ya.
2: Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih waktunya pagi hari ini, kita akan bahas banyak begitu ya terkait tema kita di hari ini ya.
2: Betul.
1: Sebagai pencetus komunitas ini, seperti itu. Oke, narasumber kita yang kedua ada Bung Irianto Luki. Ini Pirs?
3: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Irianto Luki Pirs Kalahatu.
3: Betul.
1: Selaku koordinator program komunitas cendrawasih Adventure. Selamat pagi.

0: juga menginformasikan kepada seluruh pendengar Pro 1 tapi juga seluruh pendengar GMP Gerakan Membangun Papua. Sebenarnya selaku pencetus begitu ya, awal mulanya ini seperti apa sih untuk apa namanya ada komunitas ini? Bisa diceritakan apa ya bahasa-bahasa dulu-dulunya tuh sejarahnya tuh seperti apa gitu. Silakan okay. Mbak Risna.
1: Oke. Terima kasih, selamat pagi menuju ke siang ya teman-teman pendengar. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Resna. Saya selaku founder atau pencetus di komunitas Cendrawasih Adventure. Kemudian di sini saya tidak sendiri, saya membawa partner saya, Kakak Ian sebagai koordinator program di dalam komunitas Cendrawasih Adventure. Nah, Kakak Sofi diceritakan untuk awal mula terbentuknya komunitas ini, bisa saya bilang dimulai dari ketidaksengajaan ya Kak ya.
0: Oh, begitu.
1: Kenapa dimulai ketidaksengajaan? Karena ini adalah salah satu algoritma sosial media yang menurut saya itu sangat berpengaruh. Yang dimana trip pertama kita itu pergi ke salah satu pantai yang tersembunyi tetapi tidak dengan keindahannya. Salah satu pantai yang ada di Kabupaten Sentani, di Kabupaten Jayapura ya. Nah, kemudian mulai dari perjalanan pergi sampai pulang ke rumah masing-masing, kita buat vlog atau video, kemudian kita unggah di sosial media. Dimulai dari video itu kami mendapatkan jumlah viewers 100.000. Kemudian dengan like 12.000. Kemudian dari komentar itu tidak sedikit kami mendapatkan komentar-komentar positif dari teman-teman. Dan kebetulan ternyata banyak yang tinggal di Jayapura tetapi mereka tidak punya wadah untuk mengeksplor keindahan alam di Papua. Mulai dari itu saya berinisiatif sendiri untuk membuat grup WhatsApp terlebih dahulu. Untuk kedepannya kita komunikasi trip selanjutnya itu lebih mudah Kak.
0: Oke, tahun berapa tuh sampai 100.000 viewers seperti itu?
1: Itu baru-baru sih Kak. Iya, karena kan untuk komunitas ini belum lama terdirinya. Iya, kita dirikan baru tahun ini.
0: Tahun 2026.
1: Iya, 2026.
0: Siap.
1: Cuman kan yang awalnya itu dari grup aja Kak. Nah, kemudian kita adakan pertemuan semua member untuk kedepannya ini grup mau dibawa kemana. Kemudian member semua anggota menyetujui dan menyepakati kalau grup ini kita jadikan komunitas. Makanya komunitas ini terbentuklah Kakak Sofi.
0: Iya, kira-kira ada berapa orang tuh dalam komunitas? Atau mungkin awal mulanya ketika yang tadi buat vlog dan lain sebagainya, kita cuma 2 orang, kita cuma 3 orang, itu seperti
1: iya,
0: apa?
1: Iya, betul sekali Kak. Kakak Sofi untuk trip pertama kita di Pantai Wasu, saya sebut Pantai Wasu aja ya, yang ada di Kabupaten Jayapura. Kita trip pertamanya itu sekitar 15 orang dan komunitas itu belum terbentuk. Kita menggajak satu sama lain seperti itu. Nah, setelah itu baru kita buat grup WhatsApp-nya untuk komunikasi trip kita selanjutnya Kakak Sofi.
0: Oke, baik.
1: Oke.
0: Ya, ini Pantai Wasu di Kabupaten Jayapura. Pemandangannya tadi disampaikan tidak terlalu menarik hati begitu ya, tahu?
1: Kalau untuk pemandangannya bisa dibilang worth it lah dengan perjalanannya Kakak Sofi.
0: Oke. Ini perjalanannya membuat adrenalin atau apa yang memacu kita untuk yuk kita kesana yuk karena
1: lebih ke
0: tantangan.
1: Lebih ke hidden gem karena perjalanannya yang menurut saya itu sangat worry. Perjalanannya membutuhkan waktu jarak tempuh kurang lebih 1 jam.
0: Satu jam dari
1: sampai ke bibir pantai gitu.
0: Oke, luar biasa. Oke, jadi ini dari algoritma seperti itu.
1: Iya.
0: Dari
1: disatukan secara tidak langsung kami semua disatukan di kolom komentar.
0: Oke. Oh begitu. Jadi anggotanya ini dalam kolom komentar tadi terbentuklah seperti
1: terbentuklah,
0: itu ya.
1: Terbentuklah betul Kakak.
0: Oke, baik. Siap, luar biasa. Satu kali naik langsung 2000 like. Wah, ini luar biasa ya. Algoritma katanya terbaca sangat
1: algoritma
0: gitu
1: sangat
0: ya.
1: Terbaca.
0: Oke, baik. Ya itu dia sejarah kenapa sampai berdirinya komunitas ini begitu ya. Kemudian masih ke Mbak Resna kemudian yang menjadi motivasi hari ini karena memang hari ini kan kita berbicara tentang media sosial. Kalau algoritma sudah lumayan naik banyak gitu ya, kita menuju kepada cuan seperti itu ya.
1: Betul sekali.
0: Apakah itu yang menjadi motivasinya atau seperti apa nih Mbak Resna?
1: Jadi untuk motivasi saya sendiri itu secara tidak langsung tingginya rasa cinta alam terhadap Papua, Kak, ya. Karena melihat banyaknya tempat yang indah di bumi cendrawasih, tetapi belum ada wadah untuk anak

0: muda yang menyalurkan hobi adventure. Makanya kami bentuk komunitas ini, Kakak.
1: Oke.
0: Jadi motivasinya seperti itu.
1: Jadi awalnya memang suka dengan alam.
0: Iya, kemudian mau mengajak satu sama lain dan merangkul satu sama lain.
1: Oke. Ya, jadi tahun 2026 kemudian terbentuk seperti itu. Sebelum-sebelumnya itu memang suka dengan adventure atau jalan kemana, mungkin bukan di Papua saja atau ada kemana gitu terkait dengan alam atau?
0: Betul sekali. Okay. Jadi memang jiwanya sudah di alam.
1: Oh begitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Di mana alamnya? Yuk kita cek yuk. Oh tidak ya, jiwanya dalam.
0: Jiwanya.
1: Dalam. Oke baik. Terima kasih tuh gambaran awal begitu ya terkait dengan komunitas ini. Pencetusnya dari Mbak Resna sudah menyampaikan sejarah awalnya itu seperti apa. Ini menjadi pengetahuan untuk kita bersama seperti itu ya. Saya masih ke Mbak Resna ya sebelum ke Abang Ian pagi hari ini. Kalau tadi sudah disampaikan awal mulanya lahirnya seperti apa, kemudian akhirnya menjadi motivasi, kemudian mengajak juga bagaimana kita mencintai alam ini begitu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya juga, kenapa sebenarnya Mbak Resna begitu ya, apa namanya, fokus pada kegiatan petualangan, fokus kepada kegiatan lingkungan, karena memang hari ini melihat lingkungan dan alam kita itu seperti apa, Mbak Resna, silahkan.
0: Oke. Jadi untuk teman-teman, karena petualangan tanpa kepedulian itu sama dengan merusak. Nah, jadi menggabungkan keduanya, komunitas mau membuktikan kalau kita bisa menikmati alam sekaligus menjaganya. Okay. Nah, jadi contohnya kegiatan hiking, susur pantai yang di dalamnya ada aksi bersih-bersih, edukasi konservasi. Jadi setiap trip itu kita meninggalkan dampak positif, Kakak, bukan sampah. Jadi seperti itu.
1: Itulah yang mau ditularkan, itulah yang mau diajarkan begitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, jadi kita bukan cuman sekedar trip aja, Kakak, tapi kita tanamkan untuk menjaga sampah. Jadi secara tidak langsung kita ke trip kita selanjutnya atau kemanapun destinasinya. Jadi ibaratnya kita membawa sampah 10, kalau bisa kita pulang membawa 20 sampah.
1: Oh begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Biasanya
0: sekali.
1: Kalau pulang apa gitu ya, oleh-olehnya tuh seperti ini bawa oleh-olehnya sampah ya.
0: Oleh-olehnya sampah, Kak, harus dong.
1: Betul. Kalau saya perginya bawa pisangnya itu ada 10 gitu ya. Pulang bawa pisangnya 20-30 begitu ya, bawa pulang ke rumah untuk dimasukkan ke dalam tempat sampah. Ya, ini hal yang luar biasa. Tentunya nanti Anda boleh berinteraksi ya di 0967536386. Saya sempat tadi berpikir juga, ini namanya adalah komunitas ini namanya komunitas pecinta komunitas cendrawasih adventure seperti itu ya.
0: Iya betul.
1: Saya tadi awal-awalnya sebagai yang awam juga begitu ya. Oh, ini berbicara tentang burung cendrawasih seperti itu.
0: Betul.
1: Loh, kenapa larinya ke cendrawasih ini nama komunitas ini mungkin bisa diinformasikan juga?
0: Untuk filosofinya.
1: Iya, filosofi.
0: Betul
1: dari,
0: sekali, Kak. Nah, jadi untuk filosofi cendrawasih adventure-nya kita itu adalah digabungkan dengan dua.
1: Okay.
0: Jadi cendrawasih dengan adventure. Cendrawasih itu burung khas Papua yang melambangkan keindahan, kebebasan, dan keunikan alam Papua. Kemudian untuk adventure itu jiwa petualang, keberanian untuk menjelajah dan belajar. Jadi filosofinya itu seperti cendrawasih yang bebas terbang untuk menjaga hutang, dan kami juga ingin bebas berpetualangan sambil menjaga dan memperkenalkan keindahan Papua di dunia.
1: Oke, baik, luar biasa ya. Ini langsung tingkatnya main tingkat dunia ya.
0: Iya,
1: oke,
0: betul.
1: Oke, kenapa tidak untuk perubahan kecil yang dilakukan itu untuk mengubah dunia itu menjadi sesuatu yang wow begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke,
0: sekali.
1: Mbak Resna, terima kasih banyak untuk informasi awalnya. Saya ke Bung Ian begitu ya. Bung Ian di sini adalah koordinator program komunitas begitu ya.
2: Betul.
1: Koordinator program. Saya ke Bung Ian mengawali perbincangan kita juga untuk pagi hari ini. Ini tugasnya seperti apa nih? Koordinator program. Ada program-program yang dibuat atau seperti apa, silakan?
2: Baik, Kakak Sofi. Saya tugasnya tuh pada intinya ya. Membuat rute perjalanan, membuat tempat mana yang mau kita kunjungi, dan serta juga mengumpul ide-ide dari teman-teman. Eh, Kak Ian, ayo kita ke sini ada tempat ini gitu. Nah, itu tugasnya saya untuk nanti dimasukkan ke dalam plan dan melihat kira-kira kita bisa pergi dalam jangka waktu dekat, atau mungkin nanti bisa tunggu beberapa bulan kemudian atau kapan lah baru kita datangi. Seperti itu.
1: Oke, berarti Abang Ian ini yang langsung apa namanya terjun lapangan juga ya. Kayaknya kita kesini sambil ada ide-ide lain juga dari teman-teman komunitas begitu. Betul. Ya. Oke, kalau berbicara tentang apa namanya selaku koordinator program juga, ada tidak karena ini terbentuk tahun 2026 begitu ya?
2: Betul.
1: Ada program rutin tidak yang dilakukan sepanjang ini menjadi kewajiban rutinitas kita seperti itu, ada tidak?
2: Kalau untuk saat ini yang kita masih laksanakan ya, kita masih laksanakan itu mungkin kayak olahraga Car Free Day dan segala macam. Kenapa saya bisa bilang itu kita punya program rutin untuk saat ini? Karena ketika kita menuju ke lokasi, itu kita membutuhkan fisik yang kuat, Kak.
1: Setuju.
2: Kan gak lucu, Kak. Kita di tengah-tengah jalan ada yang pingsan harus bawa lari turun. Jadi memang kita sambil itu dilatih dengan fisik yang kuat. Mungkin ada yang lari sore, jogging tiap sore itu ada. Car Free Day pada kumpul semua, kita pada olahraga bareng-bareng, itu ada.
1: Itu wajib ya dilakukan begitu ya?
2: Iya, tapi tidak memaksa juga untuk teman-teman yang lain kalau mungkin mereka ada kesibukan ya, Kak. Jadi pada dasarnya memang kalau yang mungkin merasa dia, wah saya butuh nih kalau besok trip besok ini kan sedikit ekstrim nih, butuh fisik yang kuat nih. Ah, ikut ini beberapa minggu sebelum atau beberapa hari sebelum udah pemanasan.
1: Gitu. Iya, mantap ya. Motor saja kalau kita mau jalan, mobil saja harus pemanasan dulu ya.
2: Betul,
1: harus dipanaskan dulu biar siap tancap gas seperti itu ya.
2: Betul, Kak.
1: Biar gas full. Oke, sama sih ke Abang Ian ya. Kalau tadi disampaikan ada program apa ya ini yang menjadi apa fokus hari ini juga untuk menjaga stamina fisik tetap terjaga baik begitu ya. Saya masih ke Bang Ian. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Resna bahwa kegiatan untuk lingkungan, bagaimana mencintai alam. Kalau tadi fokusnya juga pergi bawa sampahnya 10, pulangnya bawa 20 seperti itu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga, apakah fokusnya memang cuma di lingkungan sajakah atau mungkin ada fokus lain dalam komunitas ini?
2: Kita saat ini fokusnya mungkin untuk di lingkup itu aja dulu, Kak. Karena memang kita juga baru terbentuk ya. Tapi next mungkin kita adakan banyak kegiatan, banyak program yang kita akan lakukan. Salah satunya mungkin edukasi. Ke sekolah-sekolah, karena kan semua itu bermula dari sekolah dulu, Kak. Gitu. Jadi nanti mungkin ke depannya pasti ada fokusan yang lebih mendalam lagi.
1: Karena ini baru terbentuk tahun 2026, sehingga program yang dibuat untuk masyarakat juga tadi ya, semoga ini bisa terlaksana. Ini sementara ini belum begitu ya?
2: Betul.
1: Sedang diprogramkan seperti itu.
2: Ada bisa. Beberapa saja kakak, ada beberapa saja yang kita sudah jalankan.
1: Ya, seperti
2: salah satunya
1: itu
2: bersih-bersih aja.
1: Bersih-bersih di mana tuh?
2: Kadang di, lebih tepatnya di tempat yang kita kunjungi. Jadi itu dari bawah, kalau kita naik itu ke atas, kan pada kadang ada sampah juga, kita tidak menutup kemungkinan untuk kita juga ambil.
1: Jadi biasanya kalau misalnya perempuan jalan di jalan, kemudian, ih ada bunga yang bagus begitu ya, walaupun bukan tidak tahu siapa pemiliknya, ambil ah nanti ditanam di rumah gitu ya. Ini tidak yang diambil adalah sampah.
2: Sampah.
1: Ya ini sebenarnya memberikan contoh dan teladan begitu ya, bahwa hari ini kalau tadi warta berita dari Pro3 begitu ya juga dihadirkan hari ini berbicara tentang apa namanya iklim yang saat ini sedang berubah dan salah satunya adalah tadi ya lingkungan yang memang harus kita jaga kelestariannya. Ya nanti pendengar Anda boleh bergabung ya, line telepon kami di 0967536386. Siapa tahu Anda mau bergabung juga dengan komunitas ini begitu ya, atau ada hal yang menjadi poin dari Anda untuk masuk dalam program seperti program di Kak Ian begitu ya.
2: Betul.
1: Di Abang Ian nanti Anda boleh bergabung di line telepon kami 0967536386. Kembali tema kita di hari ini mengenal komunitas Cendrawasi Adventure, komunitas pecinta alam seperti itu. Ya, saya kembali ke Abang Ian dulu ya sebelum ke Mbak Resna. Kalau hari ini berbicara tentang apa ya, kita mau mengejak masyarakat. Hari ini tuh masyarakat pintar-pintarnya luar biasa ya.
2: Betul.
1: Hari ini tuh pintar-pintarnya luar biasa. Kemudian bagaimana kita mau mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk yuk kita sama-sama mencintai lingkungan. Yuk kita sama-sama ketika pergi ke tempat wisata seperti itu, kita tidak meninggalkan sampah. Selama ini edukasi, kemudian mengajak masyarakat seperti apa nih? Tantangannya juga seperti apa?
2: Kalau untuk saat ini Kak Sofi, kami masih menggunakan media sosial, Kak.
1: Oke.
2: dari media sosial, dari situ kita mulai, kalau sudah ada yang tertarik, baru kita mulai di dalam, di setelah dapat ya, setelah kekumpul baru kita mulai mengajarkan, kita mulai kasih edukasikan.
1: Okay.
2: Bahwa kalau kita pergi itu tidak sekedar hanya untuk yang dibilang zaman sekarang healing. Bukan sekedar hanya healing atau apa, tapi ada dampak positif yang kita buat.
1: Oke. Jadi seperti jalan-jalan itu, tapi ada hal positif yang dilakukan.
2: Betul.
1: Begitu ya. Oke, baik. Ya, sambil menantikan ya pendengar yang mau bergabung bersama kami di 0967536386, saya kembali ke Mbak Resna begitu ya. Kalau tadi mengajak masyarakat bagaimana kita mencintai lingkungan seperti itu, ada program, kemudian ada kegiatan rutin, bahkan ada harapan juga untuk program-program bagaimana mencintai lingkungan ke depan. Ini sudah disampaikan oleh Abang Ian. Yang menjadi pertanyaan juga, kalau tadi ada program mau ke sekolah seperti itu ya, mau mengedukasi anak-anak usia dini atau kalau kaum milenial hari ini. Saya ke Mbak Resna. Kenapa penting menurut Mbak Resna begitu ya, selaku pencetus juga hari ini kalau berbicara tentang mengedukasi masyarakat, mengedukasi sejak usia dini dan khususnya dari sekolah. Ini menjadi penting menurut Mbak Resna sendiri, edukasi lingkungan kepada usia dini menjadi penting itu seperti apa? Silakan.
3: Oke. Menurut saya itu perkembangan itu harus dimulai dari sejak dini ya, teman-teman. Jadi secara tidak langsung sekolah itu harus ditanamkan edukasi sejak dini. Karena masyarakat juga harus jalankan aksi nyata di lapangan. Jadi itu harus jalan bareng-bareng, Kakak Sofi, seperti itu.
1: Iya, karena mungkin kalau Mbak Resna melihat hari ini, kalau muda-mudi kita, kalau milenial peduli lingkungan kurang atau seperti apa nih?
3: Kurang ya, Kak.
1: Oh, kurang ya?
3: Iya, betul sekali.
1: Kurangnya itu seperti apa? Mungkin ada contoh konkret di lapangan seperti itu?
3: Kenapa saya bilang kurang? Karena sudah ada beberapa trip yang kita kunjungi, Kak.
1: Okay.
3: Sebelum kita datang itu, kita lihat di sepanjang jalan itu sampahnya sangat banyak.
1: Okay.
3: Nah, kemudian kita sampai di destinasi kita, tidak sedikit juga sampahnya masih berserakan. Nah, makanya komunitas kita juga ini terbentuk bukan cuman sekedar trip aja, Kak. Nah, tapi kita juga mengedukasi teman-teman yang lain untuk mengumpulkan sampah, membersihkan trip kita. Jadi seperti itu.
1: Okay, baik. Iya, ini sudah ada penelpon. Okay, kita sapa dulu ya pendengar yang sudah bergabung, Mbak Resna dan juga Bang Ian. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Iya, pagi. Siapa di mana?
4: Dengan Feren di Volima.
1: Oke, silakan.
4: Kakak Sofi ya?
1: Betul sekali.
4: Oke.
1: Silakan.
4: Saya mau nanya sama kedua narasumber dari Andrawasi Adventure ya.
1: Betul.
4: Kak Sofi dan juga kedua narasumber, belakangan ini kan tren healing ya, kayak alam terbuka, lagi naik daun. Naik daun banget, karena banyak orang takut kayak ketinggalan momen atau fomen ya, FOMO dalam kata tren sekarang, FOMO ya. Bagaimana Cendrawasih Adventure melihat fenomena ini? Apakah ada lonjakan peserta karena faktor tersebut?
1: Oke.
4: Yang kedua itu ya, banyak orang pergi demi konten agar tidak terlihat kurang piknik ya di media sosial. Menurut kedua narasumber, apakah mayoritas peserta Cendrawasih Adventure saat ini benar-benar mencari ketenangan atau healing, atau lebih didominasi oleh rasa FOMO?
1: Oke, baik, itu saja.
4: Oke, itu saja, makasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi dari Polimak ya, sudah bergabung bersama kami. Anda yang bergabung, kalau menggunakan radio monitornya dikecilkan seperti itu ya. Anda bisa mendengarkan lewat telepon agar komunikasi kita berjalan dengan baik. Ada lagi? Oke, langsung kita sapa. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak Sofi.
1: Iya, pagi.
5: Pak Wame ya.
1: Oke, silakan Pak Wame ya.
5: Shalom, teman-teman Adventure.
1: Shalom.
5: Saya juga sebagai kader konservasi sumber daya alam. Tapi karena saya ini gangguan kesehatan dan banyak, tapi ini saya punya pengalaman. Pada waktu bertugas di Papua.
1: Yeah.
5: Jadi pada waktu itu kebetulan kami duduk dan nyanyi sebuah lagu dari Nyanyian Rohani. Pergi dengan segera ke luar negeri. Pergi dengan segera ke luar negeri dan kesimpangan yang buruk dan segi. Di rumahku sini jemput segala orang tempatnya tidak.
1: Iya.
5: Nah, lalu kami diskusikan itu. Wah, ini sudah mau hari Pasca ini. Gereja-gereja di suatu waktu ini ramai sekali anak-anak. Baru anak-anak dibunuh nanti bagaimana?
1: Mm-hmm.
5: Lalu akhirnya kita putuskan untuk membawa telur Pasca ke Kampung Nembutet. Kampung Nembutet itu berada jauh di pegunungan Baham. Lalu kami berjalan menuju ke sana.
1: Yeah.
5: Tapi di tengah jalan kami tersesat.
1: Mm-hmm.
5: Kami tersesat di satu hutan perdu. Nah, itu hutan yang pohonnya tidak tinggi-tinggi.
1: Iya, ini di fak-fak nih ya.
5: Tali-talinya itu, waduh, begitu luar biasa sekali, melingkar.
1: Mm-hmm.
5: Membuat kami setengah mati sekali. Sampai hari sudah jam 5 sore, saya sudah berpikir ini kita nanti kalau tersesat di tengah hutan seperti ini, bagaimana nanti.
1: Mm-hmm.
5: Tapi akhirnya Tuhan menunjukkan tempat itu, di Wartutur, Batu Putih. Sudah kita sampai di situ dan akhirnya kita kegelapan malam di sana.
1: Mm-hmm.
5: Besoknya baru kami tembus.
1: Yeah.
5: Kampung Nembutet.
1: Mm-hmm.
5: Nah, hasil dari perjalanan itu membuat orang-orang di kampung itu jadi terbentuk, imannya terbentuk, dan sampai sekarang itu tempat itu sudah menjadi satu tempat yang jalan sudah terbuka, pemerintah sudah sampai di sana.
1: Yeah.
5: Dan seperti itu.
1: Oke, yang mau disampaikan jadi, untuk komunitas ini Pak Wami ya?
5: Iya.
1: Mm-hmm.
5: Jadi untuk teman-teman di komunitas ini harus ada penyertaan firman Allah di dalam itu.
1: Oke, siap.
5: Ya. Kira-kira seperti begitu.
1: Oke.
5: Okay. Jadi saya pergi dengan segera ke lorong negeri dan ketimpangan yang buruk dan kebingungan.
1: Oke, okay, baik. Siap.
5: Jadi seperti itu begitu.
1: Oke, okay, Pak Wamia. Shalom. Iya, terima kasih Pak Wamia ya yang sudah bergabung pagi hari ini. 536386 silakan Anda yang mau bergabung ya, Anda yang di luar area Jayapura, Anda bisa menggunakan kode area di 0967536386 ya. Iya, sambil menantikan yang mau bergabung bersama kita di pagi menjelang siang hari ini, ada dua penelpon tadi. Ya, ini nanti bisa ditanggapi oleh Mbak Resna tapi juga ditambahkan oleh Bang Ian juga boleh ya.
6: Okay,
1: kalau tadi dari Polimak menyampaikan ini semata-mata karena FOMO kah, healing saja seperti itu kah, atau apa namanya, ada untuk mayoritas pesertanya seperti itu, apa yang bisa disampaikan nih?
0: Oke, okay, saya jawab.
1: Boleh,
0: ya.
1: Mbak Resna.
0: Terima kasih untuk pendengar untuk pertanyaannya. Nah, jadi tidak sedikit mungkin ada salah satu anggota yang ikut tripnya kita itu cuman FOMO aja.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi tapi cuman salah satu mungkin di antara kami. Nah, tapi tidak sedikit juga ada teman-teman yang betul-betul jiwanya itu di alam. Karena untuk jumlah anggota kami sekarang di komunitas Cendrawasih Adventure ada 122 member, yang dimana sebelumnya ada 200 member, tapi kami adakan pemangkasan atau pembersihan grup untuk member yang jarang aktif atau yang tidak pernah datang di datang dan ikut di trip kita. Nah, makanya kami lakukan pembersihan grup seperti itu, Kak.
1: Jadi yang sekarang tersisa 100.
0: Jadi sekarang yang tersisa 122 member, dan untuk 122 member ini palingan ikut trip di 50%-nya aja, Kak.
1: Oh, 50%. Iya. Berarti 122 sekitar...
0: Yang pergi itu sekitaran 100 orang.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Ya. Oke, oke, oke. Iya, ini apa namanya, dari 200-an seperti itu tinggal 122. Ada tidak apa namanya semacam evaluasi begitu ya? Kenapa nih sampai anggota saya semakin berkurang seperti itu? Atau apa namanya, dari kacamatanya Mbak Resna sendiri begitu ya, selaku pencetus, tapi nanti juga bisa ditambahkan oleh Bang Ian seperti itu ya, kenapa sampai berkurang, atau di komunitas ini mungkin kurangnya apa begitu, sehingga dari 200 tersaring tinggal 122.
0: Tinggal 122.
1: Silakan.
0: Jadi untuk evaluasinya itu sebenarnya tidak ada, Kak. Cuman kita lakukan pembersihan anggota. Khususnya untuk teman-teman yang tidak pernah join. Jadi mereka, ini kan grup WhatsApp itu kami buatnya link. Jadi link itu kami sebarkan di sosmed, kami sebarkan di sosial media, kemudian mereka bergabung. Kemudian trip kita berjalan, kita tinggal komunikasi dengan mereka, tapi ada yang banyak tidak ikut. Iya, makanya kami lakukan pemangkasan untuk teman-teman yang tidak pernah bergabung.
1: Oke, baik, itu dia ya, supaya yang aktif itulah yang kita gerakkan.
3: Iya, betul
1: itu,
3: sekali
1: ya.
3: Kak,
1: bagaimana mau dipaksakan kalau yang cuma stagnan di tempat, kita mau maju ke depan seperti apa ya, untuk bagaimana melihat lingkungan ini. Iya, kemudian dari Pak Wamia, ini mungkin sedikit saja begitu ya, apa namanya, karena segala sesuatu yang kita buat pastinya, apalagi berbicara tentang lingkungan seperti itu,
3: iya,
1: ya,
3: betul sekali.
1: Di komunitas ini pastinya bukan saja agama Kristen, tapi dari berbagai apa namanya latar belakang agama juga ya.
3: Iya.
1: Selama ini untuk penguatan apa namanya keimanan dan ketakwaan seperti itu ya, karena kita tidak bisa memungkiri juga di Papua ini dengan alam lingkungan yang masih terdapat ya seperti itu, itulah begitu ya, dengan alamnya yang ada. Selama ini penguatan keagamanya itu seperti apa?
2: Kalau Abang Ian, silakan. Gini Kak, kita memang untuk penguatan iman gak terlalu yang penguatan, cuman
1: okay.
2: Biasanya kami sebelum jalan itu kan kita kumpul dulu di tikum Kak.
3: Titik kumpul ya.
2: Setelah kita ditikum, di titik kumpul tersebut kami prepare apa-apa yang mesti harus dibawa nih.
1: Oke, okay. Bukan titik kumpul yang di Kota Raja itu ya, saya. Oh, bukan ya?
2: Bukan.
1: Oke, okay, siap.
2: Jadi
1: siap.
2: Kita prepare, siapkan apa-apa, air, snack atau apa gitu. Setelah itu kita briefing, habis briefing baru kita laksanakan doa sebelum berjalan.
1: Oke, paling itu ya.
2: Betul. Okay, nanti siap. Dari atas juga kita juga seperti itu lagi ya, berdoa untuk kembali okay, lagi.
1: Siap.
3: Kakak Sofi, saya ada sedikit tambahan.
1: Boleh.
3: Nah, jadi di dalam komunitasnya kami itu terdapat TNI, Polri dan Basarnas.
1: Oh begitu.
3: Iya, jadi kalau untuk keselamatan anggota itu, insya Allah bisa terjamin ya Kakak okay. Sofi, karena kita juga jalan dengan salah satu anggota TNI Polri, dan kebetulan partner saya ini adalah anggota Polri Kakak.
1: Sudah sejak
3: Sofi.
1: Tadi saya curiga, sudah sejak tadi sudah saya curiga ya, teman-teman TNI curiga juga ya. Iya, sudah ketahuan kalau anggota begitu. Oke, jadi apa namanya untuk keamanan ya ini, kemudian juga apa namanya dari segi, karena ini bukan dari apa namanya, bukan komunitas ini, bukan latar belakangnya misalkan semuanya adalah contoh guru begitu ya, tetapi
3: bukan,
1: tidak ada
3: betul.
1: Guru ada apa namanya yang suka nyanyi,
3: bahkan
1: suka
3: masih menari. Ada yang sekolah di trip kita itu pernah ada yang ngajak orang tua Kakak Sofi.
1: Oh begitu.
3: Iya betul, jadi tripnya ini berjalan bersama orang tuanya.
2: Okay. Jadi di kita nih Kakak dari segala lini ada.
3: Okay. Iya betul.
1: Luar biasa segala
2: ada
1: lini.
2: Ada orang tua, semua aspek masuk.
3: Semua aspek masuk.
1: Luar biasa. Jadi bisalah ya, karena orang tua ikut jadi jajannya juga ya, lumayan bisalah ya.
3: Nanti Kakak Sofi dan teman-teman lainnya okay. bisa join di trip kita selanjutnya kalau Kakak mau join.
1: Oh begitu. Sepertinya Bayu mau ya, Bayu ya. Ada Irma juga. Ini mas-mas di depan ini juga kayaknya mau nih ya. Oke. Okay. Oh gitu. Ya kali nanti mau ya, sebentar habis ini bisa langsung ngomong sama Mbak Resna dan juga Abang Ian ya. Oke, okay, 0967536386 Anda boleh bergabung bersama kami dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Ya teman-teman, oh sudah ada ya. Oke, okay, halo selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi, menjelang siang.
1: Pagi jelang siang. Siapa di mana, Pak?
6: Dengan Pak Terry.
1: Pak Terry. Oke, okay, silakan Pak Terry.
6: Ini saya monitor-monitor tapi saya kurang begitu mengerti tentang apa ya?
1: Bagaimana?
6: Tentang lingkungan ya?
1: Iya, kita bicara tentang lingkungan seperti itu.
6: Oh,
1: ini ada komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam. Apa yang mau disampaikan Pak Terry?
6: Saya juga dulu bawa satu klub pencinta alam.
1: Okay.
6: Apolsa itu singkatan dari anak polisi sayang alam. Kami juga sampai mempunyai penghargaan dari gubernur Pak Salosa. Okay. Mungkin saya mengundang kepada komunitas ini, saya memberikan stiker-stiker untuk menjaga lingkungan kebersihan kita, terutama menuju ke area tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat Kota Jayapura. Saya bicara karena saya dari Jayapura, seperti Pantai Besti, Pantai Hamadi, dan beberapa tempat lain. Sehingga dari setiap pengunjung itu menjaga lingkungan kita, dari kebersihannya, menjaga lingkungan tentang alamnya supaya tidak merusak sekitar tempat destinasi kita.
1: Oke.
6: Nah, kebersihannya terus menjaga jangan sampai merusak alam itu.
1: Iya.
6: Yeah. Alam ini dia bukan tumbuh sendiri tapi diciptakan oleh tangan yang paling indah dan paling ajaib. Dari semua suku, semua bangsa, semua agama, kita harus sama-sama menjaga. Begitu. Saya bisa sampaikan, saya juga masih ada selalu mengajak teman di sekitar peninjauan. Tapi kita berapa orang saja yang pernah melakukan peninjauan di depan kantor Gubernur Jayapura? Gubernur Papua, bukan Jayapura, sorry.
1: Iya, Gubernur Papua kantor, ya. Jayapura nanti Jayapura ada wali kotanya.
6: Jadi kami pernah menanam beberapa pohon di situ, tapi tidak dijaga oleh anak-anak, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang pergi nongkrong di pantai dok luar sana, akhirnya pohon itu rusak. Cuma ada pohon kelapa yang masih tumbuh itu
1: beberapa
6: pohon, ada dua pohon yang saya tanam saat itu bersama dengan pemain bola kita, Manuel Wanggai.
1: Iya.
6: Mungkin itu yang bisa, jadi kami sangat terima kasih dengan ada komunitas ini. Mungkin kita bisa bekerja sama untuk menjaga tempat-tempat destinasi kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, itu satu. Kedua, tidak merusak semua tempat destinasi dengan sembarangan, supaya kita bisa menikmati alam ini dengan baik. Mungkin begitu saja. Masih ada banyak yang bisa disampaikan, tetapi cukup sekian dulu. Dan permisi.
1: Nanti Bung Tiari bisa masuk ya dalam komunitas ini, apa namanya, join member begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Ada Apolsa, anak polisi sayang alam, kalau tidak salah tadi ya. Ya, nanti bisa ditanggapi oleh Abang Ian dan juga Mbak Resna ya. 0967536386. Satu lagi, halo, selamat pagi jelang siang.
7: Pagi jelang siang, Feren balik lagi.
1: Oh begitu, boleh, silakan.
7: Iya, masih ya, bersama Cendrawasih Adventure.
1: Iya, halo. Iya,
7: Kak, dan juga kedua narasumber, bagaimana Cendrawasih Adventure ini mengemas paket perjalanan agar tetap menarik bagi generasi yang sekarang lagi FOMO. Dan adakah biaya untuk trip itu?
1: Biar
7: tetap mempertahankan esensi petualangan yang otentik, apakah Cendrawasih Adventure ini mengemas paket perjalanan dan mungkin ada biaya-biaya tertentu begitu? Silakan.
1: Siap, itu saja Kak Veron.
7: Terima kasih. Selamat pagi jelang siang.
1: Selamat pagi jelang siang Kak Veron ya, dari seputaran Polima, ada Bung Terry juga seperti itu ya. Kita tahan dulu dua penelpon, langsung bisa ditanggapi ya Bang Ian atau Mbak Resna yang mau menanggapi dua penelpon kita tadi.
2: Baik, mungkin saya tanggapi dari kakak siapa? Veron
1: ya? Polimak.
2: Kakak Veron di Polimak. Terima kasih kakak. Sebenarnya gini kak, kami ini di sini komunitas baru yang terbentuk juga tuh dadakan. Semua ini bergerak ke arahnya ke pecinta alam karena satu kak, hobi kami. Rata-ratanya kami hobi. Kalau mau dibilang sejarahnya mungkin kurang lebih nih kita sebenarnya grup mancing ya Kak Resna ya.
0: Iya betul sekali.
1: Oh gitu, jago mancing ya.
2: Cuman gara-gara ada yang bilang ayolah, karena kita mungkin hobinya, aduh kayaknya mancing kurang nih, saya memang lebih suka kesini.
0: Dari komentar-komentar positif ya Kak Sofia.
2: Yang akhirnya kita bergeraknya ke sana kakak.
1: Baik.
2: Jadi mungkin yang tadi kakak Veron sampaikan itu
1: bahwa ada biaya lah, ada apa namanya, mengemas paket perjalanan.
2: Mungkin ke depannya mungkin kita nggak tahu ya kakak. Mungkin kalau ini tambah besar mungkin kita lakukan itu kakak.
1: Ini bisa masuk di program nanti.
2: Betul.
1: Dipikirkan untuk terus ke depan begitu ya.
2: Betul. Nanti ke depannya mungkin lebih kompleks lagi dan lebih detail lagi. Contoh mungkin yang kita sudah gambarkan ini kak, ada beberapa program itu seperti contoh kalau kita ke suatu tempat wisata, itu kan ada suatu kampung di situ nih, ada tanda mata yang kita buat kakak. Apa yang kita berikan di kampung itu? Okay, entah itu penunjuk arah menuju tempat wisatanya, atau hal-hal simpel seperti bak sampah dan sebagainya.
1: Oke, baik, seperti mahasiswa mau KKN gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi kalau mau pulang
2: ada tanda mata.
1: Ada tanda mata ya. Jadi tanda matanya itu pastinya tidak lari dari lingkungan juga ya. Kalau mau ke tempat wisata sana, ini loh tanda petunjuknya. Atau ada tempat sampah yang lupa, oh iya di sana tuh ada tempat sampah yang disediakan. Betul. Gitu ya. Oke. Iya, kalau tadi Bung Terry, saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan oleh Bung Terry, ada menanam pohon juga. Ah, ini dia, misalkan dalam program ataupun dalam perjalanan begitu ya, yang dilakukan ke satu tempat wisata seperti itu, misalkan ada ini hanya mengambil sampah dan membersihkan saja, atau mungkin ada penanaman pohon seperti itu juga dilakukan kah?
3: Belum kak.
1: Oke.
3: Iya, belum.
1: Ya, jadi selama ini yang dilakukan adalah ketika ada sampah begitu ya, diambil sampahnya itu sajakah? Betul. Atau ada penanaman pohon mungkin, atau
3: kalau untuk sementara programnya kami itu yang berjalan hanya mengambil sampah dan tidak membuang sampah sembarangan kak. Kalau untuk penanaman pohonnya mungkin bisa diskejulkan ya kak.
2: Betul.
1: Oke.
3: Sebagai koordinator program nanti bisa diskejulkan.
1: Oke, baik, ini dia ya. Ini kenapa kedua narasumber kita hadir juga dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Salah satunya juga masukan dari pendengar kita seperti ini ya. Ini bisa diprogramkan untuk ke depan, siapa tahu lewat dialog ini juga ya, yang tadinya sekali. Ada 122 jadinya 222, jadinya sampai 500.000 semiliar ya, harapannya begitu ya.
3: Iya, betul. Okay. Sekali.
1: Iya, 0967536386 Anda yang mau bergabung silahkan ya. Judul kita di hari ini bagaimana, ini sebenarnya sosialisasi juga begitu ya, memperkenalkan komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam. Karena hari ini kita berbicara tentang alam, itu alam memberikan sejuta manfaatnya untuk umat manusia begitu ya. Bukan saja bukan umat manusia sih, sebenarnya makhluk hidup, karena bukan manusia saja, ada hewan dan juga tumbuhan di dalamnya. Jadi kalau kita menjaganya, alam ini akan memberikan manfaat yang begitu luar biasa. Tapi kalau kita merusaknya, ya hari ini kalau kita lihat ada banjir di sana sini, kita lihat dengan perubahan iklim cuaca yang ada, itu dia. Salah siapa? Tanyakan pada Mas Gunawan. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Salah juga ya. Kita tanya pada diri kita sendiri seperti itu. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi jelang siang.
8: Halo.
1: Iya. Dengan siapa, di mana?
8: Jelang siang.
1: Oke.
8: Dengan Pak Wali.
1: Silakan Pak Wali, silakan.
8: Ya, apa di narasumber berdua ini, pemuda-pemuda dan pemudi yang ganteng dan cantik.
1: Wih, betul.
8: Luar biasa pemikiran kalian untuk jaga alam Papua. Ini sangat senang melihat aktivitas kalian berdua dan teman-teman semua dari Cendrawasih Adventure. Ini saja.
1: Iya, halo Pak Wali. Pak Wali mungkin bisa cari posisi yang bagus saat ini, di sebelah kiri atau kanan, mungkin sambil jalan gitu ya, sambil cari posisi yang bagus, karena suara Pak Wali terputus-putus seperti itu, tidak bisa kami dengarkan. Sambil ngomong mungkin bisa cari posisi, jalan ke depan atau ke belakang. Kalau sekarang di ruang tamu mungkin ke kamar gitu ya, atau ke dapur seperti itu. Suaranya belum terdengar, Pak Wali bisa dengar suara saya? Oke, baik, kita putus dulu ya. Pak Wali nanti bisa dicoba kembali. Jadi posisi yang sekarang ini dirubah begitu ya, cari posisi yang lebih bagus. Oke, saya terima. Halo, selamat pagi jelang siang.
8: Selamat pagi jelang siang, Mas Sofi, suara okay, sebaik ya.
1: Oke, bagus, berarti ini posisi semantap ini ya Pak Wali ya.
8: Iya.
1: Oke.
8: Ayo sedikit
1: ke atas, bagus. Oh begitu, oke, iya. Silakan lanjut Pak Wali.
8: Selamat pagi menjelang siang kedua narasumber yang ganteng dan cantik.
1: Oke.
8: Okay. Luar biasa pemuda-pemuda yang cerdas ini. Kami senang lihat kegiatan-kegiatan seperti itu, laporan tua. Kalau boleh di saat ini tuangkan itu, explore itu, kalian punya kegiatan media sosial, kemana saja jadwal-jadwal aktivitas kalian bergerak. Mungkin jangan sampai lain jatuh ke netar, kita bisa tahu sudah ketemu panana gabung.
1: Oh begitu, siap. Ada
8: kegiatan yang baik. Supaya pemuda di kampung apa bisa aktivitas itu bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat aktivitas kalian ini sebagus, lancar. Tapi sumber dana kalian ini dari mana? Dapat dari mana? Sama saya tanya ini. karena kegiatannya sudah bagus, tapi dukungan dana juga harus baik. Mungkin kalian patungan saja ya, kerjanya begitu. Okay. Ayo semangat, kalau boleh sampaikan ke pemerintah juga, karena ini bagian kerja-kerja dari pemerintah juga.
1: Okay.
8: Itu saja, terima kasih.
1: Siap.
8: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang Pak Wali dari ini dari Kabupaten Jayapura ya, dari Netar yang sudah bergabung Pak Wali. Ada lagi kah? Satu penelpon di 0967536386. Oke, sambil menantikan ini Pak Wali menyampaikan katanya terima kasih nih ya, luar biasa pemikiran pemuda-pemuda hari pemuda-pemudi hari ini yang bagaimana membicarakan tentang lingkungan, tentang alam. Ya disampaikan bagaimana biar algoritma ini terus terbaca seperti itu. Kemudian hari ini kita berbicara tentang media sosial, hari ini sudah begitu ya. Jadi bagaimana gencar di media sosial agar menarik perhatian dari para muda-mudi juga seperti itu. Kemudian yang disampaikan Pak Wali juga ini luar biasa begitu ya. Karena kita mau healing itu cuan juga butuh
0: cuan
1: ya.
0: Juga, betul.
1: Nah, itu dia, ini seperti apa pendanaannya masing-masing atau seperti apa? Silakan Mbak Resna mungkin atau Abang Ian.
0: Silakan. Jadi untuk trip kita itu menuju ke destinasi itu untuk sementara kita memakai dana pribadi.
1: Okay.
0: Jadi memakai dana masing-masing. Tetapi kami sudah adakan pertemuan dan secara tidak langsung kita sudah meeting kepada seluruh anggota member yang ada di dalam komunitas Cendrawasih Adventure bahwa kedepannya itu kami ada uang kas, Kakak Sofi. Nah, jadi uang kas itu nanti akan dibuatkan dari bendaharanya kita. Jadi setiap bulan itu dikumpulnya kalau tidak salah 5.000 ya Kakak Ian.
9: Betul,
0: 5.000 per bulan. Nah, jadi itu untuk membantu meringankan kita punya pengeluaran di saat menuju trip kita. Dan untuk pendanaan itu menurut saya kalau sampai ke pemerintah itu tidak harus ya Kak, karena ini betul-betul pure hobi dan untuk menyalurkan hobi adventure kami.
1: Oke,
0: begitu.
1: Siap, siap, siap. Ya, ini di apa namanya, Bang Ian ada yang mau ditambahkan? Ini program yang bagus untuk ke depan juga nih.
2: Kalau mungkin dari kacamata saya nih Kak, agak sedikit ini mungkin karena gini Kak, kalau menurut saya jujur kita butuh pemerintah. Karena pemerintah kan sebagai fasilitator ya. Seperti itu. Cuman memang saat ini kita tidak berharap banyak sama pemerintah.
0: Iya, betul sekali.
2: Di saat ini jadi kita ya bergerak dengan sendirinya dulu. Nanti kalau emang next besok-besok kalau pemerintah mau percaya sama kita, mau membantu kita juga ya, kita tidak menutup kemungkinan gitu. Yang penting, yang penting Kak, kita punya tujuan yang sama.
1: Itu menjadi penting ya.
2: Betul.
1: Kalau tadi berbicara tentang pemerintah, sebenarnya memang tidak bisa terlepas juga begitu ya. Siapa tahu begitu ya, dengan sosialisasi ataupun pembahasan kita di hari ini, pengambil kebijakan sedang mendengarkan juga begitu ya.
2: Betul.
1: Ini bisa menjadi masukan yang baik juga. Ya, siapa tahu juga bisa diawali dari anggota komunitas. Misalkan Abang Ian dari, misalkan contoh dari Polda Papua. Kenapa tidak, mungkin dari Polda Papua lebih dulu gitu ya. Atau ada dari komunitas lain juga. Betul. Yang dari rumah sakit, atau mungkin ada misalkan Mas Bayu masuk juga dalam komunitas ini, RRI juga masuk begitu ya, untuk memberikan kontribusinya seperti apa. Kan ini kontribusi bukan saja berbicara tentang uang begitu ya. Betul. Tapi ada hal-hal lain yang bisa dimasukkan. Ini mungkin bisa jadi program juga Bang Ian. Betul. Ya, untuk kedepannya seperti itu. Iya, kemudian untuk medsos sendiri sampai sejauh ini lancar terus kah untuk bagaimana menjaring banyak anggota terus ada masuk dalam komunitas ini, Bang Ian atau Mbak Resna?
0: Kalau untuk sementara, kalau untuk sementara kita punya komunitas, penambahan member itu kami hold dulu Kak. Jadi member yang dimana sebelumnya ada sekitaran 200, kemudian kami pangkas menjadi 122 members yang saat ini kami hold dulu Kak. Soalnya di trip kita, yang dimana trip kita sebelumnya itu ke Arter, air terjun apa yang di belakang stadion ya. Nah, kemudian di situ sekitaran 50 orang yang pergi. Ya, jadi 50 orang ini mereka masih belum kenal satu sama lain. Jadi mereka masuk di dalam grup itu cuman bicara di dalam grup saja. Nah,
1: ya ampun,
0: jadi
1: mereka pas sampai di sana diam-diaman ya.
0: Iya, betul sekali Kak. Nah, makanya ada masukan dari salah satu anggota kalau untuk penambahan membernya mungkin di hall aja biar kita bisa mengenal satu sama lain.
1: Iya.
0: Betul.
1: Ya, ya, ya memang harus begitu ya. Bagaimana kalau ke satu tempat kita pergi terus kita ini tidak saling apa namanya, tidak ada chemistry atau tidak ada apa ya. masing-masing di tiap-tiap itu kan bahaya juga ya.
3: Iya, betul sekali.
1: Padahal ya, harusnya komunitas ini terbentuk saling kenal agar bisa semakin besar juga begitu ya, iya, merangkul yang dari luar seperti itu. Oke, sampai sejauh ini tantangan yang paling terbesar untuk bagaimana mengajak masyarakat, yuk kita cintai lingkungan, yuk tidak buang sampah sembarangan. Tantangan dari komunitas yang paling terbesar hari ini?
2: Sebenarnya tantangan ini tidak begitu yang terlalu besar menurut kami ya.
1: Oke. Okay.
2: Karena semua tuh kembali ke kesadaran diri untuk kita menjaga kita punya lingkungan.
1: Iya. Yeah.
2: Semua tuh dimulai dari rumah enggak sih?
1: Oke.
2: Okay. Iya. Sebelum dari lingkungan sekitar aja, dari rumah mungkin parit, got di depan rumah gitu. Jadi kalau menurut saya, untuk teman-teman juga yang lain, semua tuh dimulai dari diri sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Kalau kita bisa jaga lingkungan kita, lingkungan juga pasti akan jaga kita.
1: Oke. Baru tadi saya putar lagunya juga ya. Oke, seperti itu. Iya, kalau hari ini dengan trip yang dilakukan ya, healing juga. Jadi sambil healing tapi juga memberikan edukasi begitu ya.
2: Betul.
1: Ini sesuatu yang wow dan luar biasa. Jadi tidak sekedar healing-healing semata, ada hal positif juga. Sampai sejauh ini saya ke Mbak Resna, nanti ditambahkan oleh Abang Ian begitu ya.
3: Okay.
1: Sejauh ini melihat lingkungan Papua yang sudah dikunjungi, seperti apakah itu, Mbak Resna, silahkan.
3: Oke, jadi sejauh ini menurut saya itu lingkungan Papua itu tetap lestari, Kak Sofi. Nah, jadi untuk hutan, sungai, dan lautnya itu terjaga dengan baik, Kak Sofi. Nah, jadi untuk lautnya terjaga dengan baik itu, saya minta untuk masyarakat dapat hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan.
1: Oke, padahal hari ini kalau kita mau ke pantai, yang kita temui itu sampah ya.
3: Iya, jadi secara tidak langsung itu kita ke pantai, kita susur pantai itu. Kita mengedukasi, kembali lagi edukasi ya Kakak Sofia.
1: Iya.
3: Ke teman-teman yang mungkin ikut ke trip kita. Jadi kita mengedukasi satu sama lain untuk mengumpulkan sampah.
1: Oke, karena hari ini kalau berbicara tentang Papua, berbicara tentang lingkungan, kita tidak bisa menutup mata bahwa hari ini lingkungan kita rusak begitu ya.
3: Iya, betul.
1: Lingkungan kita ini rusak oleh siapa? Ya ulah kita, seperti itu. Ya, karena ada beberapa iklan komersial juga yang biasanya kami hadirkan. Hari ini lagi berenang santai-santai, tahu-tahu begini ketemunya pembalut wanita mungkin, seperti itu ya. Kemudian botol-botol plastik di sana sini, seperti itu. Padahal kita mau menikmati alam lingkungan yang disediakan, seperti itu. Saya ke Abang Ian, sampai sejauh ini mungkin ditambahkan dari Mbak Resna tadi, melihat alam Papua, tempat-tempat yang sudah dikunjungi, seperti apakah itu?
2: Sebenarnya kalau secara jujur ya Kak, kita ketika pergi ke tempat wisata itu, di tripnya kita jarang justru menemukan hal-hal semacam itu.
1: Okay.
2: Cuman kita lebih banyak menemukan itu kayak kesasar karena tidak ada petunjuk arah.
3: Yeah.
2: Terus memang mungkin di sana destinasinya tuh mungkin ada bencana alam gitu.
1: Oke.
2: Mungkin saya bisa sebutkan macam contoh kemarin kita ke Air Terjun Nepa itu, kita pergi nggak ada nemukan sampah di jalan, bersih Kak.
1: Okay.
2: Bagus. Cuman di sana memang lokasinya memang agak sedikit ekstrim karena bersampingan dengan air terjun tersebut ada terjadi longsor.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang mungkin kita ketemukan ya Kak, lebih ke arah-arah situ.
1: Ada longsor, kemudian ditelusuri tidak longsor ini karena apa? Mungkin tidak jaga lingkungan juga kan, atau seperti apa nih?
2: Kami kurang tahu sebenarnya karena kebetulan kami ke sana tidak
3: sudah,
2: ada.
3: Sudah longsor ya Kak ya?
2: Sudah longsor dan tidak menemukan warlock yang kita bisa diskusi atau kita tanyain, kita nggak menemukan.
1: Oke. Iya, jadi ini menambah wawasan kita bersama juga ya. Akhirnya boleh dong saya berikan masukan begitu ya.
3: Boleh.
1: Ini bisa menjadi program ke depan. Berarti hari ini menjadi catatan juga bahwa healingnya jangan di tempat-tempat yang apa ya? Oh ya, yang terjaga kebersihannya. Healingnya harus di tempat yang memang ini ketemu sampahnya banyak, seperti itu ya.
2: Boleh.
1: Agar bisa mengetahui juga bahwa hari ini alam kita sudah mulai rusak. Hari ini saya bilang seperti itu ya, alam kita mulai rusak karena keserakan manusia juga, seperti itu. Jadi kalau boleh komunitas ini jalan-jalanlah ke tempat yang banyak sampahnya, karena banyak sekali di Jayapura khususnya begitu ya. Ada banyak tempat yang masih begitu banyak sampah di sana sini seperti itu. Kemudian mungkin bisa di di medsos hari ini begitu ya, agar semua kita tahu bahwa hari ini kita punya alam di Papua tuh begitu luar biasa. Tapi bagaimana kita menjaganya ke depan, ini menjadi poin bersama begitu ya. Edukasi terus diberikan dari komunitas ini. Ya, sejauh ini kita sudah, saya sampai tidak menyadari ya, 1 jam sudah kebersamaan kita. Ya, saya masih ke Mbak Resna dan juga Abang Ian ya. Kalau tadi berbicara tentang mengedukasi dan lain sebagainya sudah disampaikan dari kacamata Mbak Resna dan juga Abang Ian begitu. Sejauh ini peran dari pemerintah, peran dari swasta, dari pihak sekolah atau dari berbagai pihak, sejauh ini dari kacamata Bang Ian dan juga Mbak Resna, sudah adakah atau sejauh ini peran dari pemerintah ini memang hadir begitu dari tempat-tempat yang sudah di-healing seperti itu? Apa yang bisa disampaikan Mbak Resna, Bang Ian?
2: Mungkin silakan. Kalau dari gini Kak, pemerintah kan di sini saya mulai dari pemerintah ya.
1: Oke.
2: Pemerintah sebagai salah satu fasilitator. Jadi kalau menurut dari saya, dari tempat-tempat yang kita pergi sebenarnya masih jujur saja masih minus Kak. Masih sangat minus karena kita masih harus cari tahu arahnya kemana, jalannya kemana. Bahkan kita kadang pakai tour guide atau orang warga lokal di situ untuk tuntun kami ke tempat itu, seperti itu. Maksudnya kan kalau maksudnya kami di sini ya hal-hal seperti itu yang mungkin pemerintah bisa ditolong dilihat untuk tempat wisata. Karena gini Kak, kami juga mempunyai tujuan itu yang sangat besar, yaitu untuk teman-teman kami, keluarga kami yang di luar Papua dapat mengetahui bahwa Papua itu sudah tidak kayak dulu gitu. Atau ya seperti stigma-stigmanya mereka yang di luar sana, Papua kok hutan banget gini. Terus kalau mereka datang ke sini, mereka mau healing atau memang yang lagi cuman beberapa minggu di sini, mereka healing, mereka jadi takut dengan segala macam. Tapi kalau ada hadirnya di situ pemerintah, pasti orang-orang itu lebih meyakinkan.
1: Siap.
2: Dan kami juga sengaja memang pakai media untuk apa? Untuk perkenalkan ke mereka.
1: Siap.
2: Seperti itu Kak.
1: Oke, luar biasa. Ini saya senang sekali juga ya poinnya, karena hari ini yang banyak diketahui oleh orang di luar sana, hari ini ada penembakan di sana dan di sini begitu ya.
2: Betul.
1: Jadi pemandangan mereka adalah Papua sebesar ini tuh seperti itu. Padahal coba Anda datang ke Papua begitu ya.
2: Betul.
1: Melihat keindahan yang begitu luar biasa, karena itulah yang sebenarnya harus kita eksplor hari ini, dan komunitas ini hadir untuk tadi ya mengeksplor hal-hal seperti ini. Oke, seperti yang disampaikan oleh Abang Ian, saya ke Mbak Resna untuk mengeksplor tadi pemandangan orang di luar sana. Ternyata di Papua ini siapa tahu liburan-liburan sekolah Papua menjadi tujuan wisata seperti itu ya, dengan terjaganya lingkungan yang ada juga seperti itu. Mbak Resna, terakhir apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita dari komunitas ini, agar menjaring juga banyak anggota tapi juga komunitas ini semakin berkembang dengan program-programnya ke depan. Silakan.
9: Oke, terima kasih Kakak Sofi. Jadi untuk harapan saya kepada teman-teman pendengar, jadi lingkungan Papua itu tetap lestari. Jadi saya berharap Papua tetap hijau, bersih, dan menjadi contoh pelestarian alam bagi Indonesia.
1: Oke, luar biasa. Sukses ya untuk komunitasnya ya.
9: Sukses.
1: Oke. Bang Ian terakhir, silakan. Ini mic-nya ikutan juga ya. Silakan Bang Ian.
2: Pesan saya, mari kita sama-sama saling membahu, saling menggandeng untuk menjaga alam Papua kita.
1: Oke, luar biasa, singkat padat jelas ya. Saling membawa artinya bukan saya sendiri sebagai pecinta alam, tetapi semua kita begitu ya, karena kita ada di alam ini seperti itu. Betul. Oke Mbak Resna, terima kasih banyak, sukses ya. Berharap 122 semakin banyak lagi, tetapi mempererat dulu tadi ya. Mendapat chemistry yang bagus, saling mengenal, kemudian membuka diri lagi untuk anggota-anggota yang baru seperti itu. Abang Ian juga sukses. Amin. Selalu jalan dengan komunitas, aman saja. Amin. Ada Abang Ian ya selaku dengan latar belakangnya sebagai seorang anggota begitu ya. Oke. Iya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, lewat GMP Gerakan Membangun Papua, Korwil Nusantara 1 Papua ya. Kami hadir dalam perbincangan kita di hari ini bagaimana memperkenalkan komunitas Cendrawasi Adventure, komunitas pecinta alam ya. Jadi hari ini berbicara tentang healing, semua kita perlu sekali healing karena banyak pekerjaan, banyak hal yang membuat memainkan emosi kita juga. Healing menjadi hal yang penting, tetapi healing yang positif, yang memberi dampak dan juga ada edukasi. Ada tanda mata tadi ya disampaikan oleh Abang Ian, dan yang bisa saya sampaikan terakhir untuk kita semua, kesadaran ini mulai dari kita, diri kita sendiri begitu ya. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tapi tanyakan pada diri saya hari ini, sudahkah saya buang sampah di tempatnya? Sudahkah saya pergi ke tempat wisata, saya membawa pulang sampah yang ada dan menaruhnya di tempatnya, seperti itu. Ya, saya sedikit menyampaikan mendapatkan filosofi dari nama Cendrawasih tadi ya, Cendrawasih Adventure. Di sini saya ada sedikit catatan. Kalau Cendrawasih itu burung jantan, kalau mau menarik yang betina ini, dia akan memberikan apa namanya segala sesuatu untuk memikat sang betina, seperti itu ya. Ini bagaimana mengajarkan kita proses usaha, dedikasi, kemudian menunjukkan keunikan kita. Setiap kita adalah manusia yang unik begitu ya. Betul. Kenapa tidak kita menunjukkan keunikan-keunikan kita itu untuk bagaimana kita menjaga lingkungan alam Papua. Karena hari ini kita berbicara tentang Papua, kita ada di tanah Papua, kita ada di Jayapura ya. Oke, saya Sofi bersama Mbak Arisna, terima kasih banyak. Bang Ian juga terima kasih banyak. Kru yang bertugas juga terima kasih ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar dari Pro 1 RRI Korwil Nusantara 1 Papua. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.
10: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Movendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.
11: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke, deal.

Terima kasih pendengar di Boven Digul bagian dimanapun berada. Usai kita ikuti siaran Gerakan Membangun Papua Sekorwil Nusantara 1 Jayapura, yang mana persembahan dari RRI Jayapura sudah hadir menemani kebersamaan kita hingga pukul 11. Saat ini kami kembali di frekuensi 90,3 MHz. Dan tentunya selamat siang untuk semua warga masyarakat Boven Digul. Selamat beraktivitas ya. Namun siang ini juga masih tetap lancar, menjaga kebersamaan, kekompakan dalam suasana aktivitas-aktivitas Anda masing-masing. Ya, pendengar kami yang bertugas, saya Ina masih menemani dengan sebuah lagu-lagu, hiburan-hiburan yang sudah kami siapkan akan menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 12, saudara. Kita akan berbagi dalam program musik pelepas lelah. Ya, di 20 distrik, 112 kampung, senantiasa juga terhibur. Dan selamat beraktivitas saja bagi dong semua di sana, tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, hingga rampung pekerjaan-pekerjaan Anda di sore hari nanti. Ya, pendengar, juga diinformasikan bahwa siaran kami mengudara melalui audio streaming dari Playgo. Berhubung hingga saat ini masih dilakukan pemadaman aliran listrik ya, dari pukul 9 tadi, pukul 9 pagi tadi, hingga nanti berakhir pekerjaan nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore nanti. Sehingga siaran kami siang ini masih mengudara di 90.3 MHz melalui streaming RRI Playgo.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Oke, Mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iya, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti adik tidak bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

di Bovendi Galan sekitarnya masih terus bersama kami di suasana siang hari ini yang masih dengan hiburan-hiburan ya, menemani suasana aktivitas Anda. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan juga tetap kompak ya, dan menjaga kebersamaan di tempat kerja Anda. Oke, yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat siang, selamat beraktivitas, dan juga jangan lupa pada saat waktu istirahat nanti pukul 12 Anda bisa melakukan waktu istirahat Anda mengisi dengan berkumpul bersama keluarga di rumah dan juga akan menikmati santap siang yang telah dipersiapkan oleh keluarga terkasih. Oke, saudara pendengar, kini pukul 11.38 menit waktu Indonesia Timur, kami masih terus menemani Anda dengan

Siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Terima kasih pendengar di menit 56 lewat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pasti menemani Anda dengan segala hiburan dan juga informasi terkini yang terus kami bagikan untuk Anda. Ya, pendengar, berikutnya tips makan siang untuk kamu yang kerjanya padat ya, harus lengkap dan bergizi. Pendengar, tips pilih makanan praktis dan bergizi untuk Anda para pekerja dengan aktivitas yang padat. Yang pertama, isi waktu istirahat dengan makan siang. Waktu istirahat merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu ya, agar bisa berhenti sejenak dari padatnya pekerjaan. Alih-alih digunakan untuk scroll media sosial, baiknya isi waktu istirahat dengan menyantap makan siang. Agar ingat waktu makan siang, bisa juga menyetel alarm sebagai pengingat waktu untuk istirahat dan makan siang. Setelah itu, Anda juga bisa kembali melanjutkan aktivitas dengan penuh semangat dan stamina yang baru. Yang kedua tipsnya yaitu cari menu yang simpel dan mudah. Pendengar, menu nasi dengan ayam jadi menu yang umum dan praktis bagi pekerja yang tidak punya banyak waktu istirahat. Ya, selain itu juga karena penyajiannya yang cepat dan mudah, menu nasi ayam dilengkapi dengan lauk seperti tahu, tempe, dan lalapan untuk melengkapi kebutuhan asupan energi. Yang ketiga, lebih praktis gunakan pembayaran digital. Ya, agar lebih mudah ya Anda membeli makan siang, bisa juga melakukan transaksi menggunakan alat pembayaran digital. Prosesnya yang cepat bisa menghemat waktu di tengah padatnya aktivitas sehari-hari. Apalagi jangan lewatkan dalam event 3-15 hari ya, cashback. Dan tentunya saudara, itulah 3 tips ya untuk Anda memilih makanan praktis dan bergizi ya untuk Anda para pekerja yang selalu disibukkan dengan aktivitas yang padat. Oke, semoga menjadi informasi terkini kita bersama.
1: Goreng aku, kamu ambil ya. Hahaha, tadi aku cuma ambil sedikit kok.
2: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
3: Ih, Mina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
2: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: prayer setiap hari di Boven di Galan sekitarnya. Anda juga yang menerima siaran kami melalui audio streaming RRI Playgo dimanapun berada. Kami berjumpa kembali dalam program musik pelepas lelah edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Kurang lebih satu jam ke depan saya Inak Mayap menemani, dan juga Anda yang sedang monit bisa berbagi salam, saling bercuap-cuap bersama kami di acara MPL siang hari ini. Ya, Anda bisa langsung menghubungi kami via telepon 0811 49 54 33 33, 0811 49 88 666, atau juga melalui layanan WhatsApp kami di 0811 49 88 222. Ya, sebagai awal jumpa kita tadi, saya sudah hadirkan ya, ada band Auraku sudah membuka jumpa kita. Ya, saya terima satu penelpon kita yang sudah ikutan. Oh, sayang sekali terputus ya, bisa mencoba kembali di dua layanan telepon kami dan satu layanan WhatsApp kami. Anda juga yang ada di Boven di Galan sekitarnya, ya, siang ini juga selamat siang, selamat beristirahat. Dan Anda yang bersama kami melalui audio streaming dari Playgo, kami sapa Anda, salam kompak, selamat siang, dan juga selamat menikmati waktu istirahat Anda dengan makan siang bersama orang-orang tercinta Anda. Oke, saudara pendengar, sambil menanti menemani Anda juga, kami akan hadirkan teman-teman yang telah kami persiapkan akan mewarnai suasana kita bersama tentunya di siang hari ini. Ya, sebelum saya hadirkan ya satu teman, ya, sudah ada yang ikutan lagi, saya sapa dulu. Halo, selamat siang MPL, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang, suaranya tidak terlalu jelas, dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo,
0: dengan Bang siapa di mana? Tidak terlalu kedengaran jelas suara Anda. Oh, Bang Nasrun. Bang Nasrun ya? Oke, di Sulawesi Utara. Silakan Bang Nasrun. Bisa mencari posisi berdiri yang aman sehingga bisa terdengar dengan jelas suara Anda. Iya. Halo, silakan Bang Nasrun. Halo.
2: Iya.
0: Iya, dengan Mbak siapa nih? Tidak terlalu jelas suara Anda, Dika ya? Putus-putus, coba mencoba kembali. Iya, pendengar di manapun Anda berada ya, ya, satu penelpon juga yang ikutan namun tidak terlalu jelas kedengaran suaranya. Anda bisa mencari posisi berdiri yang baik dan juga full jaringannya, dan Anda bisa melakukan pemanggilan ulang di dua line telepon kami, satu line WhatsApp kami, sehingga kami juga bisa mendengar lebih jelas dan juga apa yang Anda sampaikan bisa didengarkan juga pendengar setia RRI dimanapun berada. Oke, sambil menanti kita nikmati dulu ya satu lagu, Chris ya, Cinta Hadir Untuk Anda.

0: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami siang ini di acara Musik Pelepas Lala. Pukul 12.20 waktu Indonesia Timur. Ya, sepertinya sudah ada yang bergabung, kami sapa dulu. Halo, selamat siang PA. Iya, Mbak Dika. Apa kabar Dika? Dika? Tidak terlalu jelas ini suaranya. Jaringan mungkin kurang bagus di sana. Jaringannya kurang bagus. Suaranya putus-putus. Tidak terlalu jelas.
1: Halo, Kak Indah. Maafkan Kak Indah. Halo.
0: Iya. Yeah.
1: Halo, Kak Indah. Cek dia. Dengan suara Kak Indah. Andi, Kak Indah. Andi, Kak Indah. Halo, Kak Indah.
0: Halo.
1: Ya, selamat datang.
0: Iya. Yeah. Lagunya punyanya siapa lagunya? Gimana lagunya?
1: Wakil rakyat, wakil rakyat, ya harusnya berakyat.
0: Ya, mohon maaf ya Dika dan juga Cakra, tidak terlalu jelas suara Anda ya. Bahkan lagu juga yang di request tidak kedengaran jelas di sini, dan yang pasti bisa mencoba kembali lagi ya, cari posisi yang baik ya, atau mungkin berhubung jaringan di sana yang gangguan, atau mungkin di Boven Digel ya. Iya, bisa mencoba kembali. Kalau boleh juga bisa mengirim pesan singkatnya melalui WhatsApp ya, kami bisa baca di 0811498822. Oke, saudara pendengar, sambil menanti partisipasi Anda sekalian, kami akan hadirkan kembali lagu-lagu menemani waktu siang Anda dan juga keluarga Anda pada siang hari ini.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Indonesia Timur, masih dalam program musik pelepas lelah edisi siang hari ini. Saya terima lagi satu penonton yang sudah ikutan. Halo, selamat siang PL.
1: Halo, selamat siang PL Kak Ina.
0: Iya, selamat siang. Ini baru suaranya kedengaran jelas.
1: Iya. Saya mau request lagunya ini, lagunya dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals.
1: Wakil rakyat.
0: Oke.
1: Ya, salamnya pertama buat Kak Ina, salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Ina panjang umur, merezeki, selalu dalam lindungan Allah sebenarnya tak salah. Terus buat Ika, kali aku, kalau lagi muter sama monitor, semua baik-baik saja di sana. Panjang umur, merezeki sayang. Semoga Ika baik-baik saja bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah sebenarnya tak salah. Buat Bunda Ima, buat Bu Utri bersama keluarga, buat Bang Rimba, Bang Tias, Bang Supra Tengah, buat Bunda Natalia, Bu Farida, buat semua salam persahabatan dari saya. Semoga kalian bahagia sana-sana, saudara dengan Allah Tuhan. Buat Nusul, jangan pernah berhentilah mengejar saya, Nusul. Jangan kasih nomor kita sama orang, Nusul. Mohon maaf, Nusul ya. Jangan kasih nomor kita sama orang. Tidak boleh itu. Dika, gabung Dika. Halo,
0: Adek. Ya, selamat siang. Silakan salamnya untuk siapa?
2: Boleh dicari itu lagu?
0: Lagu punyanya siapa?
2: Ya, ya dari Seni Bauti. Seni Bauti judulnya Untukmu. Halo?
0: Iya, didengar. Siapa?
2: Iya, dari Seni Bauti, kakak. Aku untukmu. Iya, salam-salam. Ya, salam pertama buat Kak Ida yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar.
0: Terima kasih.
2: Terus, salam buat Bang Cokro Winata di Jambi. Salam sayang buat Kak Op, Matasita, salamnya Ibu Putri, keluarga Ibu Farida, Ibu Natali, Bang Nasron, Kakak Tires. Dan buat semua aja, buat Pak Alimin ya, gak usah nelpon ke Dika, Dika lagi beraktivitas, terus terganggu.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang. Iya, pendengar dan juga Anda yang masih bersama kami di 90,3 MHz. Anda juga yang menerima siaran kami melalui audio streaming di mana saja Anda berada. Kami ucapkan selamat siang, selamat menikmati waktu istirahat Anda dan juga di isi dengan makan siang bersama keluarga juga ya. Semoga menu-menu yang Anda siapkan ataupun keluarga Anda siapkan hari ini menu-menu terspesial ya bagi Anda dan juga keluarga. Yang pasti selalu sehat dan bernutrisi. Ya, pria setia Riri masih bersama kami dalam program MPL untuk siang hari ini. Anda bisa ikutan juga berbagi salam, sapa saling senggol menyenggol di dua line telepon kami, satu layanan WhatsApp kami. Oke, saya hadirkan ya. Tadi lagu yang di request namun saya belum dapatkan. Kita nikmati lagu berikut ini.

Kira kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Baiklah pendengar di Woven Tegalan sekitarnya, waktu sudah menunjukkan pukul 12.54 menit waktu Indonesia Timur. Ya, siang ini Kota Tarumera dan sekitarnya masih digeruh hujan rintik-rintik ya, atau hujan gerimis ya. Ya, namun juga bagi seluruh warga masyarakat Kota Tarumera dan sekitarnya yang tengah beraktivitas, selalu menjaga diri Anda dan juga keluarga Anda dengan kondisi cuaca yang tidak stabil ya. Ya, cerah sedikit, panas ya, mendung dan juga gerimis ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan Anda, kesehatan kita dan juga keluarga kita sekalian. Oke, sudah pendengar, selamat siang untuk semuanya. Selamat menikmati waktu istirahat Anda dan juga menu-menu makan siang yang telah Anda siapkan ya, ibu-ibu RT di rumah, mama-mama dorang ya, sudah menyajikan yang terbaik bagi keluarga Anda ya, dan juga sudah menikmatinya di siang hari ini. Semoga dapat mengembalikan tenaga, ion-ion baru dalam diri Anda dan juga bisa melancarkan kembali aktivitas Anda. Oke, perlu juga diketahui hingga saat ini juga masih mati lampu ya. Semoga Anda juga melakukan kerja Anda dengan menggunakan diesel atau genset. Semoga bisa menunjang kelancaran pekerjaan-pekerjaan Anda siang ini. Ya, pendengar mama dong semua, akhirnya kami sudahi kebersamaan kita dalam program MPL siang ini. Terima kasih untuk Dika dan Cakra di Jambi dan juga seluruh fans setia RRI Pro 1 yang selalu proaktif bersama kami, senantiasa terhibur dan makin lancar pekerjaan-pekerjaan Anda pada hari ini Kamis 9 Juli 2026. Tentunya hari yang penuh kebahagiaan, hari yang penuh keceriaan. Oke, saya akhiri satu lagi dengan Denganmu, Nunglon Fit, Neri Parkaso, hadir menutup jumpa kita.

0: Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kini saatnya mengajak Anda untuk mengikuti siaran Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 RRI Jakarta, pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

tumbal dan untuk pertama kalinya, usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2, sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Suara tampil dominan lewat servis akurat

0: dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
1: I hope to play two more matches here, so we'll see.
2: Saya berharap masih bisa memainkan dua pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
0: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Koscheck melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Koscheck tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satupun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Koscheck mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
3: Obviously dream come true, winning here.
0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
3: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Koscheck ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea.

arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadhan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar.

0: olahraga panahan, tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World R Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World R Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan mentargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual Heart of Man, individual Heart of Woman, individual Compound Man, individual Compound Woman, Mixed Team Man, Mixed Team Woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final Heart of Mixed Team, Compound Mixed Team, dan Individual Compound Man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026, selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi-event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas 10 putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita yang terangkum dalam warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pukul 13.27 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya ada beberapa tembang-tembang dan beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: sesungguhnya.
1: Terima kasih pendengar di Boven Digul, bagian dimana saja Anda berada. Baru saja kita ikuti warta berita dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Saat ini Anda bersama kami dan juga diinformasikan siaran kami, kami akan alihkan dari penggunaan diesel, alihkan ke aliran listrik. Dan tentunya siaran kami akan off beberapa menit ke depan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
2: Terima kasih pendengar di Bovendigel bagian dimana-mana Anda berada. Kebersamaan kita kembali terjalin usai kita peralihan aliran listrik ya, dari diesel ke PLN. Saat ini kami kembali mengudara di 90.3 MHz. Sementara ini lampu kembali nyala dan tentunya kami juga sudah kembali on di pemancar FM 90.3 MHz. Untuk kebersamaan kita masih terus terjalin, lagu-lagu hiburan masih hadir menemani kebersamaan kita siang

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang Raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Terima kasih pendengar dimanapun berada, pukul 13.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas di lintas yang Wavendigel, saya Ina Mohon Undur dari ruang dengar Anda. Nanti pukul 14 Anda akan ditemani rekan Indar dalam program Prodangdut dan Diterana Kita hingga keberlangsungannya hingga pukul 19 malam nanti. Selamat siang untuk semuanya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro Dangdut.

0: Dimanapun Anda berada, pendengar siang menjelang sore hari ini ya, pukul 14 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Bufendikul sore, saya Indah Dari. Menemani Anda untuk edisi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Apa kabar pendengar di siang menjelang sore hari ini ya, selepas mati lampu untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya mungkin ya, atau hanya Tanah Merah ini yang mati lampu sejak pagi tadi ya. Sekarang sepertinya sudah kembali dan jaringan juga sudah kembali pulih ya. Selamat siang untuk Anda semua, saya Indah Dari, menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Sekaligus yang hari ini pendengar ya, line telepon di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222. Dua pendengar siang hari ini sudah menyapa kita dan satu lagu sudah kami hadirkan ya, dari Camelia Malik dengan Serasa. Senada dan seirama ya. Selamat siang Pro Dangdut. Halo, ada siapa di mana? Halo.
1: Halo, selamat siang Kak Indah.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Apa kabar siang hari ini Bang Andi di Jambi ya?
1: Alhamdulillah, pagi ini cerah sekali.
0: Pagi di sisi siang. This is siang. Siang, siang.
1: Jam 12 siang. Ini, jam 12.
0: Jam 12.
1: Siang.
0: Siang ya, siang.
1: Iya, jam 12. Iya. Siang. Pas makan siang.
0: Iya, betul. Siang ini gimana ya, di sana?
1: Cerah, makan siang. Siang ini cerah, suasana cerah. Ini lagi makan siang, okay. Makan siang Kak Indah.
0: Oke. Okay. Selamat makan ya. Mau ditemani Amin. Lagu apa?
1: Saya minta lagunya dari ini saja, dari Lewaldi, Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta, oke.
1: Okay. Lagunya spesial buat Dika di Teliabu. Salam Kak ya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Buat Dika, buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya.

0: kasih kakakku Indah. Selamat siang.
1: Oke, kakakku Gatuh. Selamat siang. Terima kasih Bang Andi ya. Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya, di Prodangdut, Dangdut adalah kita ya. Pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Ada siapa di mana selanjutnya? Halo.
0: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, cakep. Ada Bang Nasrun?
0: Pak Usu Putri di
1: sana. Oh, sorry. Pak Usu, selamat siang. Apa kabar siang hari ini?
0: Alhamdulillah, cuacanya pun cerah.
1: Cuaca cerah ya.
0: Apa kabarnya?
1: Kakak Indah hari ini sehat, baik, alhamdulillah.
0: Syukur alhamdulillah. Mm-hmm. Semoga dipanjangkan umurnya, amin, dan dimudahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Gimana? Jauh di mata, dekat di RRI.
1: Oh, pikir dekat di hati saya. Salah ya.
0: Kalau dekat di hati itu kita cinta. Oh. Ya apa-apalah. Jauh di mata, dekat di RRI. Walaupun dialah kan libur penikul kan. Mm-hmm.
1: Gak apa-apa lah.
0: Mm-hmm. Nah, jauh di mata, dekat di RRI.
1: Iya, betul sekali ya.
0: Ah, lagunya.
1: Lagu apa sih yang hari ini, Pak Usu?
0: Lagunya Si Kecil dari Mbak Rita Sugiarto.
1: Oke, Rita Sugiarto ya.
0: Ya.
1: Gimana? Si Kecil.
0: Salamnya. Mbak Indah, yang ibu tugas sama kita selalu.
1: Amin.
0: Nah, salamnya pinjam fotokopi yang abang-abang yang tadi yang duluan tuh.
1: Oke, sip, nah, di paste.
0: Enggak dicabut satu persatu yang kawan-kawan biasa gabung di Bupin Bigul ya. Nah,
1: okay.
0: Waktu itu yang biasa ditambah gabung juga.
1: Oke. Okay.
0: Nah, Bang Danius yang ditambah, semoga dia mendengarkan. Buat baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usu siang hari ini ya. Sehat selalu di sana bersama keluarga ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya. Cakep. Tapanuli, bagaimana cuaca hari ini?
2: Cuaca yang ditanya bukan cuaca orangnya.
1: Oh gitu ya. Cuaca dan orangnya bagaimana hari ini?
2: Tuhan, kabar sehat. Cuacanya juga cerah dan angin lumayan kencang.
1: Angin lumayan kencang ya. Semalam sempat hujan?
2: Kalau semalam enggak, cuman sangat dingin.
1: Sangat dingin ya?
2: Karena angin kencang.
1: Oke. Sip. Bagaimana siang hari ini? Mau ditemani gimana dangdut apa? Gimana Pak?
2: Kabarnya gimana?
1: Oh, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat, baik, segar hari ini.
2: Oh, berat. Cuacanya yang pertama lah ya.
1: Cuaca hari ini lagi hujan, Bang Luhut, meskipun enggak deras ya, hanya memang cukup membasahi ya. Hujan hari ini sejak semalam.
2: Berat yang
1: gerimis. Angin kayak gerimis angin gitu, bukan yang hujan gede-gede, enggak.
2: Ya, semua
1: lagu apa sih yang hari ini, Pro Dangdut?
2: Rilis kita aja.
1: Apa?
2: Yang itu, kalau yang Irani ada itu.
1: Lagu siapa?
2: Lesti.
1: Hah?
2: Lesti.
1: Oh, Lesti. Ada Zapin. Ada Irani. Zainal.
2: Yang judulnya Cirani.
1: Judulnya apa?
2: Cirani.
1: Cirani. Nanti saya cari Cirani. Ya. Dari Lesti kan?
2: Iya.
1: Oke.
2: Cirani itu judulnya.
1: Oke, nanti Kakak Indah cari ya. Salam-salam dulu.
2: Iya. Salamnya yang pertama buat Indahnya, selamat juga sampai cinta dan tetap semangat.
1: Terima kasih.
2: Buat Bang Bintang Pratama, ada Bang Putra Tengah, ada Bang Dei, ada juga Pak Widi, Bang Purnama Sari, Buan Itu, ada juga Bang Ahmad Irwan, Bang Ramadan, ada Bang Iwan Lukman Aceh, Bung Leman juga di Lampung, ada Bang Putra Jaya, Prabowo Ben, Bang Rimba, Babi

0: Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Farida, Ibu Jati, Pak Fred sama Ibu Tri.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dan sebagainya lah yang mendengar dari mana pun berada.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga Cinta di Nagire. Di mana ada lagunya?
1: Ada Tirani ya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Dan
0: semuanya lah.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita.
1: Oke, Horas. Horas, terima kasih Bang Luhut siang hari ini ya. Ada Bang Luhut tadi pendengar ya. Beberapa pendengar dari luar Bovendigul mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo.
2: Halo, selamat siang Bang Dangdut dan
1: saudara
2: kita, Mbak Indah.
1: Iya, cakep. Ada siapa di mana?
2: Natalia Tolitoli.
1: Oh, Ibu Natalia Tolitoli. Tadi di WhatsApp ya?
2: Ya, enggak apa-apa.
1: Oke. Okay. Apa kabar hari ini, Bunda?
2: Puji Tuhan, baik-baik saya.
1: Oke, okay. Puji Kalau Tuhan ya. Gimana? Hari ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Bagaimana mau bergoyang dangdut apa sih hari ini? Judulnya apa?
2: Pergi tanpa pesan.
1: Oh, pergi tanpa pesan. Sakit sekali ya.
2: Dia sudah tidak pamit-pamit ya, Mbak Indah. Pergi tanpa pesan. Tidak apa-apa, nyala lagu aja ya, Mbak Indah.
1: Oke, sip.
2: Salam ya.
1: Boleh, silakan Bunda Natalia.
2: Yang pertama ada Ibu Utria, Pak Freddy. Selamat salamani. Salam ya, salam Pak. Bang Luhut tadi ya, baru lewat, makasih salamnya. Ada Bang Bintang Pertama ya, ada Bang Lai, Putri Tengah, ada Bunda Ima juga, ada Momere, ada Ibu Ani Pertama Bagu, ada Pak Nasrun, ada siapa lagi, Mbak Ina pokoknya dirangkul aja dari asam tetap terkecuali.
1: Oke. Okay.
2: Salam sehat semuanya ya, salam manis, kompak-kompak selalu. Mbak Ina tetap sehat ya, sukses bahagia selalu, doa yang terbaik.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Natalia, sehat selalu bersama keluarga ya di Toli-Toli. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo.
3: Halo. Selamat siang Bro Dangdut dan saudara kita.
1: Iya, selamat siang. Ada siapa di mana, Bro Dangdut?
3: Ini dari
1: Utara. Dari mana?
3: Dari Kalimantan Utara, Tanah Tidung.
1: Oh, dari Kaltim. Ada siapa?
3: Kalimantan Utara. Dengan Bang Lei.
1: Oh, Bang Lei. Bang Lei, mohon maaf ya, suaranya agak beda hari ini. Sehat Bang Lei? Suaranya agak sengau.
3: Puji Tuhan. Sehat selalu.
1: Saya puji Tuhan ya. Cuaca di sana bagaimana hari ini?
3: Cuaca cukup cerah hari ini.
1: Cukup cerah ya. Sudah makan siang Bang Lei?
3: Harus saya makan dengar sambil dengar Bovendigul ini.
1: Oke, okay, luar biasa.
3: Ya, sekarang sudah makan siang enggak?
1: Sudah, tadi sudah makan. Udah.
3: Oh, mantap.
1: Bagaimana mau lagu?
3: Bang Le mau request lagu nih, Radio Dangdut sesuai dengan dangdut, no?
1: Iya, sip. Radio
3: mantap,
1: Dangdut.
3: Mantap, toh.
1: Mantap. Pas berarti ya.
3: Nanti kapan-kapan nanti Mbak Indah lagi siaran nanti Bang Le bisa bola nanti dari Haji Nasutra nanti kalau Bang Le bergabung nanti.
1: Oke.
3: Okay. Iya, sesuai dengan dunia.
1: Iya, dengan sikon sekarang ya.
3: Yang penting kuat Spanyol.
1: Oh, gitu ya.
3: Piala.
1: Saya Prancis. Saya enggak, saya Inggris ya, Jude Bellingham.
3: kalau final nanti itu pasti ketemu itu Prancis sama Spanyol, bukan Argentina lagi.
1: Oh gitu ya. Saya sudah pulang duluan soalnya. See you.
3: Tergantung, halo.
1: Iya.
3: Tergantung FIFA itu, tergantung FIFA.
1: Katanya begitu ya?
3: Iya. Oke. Salam dulu.
1: Boleh, silakan.
3: Kita mencerita tentang
1: Piala Dunia.
3: Kepanjangan.
1: Iya, betul.
3: Kepanjangan nanti.
1: Nanti
3: oke,
1: di
3: dalamnya pertama-tama untuk Mbak Indah yang lagi siaran. Semoga selalu tetap semangat aktivitasnya masih yang ini.
1: Amin.
3: Untuk Bunda Natalia, Bang Putra Tengah, Bunda Ima, Pak Freddy dan Bunda Utri.
1: Oke.
3: Bisa kalian Bu dan juga Bang Andi dan juga untuk Pak Nasrul, Bang Adi, Bang Luhut juga untuk semuanya lah dirangkul jadi satu.
1: Oke.
3: Oke, selamat siang Pro Dangdut dan kader kita.
1: Terima kasih, selamat siang Bang Luhut, tetap semangat ya. Dukungannya. Baik, pendengar Pro Dangdut, satu penelpon terakhir ya. Ada siapa di mana? Halo. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ada siapa di mana?
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, cakep. Bunda Ima, Momere apa kabar?
4: Momere selalu baik adanya. Mm-mm. Cuaca panas disertai angin.
1: Panas, oh angin ya.
4: Iya, musim asam ada Indah.
1: Oh, masih musim asam ya, masih dingin berarti.
4: Iya, dingin.
1: Lagu apa Bunda masak, siang hari?
4: Masak-masaknya asam nih ada Indah.
1: Oh, masak-masaknya asam.
4: Iya.
1: Mantap itu kalau cuacanya dingin-dingin ya. Yang asam segar.
4: Dingin-dingin kalau malam, wow.
1: Tapi kalau siang panas banget kan? Enggak ya?
4: Ya panas, ini ada sementara panas, angin. Sudah berapa hari ini angin.
1: Okay.
4: Belum ada panas, ada Indah.
1: Oke, okay. Jaga kesehatan sekaligus Bunda.
4: Terima kasih.
1: Ini kayaknya baru berjumpa lagi ya.
4: Iya, Dek Indah juga selalu jaga kesehatan ya, Dek.
1: Amin.
4: Makan terutama, jangan lupa.
1: Oke.
4: Disisikan sedikit waktu untuk mengisi kampung tengah.
1: Ya, nanti tambah gemoy saya.
4: Jangan juga.
1: Oke, lagu apa sih hari ini?
4: Terbayang-bayang Mona Sutra.
1: Terbayang-bayang. Sip, lagunya untuk siapa? Terbayang-bayang siapa?
4: Ya, salam pertama tentunya buat adik Ina tersayang. Selamat siang bersama operatornya juga. Selamat siang, selamat bertugas. Dan selalu jaga kesehatan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Ada teman-teman yang ada di Boken semuanya ya, pendengar setia. Selamat siang, salam sehat. Ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Putra Tengah di Pakpak. Mereka belum gabung, Kak?
1: Belum.
4: Oh, masih ke Merauke orang itu tadi.
1: Oh, ini masih
4: perjalanan ke Merauke.
1: Oke, sip, belum bergabung.
4: Oh ya, ada Bang Nasrun, ada Bintang Pratama, ada Bapak Widi, ada Bang Luhut, ada Bang Andi, ada Bunda Utri, Bunda Wanusul, selamat siang. Dan semua-semua saja ya, Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun. Dan buat teman semua yang sudah gabung maupun yang belum ya, selamat siang, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Ade Indah, terima kasih, selamat siang Santi.
1: Terima kasih, selamat siang.
4: Terima kasih terbayang-bayang.
1: Sama-sama, terima kasih Bunda Ima ya di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekaligus pendengar ya, penelpon terakhir di segmen Pro Dangdut siang hari ini. Mengingat sudah ada 8 lagu ya menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut. Leo Aldi membuka dengan Atas Nama Cinta siang hari ini.

0: Pro1, kanal inspirasi.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Dimanapun Anda berada, pendengar siang menjelang sore hari ini ya, masih ditemani cuaca bofindigul di hari ini, tepatnya saat ini ya, masih dengan gerimis-gerimis mendung yang ya masih berlangsung sejak semalam ya. Untuk Anda saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah dan sekitarnya, hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Di siang hari ini ada Iis Dahlia dengan Pergi Tanpa Pesan, mengudara ke Toli-Toli ya, ada Ibu Bunda Natalia di sana. Menyusul nanti akan ada Eri Susan dengan Radio Dangdut, kemudian ada Ona Sutra juga dengan Terbayang-Bayang ya. Selamat siang pendengar Pro Dangdut, dangdut kita masih menemani Anda, saya Indah Dari di siang menjelang sore hari ini.

Dimanapun Anda berada, pendengar siang menjelang sore hari ini ya. Terima kasih Anda masih bersama Prosatria Ribo Fendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mohon maaf, lain telepon sudah tidak bisa diterima siang menjelang sore hari ini ya, dalam segmen Prodangdut. Mengingat kita dibatasi oleh waktu ya. Nantikan terus segmen Prodangdut setiap hari dari pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Dan di pukul 14 lebih 57 menit kami hadirkan doa kerahiman ilahi. Menyusul warta berita lintas tanah Papua dari Prosatria RRI Jayapura tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Memang terakhir siang hari ini, requestan Anda pendengar ada Ona Sutra dengan Terbayang-Bayang ya, untuk Bunda Ima di Momere. Semoga terhibur untuk pendengar ya, yang juga sudah bergabung siang hari ini. Baik, terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda siang hari ini. Lagu terakhir nanti kami hadirkan ada Eri Susan dengan Hujan ya, sesuai dengan cuaca Bovendikul di siang menjelang sore hari ini ya. Baik pendengar, di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan. Dan tentunya selepas warta berita, kita masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bovendikul Sore. Saya Dadari masih akan meremani Anda hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur.

Dimanapun Anda berada pendengar ya, kami cukupkan lagu-lagu dangdut yang hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut. Ada Eri Susan dengan Hujan ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jelang penyampaian warta berita lintas Tanah Papua. Dari Pro Satria Eri Jayapura pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi sore hari ini.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, diantaranya Polresta Jayapura gagalkan transaksi amunisi ilegal, Bandara Sentani kenalkan dunia penerbangan melalui Airport Edu Tower. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah warta berita selengkapnya, saya Welly Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi legal di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di Abepura dan mengamankan seorang pria berinisial GSP alias Gio berusia 42 tahun sebagai pelaku penjual amunisi ilegal berbagai jenis dan kaliber. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun dalam keterangan persnya di Mapolsek Abepura mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Opsional Reskrim Polsek Abepura terkait dengan adanya rencana transaksi jual-beli amunisi di Jalan Manokwari, tepatnya di samping Gereja GKI Harapan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Opsional Polsek Abepura langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang pria yang dicurigai akan bertransaksi amunisi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan sebuah plastik hitam yang berisi puluhan butir amunisi berbagai jenis. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 82 butir amunisi tajam yang terdiri dari 27 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 52 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 1 buah butir amunisi berkaliber 7,62 mm berkode AK-47, serta 1 buah butir amunisi kaliber 7,62 karbin.
3: Dari pengungkapan tersebut, ada seseorang yang diamankan berinisial GIO. Ada beberapa barang bukti yang diamankan, terutama amunisi. Ya, yang paling banyak di sini ada amunisi kaliber 9 mili dan juga 5,5. Selain itu juga ada kendaraan yang kita amankan, satu unit roda 2 dan juga handphone bersama dengan uang sebesar 300 ribu dengan pecahan.
2: Dijelaskan Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seseorang berinisial A yang menyampaikan adanya calon pembeli amunisi. Tersangka kemudian membawa seluruh amunisi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan transaksi. Namun sebelum pembeli tiba, petugas terlebih dahulu melakukan penangkapan sehingga calon pembeli berhasil melarikan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh amunisi tersebut sekitar tahun 2014 dari rumah mertuanya yang merupakan pensiunan anggota TNI di kawasan BTN Puskopat, Kabupaten Jayapura. Seluruh amunisi itu rencananya akan dijual dengan harga 5 juta rupiah dan uangnya akan digunakan untuk membayar kebutuhan dari tersangka.
3: Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, bahwa sumber dari amunisi tersebut berasal dari mertua yang bersangkutan, yang merupakan juga purnawirawan yang beralamat di Kabupaten Jayapura. Nah, dari tujuan daripada menjual ini untuk memenuhi kebutuhan, ya dari kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi sehingga untuk melakukan transaksi jual beli. Sebenarnya kegiatan ini terungkap karena awalnya sempat juga mau melakukan transaksi, tapi gagal karena sasaran dari negara sebelah memang menginginkan ada amunisi, namun jenis amunisi berbeda dengan yang diminta sehingga tidak terjadi transaksi. Nah, ini nanti yang kemarin ada sini ada mau melakukan transaksi lagi. Dari informasi itulah maka Kapolsek bersama dengan tim melakukan pengecekan dan juga melakukan penangkapan terkait dengan aksi, dan didapati baru pertama kali dari hasil pemeriksaan, tapi tidak menutup kemungkinan kepada siapa atau siapa saja yang sudah pernah nanti akan berkomunikasi, dan sumber-sumber lain daripada ini nanti kita akan berkomunikasi lagi dengan rekan-rekan dari TNI terkait dengan kepemilikan ini.
2: Atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pidana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan ataupun menyembunyikan amunisi tanpa hak dengan pidana ancaman berupa penjara paling lama 15 tahun. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan penanganan 9 ruas jalan strategis kepada Kementerian Pekerjaan Umum guna memperkuat konektivitas antar wilayah di Papua. Usulan tersebut mencakup ruas jalan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen, Mambramoraya, Jayapura, Kerom, dan Biak Numfor. Gubernur Papua Matius Fakhiru mengatakan pembangunan jaringan jalan darat dapat menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka akses ekonomi masyarakat dan memperlancar mobilitas antar daerah. Menurutnya sejumlah ruas yang diusulkan merupakan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan. Pemerintah Provinsi Papua berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan ruas-ruas tersebut sehingga konektivitas di berbagai wilayah Papua semakin banyak baik. Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan olah tempat kejadian perkara pada kasus penembakan pesawat dan pembunuhan pilot AMA di Balinggama, Kabupaten Yahukimo. Dari hasil olah TKP, Satgas Operasi Damai Kartens menetapkan 7 tersangka dalam kasus tersebut. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Satgas Operasi Damai Kartens menggelar olah tempat kejadian perkara pada kasus pembakaran pesawat AMA PKRCY serta pembunuhan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat Nicholas F. Goslin yang terjadi di lapangan terbang Balinggama, Distrik Sobaha, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan dari hasil pelaksanaan olah TKP tersebut menunjukkan kondisi pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY mengalami kerusakan 90% akibat dibakar dan bagian tengah badan pesawat menjadi titik kerusakan yang paling parah. Dalam olah TKP, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bagian dari pesawat yang hangus terbakar, satu butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm, serta sampel tanah di sekitar bangkai pesawat untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik. Usai melakukan olah TKP, tim melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dan menemukan sebuah Honai yang diduga digunakan sebagai markas kelompok kriminal bersenjata Kodab 7 Balinggama. Dari Honai tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah sejumlah kartu anggota TPNPB serta berbagai dokumen lainnya.
4: Jadi dari hasil pemeriksaan olah TKP kemarin menunjukkan bahwa pesawat Pilatus PC-6 dengan registrasi PKRCY milik PT AMA mengalami kerusakan akibat kebakaran itu sekitar 90%, ya, dengan bagian tengah badan pesawat itu menjadi area yang mengalami kerusakan paling parah. Posisi pesawat itu masih mengarah ke arah runway. Jadi pada saat itu kita mengumpulkan, berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di sana. Dan yang tidak kalah menariknya, di lokasi kita menemukan satu butir selongsong peluru kaliber 556 mm serta sampel tanah di sekitar bangkai pesawat untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik.
2: Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens Kombes Pol Gusti Gede Era Adinata menambahkan, berdasarkan hasil penyelidikan, keterangan para saksi, barang bukti, hasil olah TKP serta gelar perkara, penyidik menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Ketujuh orang itu masing-masing berinisial MB, AB, LS, DA, NS, KB, dan SP. Ketujuh tersangka ini telah masuk dalam daftar pencarian orang yang telah disebar di seluruh satuan pengamanan yang ada di tanah Papua. Dijelaskan Kombes Era, para tersangka diduga secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap pilot serta membakar pesawat sipil yang mengakibatkan terganggunya keselamatan penerbangan.
5: Dan dari hasil gelar perkara tersebut, kita sudah membuat daftar pencarian orang. Ada 7 yang kita tetapkan sebagai tersangka dan kita sudah membuat DPO-nya. Dan kita ketahui bahwa mereka adalah KKP Bakusip, pimpinan M. Balingga, dan saya sebutkan untuk anggota-anggotanya yang kita tetapkan sebagai DPO dari keterangan saksi yang mengenali pernyataan, video pernyataan yang kita sudah pastikan melalui digital forensik bahwa itu video itu asli. Yang kedua adalah inisialnya KB, yang kedua adalah LS, terus SB, selanjutnya nomor 5 adalah DA, nomor 6 adalah AP, nomor 7 adalah NS. Jadi ada 7 yang kita sudah tetapkan sebagai tersangka yang terlibat langsung dan kita sudah bisa kenali setelah kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang memang mengenali langsung para pelaku yang terlibat aksi di bandara tersebut.
2: Kombes Pol Era Adinata menambahkan, terhadap para tersangka, mereka akan dijerat dengan pasal 459 KUHP, junto pasal 20 KUHP, subsidiar pasal 456 KUHP, junto pasal 20 KUHP, dan atau pasal 586 KUHP, junto pasal 20 KUHP, tentang tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana membahayakan keselamatan penerbangan dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 20 tahun. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura, Simon Petrus Koyeroa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, Philip C. Hamadi, serta pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Suprianto, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas pemanfaatan

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengapresiasi keberhasilan pemerintah Kota Jayapura memperoleh dana insentif apresiasi sebesar 8 miliar. Agus mengatakan dana insentif tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemerataan layanan pendidikan. Selain itu, dana tersebut juga diharapkan mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan digitalisasi pemerintahan, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, percepatan pelayanan perizinan berbasis elektronik, peningkatan investasi daerah, serta penguatan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Bandara Internasional Sentani Jayapura kembali menghadirkan program Airport Edu Tour sebagai kegiatan edukatif yang ditujukan bagi generasi muda selama masa liburan sekolah. Dengan melibatkan 25 siswa kelas 4 hingga 6 dari Sekolah Dasar Bonaventura Sentani dan 4 orang guru pendamping, para siswa selama mengikuti Airport Edu Tour diajak mengunjungi berbagai fasilitas operasional yang berada di kawasan bandara. Anak-anak memperoleh penjelasan mengenai proses pelayanan, penumpang, sistem operasional, penerbangan, hingga fungsi berbagai fasilitas pendukung di lingkungan bandara udara. Di antaranya peran penting dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional penerbangan setiap hari. Brands Communication dan CSR Departemen Head Bandara Internasional Sentani Jayapura, Citra Mahesa Nusantara mengatakan, Airport Edu Tour merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan mendekatkan dunia penerbangan kepada masyarakat. Citra menjelaskan bandara memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang konektivitas yang mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Manajemen Bandara Internasional Sentani menegaskan Airport Edu Tour merupakan implementasi komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui program edukasi inspiratif. Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan pembangunan depot bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah kabupaten guna memperkuat distribusi energi ke daerah terpencil. Usulan tersebut juga mencakup penambahan kapasitas pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Papua. Gubernur Papua Matius Fakir mengatakan usulan itu disusun berdasarkan hasil peninjauan ke Kabupaten Waropen, Kepulauan Yapen, dan Pulau Nomfor yang masih memerlukan penguatan infrastruktur distribusi BBM. Menurutnya, keberadaan depot baru akan menjaga ketersediaan stok sekaligus mempercepat penyaluran BBM ke wilayah yang selama ini sulit

0: dijangkau. Pemerintah Provinsi Papua berharap pemerintah pusat dan PT Pertamina mendukung usulan tersebut agar pasokan energi semakin merata hingga lebih stabil dan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dapat terpenuhi. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 366 siswa baru SMK Negeri 2 Bisnis dan Manajemen Kota Jayapura mulai mengikuti rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada tahun ajaran 2026-2027. Rangkaian utama MPLS sendiri dijadwalkan pada 8 hingga 10 Juli dengan berkomitmen penuh pendidikan positif, bersatu dalam keberagaman, ciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas perundungan. Kepala SMKN 2 Bisnis dan Manajemen Kota Jayapura, Veronica Munte, mengatakan pelaksanaan MPLS kali ini wajib mengedepankan prinsip ramah anak untuk dapat merangkul, mengayomi, dan memberikan contoh yang baik bagi para didik adik kelasnya. Dia katakan guna memberikan pembekalan yang komprehensif bagi para siswa baru, sekolah berkolaborasi dengan BNN, Polri, dan Dinas Perlindungan Anak.
1: Maka kakak-kakak kelas itu bagaimana merangkul, memberi contoh yang baik buat adik-adik. Jadi tidak ada sistem-sistem senioritas, tidak ada. Melainkan di situ adalah sesuai dengan tema kita, yaitu keberagaman. Dan menciptakan semua aman, nyaman. Dari hal itu akan memberikan kenyamanan buat siswa baru, yaitu kelas 10. Ketika diawali oleh tekanan, maka mereka tidak akan nyaman. Tapi ketika diawali oleh situasi yang menyenangkan, maka mereka akan nyaman belajar di sekolah ini. Adapun materi-materi yang akan dibawakan sewaktu nanti dari MPLS, narasumber yang kami undang yaitu dari BNN, narkotika, dari pihak kepolisian, dan dari Komisi Perlindungan Anak.
0: Lanjut Veronica, materi juga dibawakan masing-masing ketua program keahlian KPK untuk membuka ruang bagi siswa yang ingin berpindah jurusan setelah masa pengenalan ini demi memastikan pilihan mereka benar-benar selaras dengan cita-cita.
1: Karena supaya mereka betul-betul sesuai dengan arah cita-cita mereka, bukan mengikuti kemana orang dia ikut tanpa arah dan tujuan. Jadi dalam hal ini kita di dalam MPLS ini, maka nanti ada satu materi yang diberikan oleh KPK, yaitu ketua program keahlian masing-masing ya, ketua program keahlian masing-masing atau KPK sekolah, supaya mereka membekali anak-anak ini dengan apa sih kelebihan dari masing-masing jurusan yang ada. Jadi di sini mereka, Bapak Ibu Guru juga meyakinkan bahwa jurusan yang mereka pilih ini adalah unggul, bahwa semua proses pembelajaran yang akan diikuti oleh siswa mulai dari awal sekolah kelas 10 ini sampai nanti mereka akan tamat, mereka akan terserap di dunia kerja, karena rohnya SMK ini adalah kebekerjaan.
0: Selain itu, setelah MPLS, para siswa baru diwajibkan mengikuti kegiatan matrikulasi untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai budaya kerja institusi serta mengarah kepada dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul. Dewan Pimpinan Cabang DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik oleh Ketua DPD GAMKI Provinsi Papua. Pemerintah Kota Jayapura berharap pengurusan baru dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan berharap GAMKI terus berperan sebagai organisasi kepemudaan yang mampu mencetak kader berkualitas. Rustan mengatakan pemuda harus tampil sebagai pelopor pembangunan dengan memberikan gagasan dan kontribusi di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga digitalisasi. Selain itu, generasi muda juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Rustan berharap kader Game KI dapat menjadi garam dan terang di tengah masyarakat melalui pelayanan yang nyata. Sementara itu Ketua DPC Gamki Kota Jayapura periode 2026-2029, Max Karubaba mengatakan pengurusan yang baru dibentuk merupakan representasi berbagai suku dan denominasi gereja di Kota Jayapura. Ia menyampaikan dalam waktu dekat DPC Gamki akan menggelar rapat kerja cabang Rakercap untuk menyusun program kerja organisasi sekaligus membentuk pengurusan anak cabang di 5 distrik di Kota Jayapura. Pria dan pemirsa, sekian warta berita lintas tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Pendengar Persatu dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Bovendigul sore selepas warta berita pendengar ya, dari Persatu dari Jayapura yang dikemas dalam penyampaian warta berita sentral sore ini. Maksud kami warta berita lintas Tanah Papua. Saya Indah Dari masih menemani Anda di sore hari ini pendengar ya. Teman-teman pilihan dan juga informasi akan kami hadirkan. Tepat pukul 17 kami hadirkan warta berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Informasi yang terjadi di sepanjang hari ini ya, hari Kamis 9 Juli 2026. Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah safari kemenangan di negara

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Terima kasih Anda masih mendengarkan Move Digul Sore, pendengar ya. Menemani suasana sore hari Anda di sore hari ini ya. Jelang mungkin Anda sore hari ini ya, selepas dengan tugas ataupun aktivitas Anda ya. Mungkin lagi OTW pulang kantor. Selamat sore, hati-hati di jalan pendengar ya. Ada hati lebur jadi debu menemani kebersamaan kita ya. Di cover oleh Valdiansyah, ini original song dari Hetty Koes Endang ya.

Untuk pendengar di sore hari ini ya, tidak hanya teman-teman pilihan menemani kebersamaan kita, beragam informasi juga akan kami hadirkan ya. Saat lagi rilisan portal berita kami, di antaranya pendengar, gempa 4,5 magnitudo mengguncang Jayapura dan tak berpotensi tsunami. Kemudian ada Bulog juga menargetkan stok beras di Papua naik 3 kali lipat. Sementara itu, pemerintah provinsi Papua mulai memproses pembayaran TPP Februari atau TPP di bulan Februari aparatur sipil negara. Saat lagi pendengar kami hadirkan ya, tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM. Masih ada potret dengan Bunda akan menemani Anda, masih ada Ruth Sahanaya dan masih ada Tulus juga ya.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Terdengar ditemani dengan Vina Panduwinata sore hari ini ya, dengan Cium Pipiku. Terima kasih Anda bersama Prosatria Ribov Digul yang mendengarkan siaran kami di rumah ya, dengan keluarga ataupun pasangannya di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda semua ya, yang ada di tempat-tempat usaha. Selamat sore pendengar ya. Di sore hari ini juga di pukul 16, mungkin untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu sore hari Anda dengan sedikit mengeluarkan keringat, olahraga mungkin ya sore hari ini, meskipun memang cuaca lagi adem ya, sepertinya dengan Anda berlari 2 km tetap bisa mengeluarkan keringat ya. Atau Anda pendengar sore hari ini lagi baru saja terbangun dari istirahat sore Anda, istirahat siang ya, di jam 12 tadi, ditemani dengan sedikit gerimis-gerimis mendung, namun tidak begitu deras ya, dan ditemani juga dengan mati lampu dan hilangnya jaringan ya. Baru kembali tadi sepertinya sekitar setengah 2 siang tadi ya. Baik, selamat sore saja untuk Anda semua ya. Apapun aktivitas Anda di sore hari ini, yang lagi nyuci pakaian ataupun nyuci piring ya, atau yang lagi nyapu halaman juga sore hari ini, selamat sore untuk Anda semua ya. Selepas hujan di sore hari sepertinya sangat-sangat-sangat indah, sangat-sangat sejuk, sangat-sangat apa ya, saya sangat suka suasana di sore hari selepas hujan ya. Atau Anda juga pendengar di sore hari ini mungkin lagi menikmati yang anget-anget ya, kopi ataupun teh. Selamat sore untuk Anda semua ya. Tepat pukul 16 kami hadirkan beragam informasi tadi yang sudah kami bacakan untuk Anda ataupun spill di sore hari ini ya. Jelang penyampaian warta berita tepat pukul 17 atau pukul 5 sore. Selepas warta berita dilanjutkan dengan beranda Asta Cita pendengar ya. Di hari ini, hari Kamis 9 Juli, Beranda Asta Cita Nasional produksi dari RRI Kupang dengan ruang terbuka hijau di Taman Nusa Malole. Kemudian ada RRI Batam juga dengan topiknya Kampung Inovasi Plastik Batam. Masih ada dari RRI Toli-Toli membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan yang terakhir produksi dari RRI Ranai di Beranda Asta Cita kali ini, menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah. Saat lagi pendengar ya, nanti selepas warta berita daerah ya, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita dengarkan ada Ari Lasso dengan Tulus sore hari ini.

gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura, Papua pada hari ini Kamis 9 Juli 2020 pukul 12.26 waktu Indonesia Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Di lain sisi, hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa berada pada koordinat 2,41 derajat lintang selatan. Dari pendengar, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga wilayah 5, Justus, mengatakan bahwa gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Berdasarkan juga laporan masyarakat, getaran gempa dirasakan di Kota Jayapura, di Kota dan juga Kabupaten Jayapura dengan intensitas pendengar ya 3 sampai 4 mmi. Pada skala tersebut juga getaran dirasakannya tadi dalam rumah pada siang hari oleh banyak orang. Hingga pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur, hasil pemantauan BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan atau aftershock. Selain itu juga belum ada laporan mengenai dampak kerusakan akibat gempa tersebut. Di sisi lain, pendengar masih dari Jayapura, Bulog menargetkan stok beras di Papua naik 3 kali lipat. Pendengar, Perum Bulog menargetkan peningkatan ketersediaan stok beras di Papua hingga 3 kali lipat untuk menjamin pasokan pangan tetap aman serta mengantisipasi tingginya kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramadhani usai melakukan kunjungan kerja ke Kompleks Gudang Bulog Kanwil Papua, Argapura, Kota Jayapura pada Senin kemarin. Selain meninjau lokasi gudang, Rizal juga memeriksa langsung kualitas beras yang tersimpan pendengar. Mulai dari warna, berat setiap karung hingga kondisi fisik beras. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh komoditas yang disimpan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Dan diketahui pendengar saat ini, stok beras Perum Bulog di wilayah Papua mencapai sekitar 17 ribu ton. Dengan 985 ton diantaranya tersimpan di gudang Argapura, Kota Jayapura. Stok tersebut juga merupakan bagian dari cadangan beras pemerintah atau CBP yang disiapkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Papua. Pendengar, menurut Ahmad Rizal juga bahwa kebutuhan beras di Papua terus meningkat sehingga Bulog perlu memperkuat cadangan pangan agar distribusi tetap terjaga di seluruh wilayah. Dan salah satu tantangan terbesar juga pendengar katanya dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Papua adalah kondisi geografis yang membuat distribusi logistik tidak mudah. Untuk mengatasi hal itu juga dikatakan bahwa Bulog akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI. Dua informasi ini pendengar masih dari Jayapura ya, yang kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan di sore hari ini pendengarnya. Ada dari Bovendigul dan juga pusat pemberitaan. Kita lihat seperti apa informasi up to date sore hari ini dari portal berita kami. Pendengar, ada temuan BPK senilai 23 miliar masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Bovendigul ya. Kemudian masih dari Bovendigul, Sekda menegaskan rekrutmen tenaga honorer di Bovendigul tidak lagi diadakan. Saat lagi kami hadirkan tetap di 90,3 dan 97,5 FM. Taukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

KIDAL. KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Pro 1, kanál inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI.

Nicole ya. Untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun, Anda cukup mendownload aplikasi RRI Digital ya, melalui Play Store ataupun App Store. Baik pendengar, di sore hari ini masih menemani Anda dengan beragam informasi dari Bu Fendikul. Sore hari ini temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang nilainya mencapai sekitar 23 miliar di mana ini masih menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bu Fendikul. Mendengar temuan tersebut merupakan akumulasi hasil pemeriksaan sejak tahun 2008 yang hingga kini belum seluruhnya diselesaikan. Inspektur Inspektorat Povendigul Stefanus mengatakan bahwa pemerintah daerah masih berupaya menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK. Dan pendengar, diketahui juga hal tersebut mendorong pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera melakukan pengembalian. Ia menjelaskan bahwa temuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik, tetapi juga meliputi kerugian daerah, pertanggungjawaban pegawai, hingga administrasi keuangan yang belum lengkap. Menurutnya pendengar, khusus hasil pemeriksaan tahun 2025, proses penyelesaian masih berlangsung dan inspektor juga optimis bahwa seluruh OPD dapat mempercepat penyelesaian sesuai dengan arahan dari pemerintah daerah. Di sisi lain ada Sekda juga yang menegaskan pendengar ya, rekrutmen tenaga honorer di Bovendigul dikatakan bahwa tidak ada lagi. Pendengar, pemerintah daerah Bovendigul tidak lagi membuka penerimaan tenaga honorer di seluruh organisasi perangkat daerah. Penegasan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Sabi Sinfahagi. Ia meminta seluruh kepala OPD menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan kebijakan penghentian penerimaan tenaga honorer merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang berlaku dari tingkat pusat hingga daerah. Di sisi lain, pendengar, ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah ya untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Dan Fabianus juga mengingatkan tidak ada pimpinan perangkat daerah yang menerima pegawai baru tanpa dasar kebijakan yang jelas. Menurutnya pendengar, penambahan tenaga honorer justru akan membebani kemampuan keuangan daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa pendengar, masih ditemukan warga yang telah bekerja selama beberapa bulan tanpa memiliki dasar pengangkatan resmi sehingga tidak dapat memperoleh hak sebagai tenaga honorer. Pemerintah Kabupaten juga pendengar, khususnya Kabupaten Bovendigul, tetap berupaya tentunya ya mencari solusi, dikatakan bahwa untuk para pencari kerja. Namun seluruh proses harus mengikuti ketentuan dan juga kemampuan dari anggaran daerah. Informasi ini pendengar selengkapnya dan informasi lainnya silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Saya Nedari masih menemani Anda, ada Coldplay dengan Fix You.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

Terima kasih Anda masih bersama Bob Indigo sore pendengar ya. Saya Indah Dari masih menemani Anda selepas Coldplay tadi sudah menemani suasana sore hari Anda dengan Fix You. Sore hari ini juga pendengar ya, informasi juga sudah kami hadirkan jelang penyampaian warta berita daerah. Di sore hari ini untuk Anda juga mungkin baru saja tiba di kediaman ataupun rumah Anda, mungkin baru saja selepas dari tempat kerja Anda, selamat sore untuk Anda semua ya. Pendengar, di sore hari ini kebersamaan kita dalam program Bob Indigo sore hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam ya. Menyapa Anda juga, tak lupa untuk Anda yang ada di Pemancuri lewat Roko 97,5 FM dan pendengar yang ada di seputaran Kota Tanah Merah ya, yang ada di tempat-tempat usaha, selamat sore.

Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Kamu pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Spoiling adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

Dimanapun Anda berada, pendengar masih bersama Prosata Rere Bofendikul, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur, pendengar ya. Kita jelang penyampaian warta berita daerah, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur ya. Menemani suasana sore hari Anda, masih dengan mendung ademnya ya di sore hari ini. Selepas memang kurang lebih berapa malam terakhir di guyur hujan ya, Tanah Merah. Baik pendengar, hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya.

Dengar pukul 16:59 waktu Indonesia Timur ya. Ada Milly featuring Ari Lasso sore hari ini dengan Jika, sekaligus mengantarkan kita dalam segmen Warta Berita Daerah tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sekaligus kami cukupkan teman-teman pilihan. Selepas Warta Berita nanti dilanjutkan dengan Beranda Astacita Nasional bersama Prosatereri Jakarta.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada sore ini. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Bovendikul dengan Warta Berita. Sari berita sore ini, perubahan APBD harus menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Itulah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari hari ini Kamis 9 Juli 2026. Pendengar kami awali berita pertama di mana perubahan APBD ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah harus menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Laporan disampaikan langsung reporter kami, Thomas Jamlian.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfagi menegaskan penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah bukan hanya sebatas proses perencanaan anggaran. Menurutnya perubahan APBD merupakan rangkaian proses yang harus dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan Fabianus saat memberikan arahan pada rapat progres tahapan APBD perubahan Kabupaten Bovendigul. Ia menjelaskan, perubahan APBD mencakup berbagai aspek penting seperti perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.
2: Bagian pengadaan barang dan jasa, inspektorat daerah, hingga bagian hukum, sekda dan sekretaris daerah selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah. Mengapa demikian? Karena penyusunan perubahan APBD bukan hanya persoalan perencanaan. Perubahan APBD merupakan satu bagian, satu rangkaian proses yang melibatkan aspek perencanaan, penggarapan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan. Kepatuhan terhadap regulasi hingga pertanggungjawaban keuangan daerah dan pentingnya peran tim anggaran pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan prioritas anggaran daerah agar benar-benar terkawal baik, bukan hanya di atas kertas tetapi menjawab permasalahan-permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara nyata.
1: Menurutnya seluruh tahapan tersebut harus berjalan secara terpadu agar pelaksanaan program pemerintah dapat efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fabianus juga menekankan pentingnya peran tim anggaran pemerintah daerah dalam mengawal setiap kebijakan prioritas anggaran. Ia berharap tim TAPD mampu memastikan bahwa program-program yang telah dirancanakan benar-benar dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kas senilai 23,9 miliar belum dipertanggungjawabkan menjadi temuan BPK di Bovendigul. Laporan disampaikan langsung reporter kami pendengar ada Septianing Nurjana.
3: Selain temuan pada pengelolaan investasi dan aset tetap, BPK juga menemukan pengelolaan kas pemerintah Kabupaten Bovendigul yang belum memadai. Nilai kas yang belum dipertanggungjawabkan sejak 2008 hingga 2025 tercatat mencapai 23,9 miliar. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus Pansus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bovendigul Tahun Anggaran 2025 DPRK Bovendigul, Chenmi Winamal, saat membacakan laporan Pansus dalam rapat paripurna. Dalam laporannya dijelaskan, BPK menemukan aset lain-lain berupa kas pada bendahara pengeluaran tahun anggaran 2008 hingga 2025 yang belum dipertanggungjawabkan sebesar 23.900.389.593 rupiah. Dari jumlah tersebut, terdapat penggunaan dana uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp2.235.630.170.175. Sementara itu, kekurangan kas oleh bendahara sebesar Rp2.684.759.418 juga belum diproses untuk penetapan status pembebanan maupun penertiban surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM.
4: Aset lain-lain berupa kas di bendahara pengeluaran tahun anggaran 2008 sampai dengan 2005 yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.900.389.593.
3: Dalam kondisi tersebut, nilai aset lain-lain yang disajikan dalam neraca berupa penggunaan dana uang persediaan dan kekurangan kas dinilai belum sepenuhnya dapat dipulihkan sehingga berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan kerja Pansus LHP BPK oleh DPRK merupakan fungsi pengawasan yang membahas temuan, catatan, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terhadap LHP BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, konsultasi publik tahap 2, Papua Selatan menyusun naskah akademik dan Raperda Grand Design Pembangunan Pendidikan Papua Selatan. Selengkapnya disampaikan Agustina Yuniarsi.
5: Kegiatan konsultasi publik naskah akademik beserta rancangan peraturan daerah tentang Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan secara resmi dibuka Kamis 9 Juli 2026 di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menyusun kerangka kebijakan pendidikan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan tepat sasaran bagi seluruh wilayah provinsi yang baru terbentuk ini. Kegiatan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain perwakilan OPD, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan. Dalam kesempatan tersebut, staf ahli Bupati Bovendigul, Jeffrey Hani Isak Nirahua, dipercaya untuk membuka kegiatan sekaligus menyampaikan sambutan resmi atas nama pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa penyusunan rancangan ini tidak boleh disamakan dengan pola pembangunan pendidikan di daerah lain di Indonesia. Provinsi Papua Selatan memiliki karakteristik geografis yang sangat khas, mulai dari wilayah pesisir yang luas, daerah rawa, hingga kawasan pegunungan dan pedalaman yang sulit dijangkau. Persebaran penduduk yang tersebar serta kearifan lokal masing-masing suku bangsa menjadi tantangan sekaligus kekayaan yang harus diakomodasi dalam kebijakan.
6: Karena angka putus sekolah itu terjadi di kita orang asli Papua dan cukup tinggi. Mereka pemilik tanah yang sedang kita berdiri duduk. Tanggung jawab kita bantu mereka, angkat mereka yang punya kemampuan bantu sehingga ada perubahan pendidikan di Kabupaten Bovendigul ini. Kalau kita tidak bisa lakukan, kita adalah orang-orang yang sangat berdosa, yang tidak melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan kita digaji, tapi malas. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bisa, ada yang bisa lebih memberikan masukan kepada tim, sehingga Grand Design ini bisa jadi lebih baik, jadi berguna bagi perkembangan dunia pendidikan, terlebih perkembangan saudara-saudara kita orang asli Papua. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam
5: Staf ahli juga mengingatkan tentang fondasi utama pendidikan yang seringkali terabaikan. Pendidikan yang kokoh harus berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moral terlebih dahulu. Kemudian anak dididik masuk ke dalam proses pembelajaran akademik. Namun sayangnya aspek dasar pembentukan karakter ini seringkali belum mendapatkan perhatian yang layak dalam perencanaan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Mendengar gangguan orang dalam pengaruh miras menghambat aktivitas jualan mama-mama Papua. Selengkapnya disampaikan siswi PKL Smak Santa Maria, ada Koleta Gobu Nohoyagi. Selengkapnya.
7: Perputaran roda perekonomian di Bovendigul saat ini belum berjalan maksimal sehingga masyarakat harus pandai mengelola keuangan dengan baik agar ketahanan ekonomi keluarga tetap stabil. Salah satu contoh seperti Mama Sarafina Womu, sehari-hari Mama berjualan pinang di pelabuhan lama kota Tanamera dengan penghasilan yang tidak menentu tapi cukup untuk kebutuhan keluarga. Itupun jika tidak ada oknum masyarakat yang tidak membuat keributan akibat dipengaruhi miras.
8: Selama ini Mama menjual, kalau tidak ada orang mabok, Mama jualan. Kalau satu hari ada orang mabok hadang, Mama tidak jualan pinang.
7: Mama Sarafina meminta pemerintah dan kepolisian Bovendigul agar memberikan rasa aman kepada para pedagang dari ancaman orang yang sedang dalam pengaruh miras. Ia juga berharap agar pemerintah segera melihat kondisi perekonomian di Bovendigul agar berjalan baik.
8: Kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul, tolong diperhatikan masalah ekonomi Bovendigul. Selama ini masyarakat besar dalam Kabupaten Bovendigul sangat membutuhkan masalah ekonomi yang masyarakat harapkan. Tolong diperhatikan.
7: Ia berharap dengan adanya perbaikan roda perekonomian, masyarakat Bovendigul akan sejahtera. Kepada masyarakat diminta bersama-sama jaga kenyamanan daerah sehingga aktivitas roda perekonomian berjalan normal. Koleta Gobu Nohoyagi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang terbaik saat menghadapi Swiss nanti.
1: Kami dari fans Argentina Povendigo, kami sangat optimis terkait dengan pertandingan selanjutnya di delapan besar ini. Yang jelas Argentina akan bisa memenangkan pertandingan lawan Swiss. Kami suatu kebanggaan buat kami karena tadi malam dengan bersusah payah Argentina memperjuangkan untuk kemenangan tadi malam dan begitu tegang. Namun puji Tuhan, semuanya itu atas berkat dan dorongan dari Tuhan sehingga Argentina mampu mengendalikan permainan tadi malam dengan menangkan skor 3-2.
0: Sementara itu, pendukung Argentina lainnya, Ardi Lagalau, membantah anggapan yang menyebut keberhasilan Argentina selama Piala Dunia selalu dibantu oleh keputusan wasit. Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar dan hanya merupakan bentuk kecemburuan dari pendukung tim lain. Ia menegaskan seluruh kemenangan yang diraih Argentina merupakan hasil kerja keras para pemain di lapangan.
2: Ya, itu kecemburuan saja. Bagi saya sendiri sebagai pecinta Argentina dari dulu sampai sekarang, saya melihat itu bagian dari kecemburuan saja. Kecemburuan bagi negara-negara lain. Karena yang bermain di atas lapangan itu adalah tim itu sendiri. Dan lawan juga bermain seperti itu. Jadi kadang-kadang juga kartu Argentina dikasih pelanggaran, pasti. Kalau memang itu menunjukkan bahwa itu adalah pelanggaran, pasti juga Argentina akan diberikan kartu dan juga akan diberikan penalti. Ya, bagi saya mereka sampaikan itu bagian anak FIFA, ya mungkin itu bagian dari kecemburuan. Mungkin mereka juga mau juga menjadi anak FIFA.
0: Para pendukung Argentina di Bovendigul berharap tim Tango kembali tampil maksimal saat menghadapi Swiss hingga mampu mengamankan tiket ke babak delapan besar dan terus menjaga peluang meraih gelar juara pada Piala Dunia 2026. Thomas Jemlain RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, demikian penyampaian Warta Berita Daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Warta berita selanjutnya diudarakan pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar, demikian penyampaian warta berita daerah sore ini, dilanjutkan dengan Branda Asta Cita Nasional di sore hari ini, produksi dari RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli, dan juga RRI Ranai. Kita simak pendengar selengkapnya bersama Pro 1 Jakarta.
1: Yang jadi masalah, salah satu masalah, taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu di entah dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
1: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga

0: tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
1: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asja Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
2: Beranda Asja Cita.
3: Beranda Asja Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

BSRT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBSRT1 Berseri yang

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS Irtiwan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS Irtiwan Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS Irtiwan Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi.

0: Sembiring. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang itu, nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1 0,2, jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya, kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah, yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik se-Kota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi

0: Jangan buang, buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Astacita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Astacita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan sampai dengan pelaksanaan ya. Kalau dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Sperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Sperkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya, di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah Kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir, ya, dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita berjaringan produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang, ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya, Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah.
8: Pendengar, kita jeda sejenak ya. Saat lagi dikumandangkan Yayasan Maghrib pukul 17:41 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya dikumandangkan Yayasan Maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kembali pendengar ya, kebersamaan kita di sore hari ini masih dalam segmen Beranda Astacita Nasional bersama Prosat WRRI Jakarta.
2: Misalnya untuk ke masyarakat umum,
3: iya, khusus gitu,
2: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
3: iya,
2: ya,
3: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, iya. Itu di mana saja Bu?
2: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
3: Orang sadar apa enggak?
2: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang. Yeah. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan, kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
3: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
2: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
3: Iya, momen khusus itu.
2: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
3: Apa harapan Ibu sebagai orang LH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
2: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda berada malam hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Prosata RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar di malam hari ini ya. Demikian tadi segmen Beranda Cita Nasional bersama Prosata RRI Jakarta, yang juga memang hadir setiap hari Kamis ya, di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda ya, saya Indah Dari di malam hari ini. Dua tembang dari Tulus akan menemani suasana malam hari Anda, sambil Anda menikmati yang hangat-hangat mungkin di malam hari ini. Ada Monokrom Sementara Mengudara, menyusul nanti akan ada Teh Hijau. Ini sepertinya lagu terbaru Tulus ya, ada Teh Hijau. Selamat malam pendengar ya, selamat mendengarkan, dan kebersamaan kita masih hingga nanti pukul 19.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Berkari manapun Anda berada, makan malam terlalu larut seringkali tentunya memicu gangguan asam lambung dan kualitas tidur buruk bagi orang dewasa. Pertanyaannya adalah, sebenarnya kapan waktu makan malam yang tepat? Kami lansir dari portal berita kami. Pendengar, waktu makan malam yang ideal biasanya jatuh antara pukul 17 hingga 19 malam. Jadwal ini memberikan kesempatan bagi sistem pencernaan Anda untuk bekerja optimal sebelum tubuh beristirahat total. Mengutip juga dari laman Very Well Health, di mana tubuh membutuhkan waktu yang cukup untuk memproses asupan nutrisi secara efisien. Jika Anda makan tepat sebelum tidur, metabolisme tubuh justru akan tetap aktif bekerja sepanjang malam. Sementara itu juga ada Dr. Dana Ellis, seorang ahli diet senior di Medical Center, menjelaskan juga dampak makan malam terlalu dekat dengan jam tidur, pendengar. Dikatakan bahwa makan larut malam bisa menyebabkan refleks atau rasa terbakar di dada. Penelitian ini juga bahwa beberapa penelitian menunjukkan bahwa makan lebih awal membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, di mana kebiasaan ini sangat bermanfaat bagi Anda yang ingin menjaga berat badan tetap ideal dan juga sehat. Jadi untuk Anda pendengar malam hari ini yang ingin menikmati santap malam Anda ya, itu tadi ada sedikit anjuran di mana bahwa beberapa penelitian mengatakan bahwa waktu ideal untuk makan malam jatuh pada pukul 17 atau biasa di pukul 5 sore hingga pukul 19 atau pukul 7 malam ya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin. Buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, merupakan panduan praktis untuk memahami dan menangani luka emosional yang seringkali tak terlihat, tetapi berdampak besar pada kesehatan mental. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang sederhana, mudah dipahami dan penuh empati, sehingga cocok untuk pembaca awam maupun profesional. Tahun terbit buku ini pada Juli 2023 dengan jumlah halaman 326 halaman.

di mana penyembuhan luka batin memerlukan proses yang bertahap. Penulis menjelaskan langkah-langkah praktis untuk memulai perjalanan penyembuhan, termasuk pentingnya penerimaan diri, memanfaatkan dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Pentingnya dukungan sosial. Buku ini menekankan peran dukungan dari orang-orang terdekat dalam membantu proses pemulihan. Komunikasi yang baik dan lingkungan yang suportif sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka batin. Pendekatan ilmiah dan spiritual, di mana penulis menggabungkan pendekatan medis dan psikologis dengan nilai-nilai spiritual, sehingga memberikan pandangan yang holistik dalam mengatasi masalah emosi dan trauma. Dalam buku ini terdapat berbagai tips dan teknik praktis seperti journaling, mindfulness, dan latihan pernapasan untuk membantu pembaca mengelola emosi dan merawat kesehatan mental sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa luka batin bukanlah hal yang memalukan atau harus disembunyikan, melainkan sesuatu yang wajar dan bisa disembuhkan dengan pendekatan yang tepat. Melalui buku ini, Dr. Jimmy Ardian mengajak pembaca untuk lebih peduli pada kesehatan mental dan menjadikan penyembuhan luka batin sebagai bagian dari perjalanan

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Bapa Bumi adalah sebuah buku yang ditulis oleh Ahmad Tohari dan diterbitkan pada tahun 1988. Buku Bapa Bumi menyisakan tentang perjuangan seorang petani bernama Suhara dalam menghadapi tantangan kehidupan di desa yang kaya akan kearifan lokal dan legenda. Kisah ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari di pedesaan, termasuk pertanian, budaya, serta hubungan antar manusia dan alam. Suhara sebagai tokoh utama mencoba untuk mempertahankan tradisi dan lingkungannya dari ancaman modernisasi, serta memperjuangkan hak-hak para petani dan warga desa. Tensi dari buku ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas kehidupan di pedesaan Indonesia dan menginspirasi pembaca untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal serta memperjuangkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Glenn Fredly malam hari ini ya, dengan Kasih Putih. Sudah mengantarkan kita pada pukul 18.26 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang juga mungkin sudah selesai menikmati santap malam Anda, atau mungkin lagi sibuk-sibuk dengan pekerjaan Anda, pendengar, selamat malam untuk Anda semua ya. Tentunya kesehatan dan Kampung Tengah menjadi prioritas ya. Selamat malam untuk Anda juga mungkin malam hari ini lagi bingung ingin menikmati santap malam apa. Ada salad tradisional Indonesia, gado-gado. Tapi kalau gado-gado malam dinikmati jarang kayaknya ya, yang jual gado-gado di malam hari. Dan sepertinya agak-agak kurang peminatnya ya, kalau menikmati salad tradisional Indonesia ini atau gado-gado di malam hari ya. Mungkin yang dicari apalagi dengan cuaca Bovendigul yang adem selepas di gur hujan, pendengar ya. Meskipun sebenarnya gak begitu deras, hanya cukup intens ya turunnya. Jadi ya cukup membasahi genteng-genteng dan juga ada beberapa tempat yang tentunya tersisa genangan-genangan ya. Baik, selamat malam juga untuk Anda malam hari ini yang lagi menyiapkan santap malam Anda ya. Saya Indah Dari menemani kebersamaan kita di pukul 19, pendengar ya, kita cukupkan kebersamaan kita dan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua. Pendengar, buah pinang telah lama dikenal sebagai salah satu tanaman yang banyak dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional di berbagai daerah di Indonesia. Selain memiliki nilai budaya yang kuat, buah pinang juga mengandung sejumlah senyawa aktif yang dipercaya memberikan manfaat bagi kesehatan apabila digunakan secara tepat dan tidak berlebihan. Pendengar, buah pinang mengandung berbagai zat seperti alkaloid, tanin, flavonoid, kemudian ada juga polifenol serta antioksidan yang berperan dalam membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan tersebut menjadikan buah pinang masih banyak dimanfaatkan sebagai bahan alami dalam pengobatan tradisional. Salah satu manfaat buah pinang adalah membantu menjaga kesehatan pencernaan. Dalam pengobatan tradisional, biji pinang yang telah diolah sering digunakan untuk membantu mengatasi gangguan cacing usus. Namun, penggunaannya sebaiknya dilakukan sesuai anjuran tenaga kesehatan karena senyawa aktif dalam pinang memiliki pendengar efek biologis yang juga cukup kuat. Selain itu juga diketahui bahwa kandungan antioksidan dalam buah pinang berpotensi membantu menangkal radikal bebas yang dapat memicu berbagai penyakit degeneratif. Antioksidan berperan dalam melindungi sel-sel tubuh sehingga dapat mendukung kesehatan secara menyeluruh, apalagi diimbangi dengan pola hidup sehat. Itu tadi pendengar, ada buah pinang yang juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan tubuh. Di sisi lain pendengar, ada buah yang satu ini sepertinya kalau saya menyebutkan namanya, tersirat di pikiran Anda adalah pahit. Buah apakah itu? Atau sayur apakah itu? Berikut ada pare. Bagi Anda para pecinta makanan yang juga memang ada pahit-pahitnya dikit, seperti obat ya kalau saya bilang. Meskipun memang tergantung cara mengolahnya ya. Ada juga yang memang cara pengolahannya yang tepat dan akhirnya rasa pahit dari buah ini ataupun sayur ini, pendengar ya, bisa tidak begitu terasa begitu ya. Pendengar, buah pare dikenal memiliki cita rasa pahit yang khas sehingga tidak semua orang menyukainya. Salah satunya saya. Tentu ada beberapa manfaat dari pare ini, pendengar ya. Tidak hanya dihadirkan oleh Tuhan begitu saja ada di dunia ini, tetapi juga tentu membawa manfaatnya. Di antaranya dapat membantu mengendalikan kadar gula darah. Pare mengandung senyawa aktif seperti carantin dan pendengar polipeptida yang diyakini memiliki efek menyerupai insulin. Kandungan ini dapat membantu menjaga kadar gula darah sehingga pare sering dimanfaatkan sebagai bahan herbal pendukung bagi penderita diabetes. Nah, manfaat yang kedua apa? Menjaga sistem pencernaan. Kandungan serat yang tinggi pada pare membantu memperlancar proses pencernaan.
Kemudian selanjutnya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Mendengar, berbagai vitamin dan antioksidan dalam pare berperan dalam memperkuat daya tahan tubuh sehingga membantu melindungi tubuh dari serangan penyakit. Kemudian pare juga dapat menunjang kesehatan kulit. Oke, mendengar, pare memiliki sifat antiinflamasi dan juga antimikroba yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit, mengurangi jerawat, serta mendukung proses detoksifikasi dari dalam tubuh. Nah, yang berikutnya pendengar ya, manfaat dari pare yakni mendukung program penurunan berat badan. Sepertinya cukup komplit ya, dari segi kesehatan kulit, kemudian juga mendukung program penurunan berat badan, kemudian juga tadi ada dapat menjaga sistem pencernaan juga pendengar ya, dan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pendengar, dengan kandungan kalori yang rendah dan serat yang tinggi, pare dapat memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan. Namun memang secara keseluruhan buah pare merupakan salah satu sayuran yang kaya akan nutrisi dan menawarkan berbagai manfaat bagi kesehatan. Mulai dari tadi membantu mengontrol kadar gula hingga mendukung program penurunan berat badan. Cukup komplit pendengar ya, untuk Anda yang juga mungkin susah BAB, ini bisa menjadi solusi. Anda bisa mengkonsumsi pare ini, ataupun Anda yang juga mungkin tadi disampaikan bisa menunjang kesehatan kulit, mengurangi jerawat, dan juga mendukung proses detoksifikasi dari dalam tubuh. Serta yang terpenting mungkin bagi Anda yang saat ini lagi menjalankan pola hidup sehat, khususnya untuk menurunkan berat badan pendengar ya, pare sepertinya bisa menjadi salah satu menu yang mungkin bisa Anda mulai olah ya di hari esok pendengar ya. Itu tadi pendengar beberapa manfaat dari pare ya, kami lansir dari portal berita kami, rri.co.id.

Pendengar, pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama Prosatria Ribov Nikul ya. Sudah tadi kami hadirkan juga beberapa artikel menemani suasana malam hari Anda. Hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Terpantau cuaca malam hari ini lagi adem ayem ya. Belum ada lagi gerimis malam hari ini pendengarnya. Selepas masih di sore tadi sempat ada, namun saat ini pendengar sudah cukup reda, tersisa dingin dan genangan ya. Kemudian ada Niki nanti akan menemani Anda dengan You Will Be In My Heart. Kemudian ada Agnes Mo dengan Teruskanlah. Tak ketinggalan dari Andre juga akan menemani Anda dengan Bidadari. Kemudian ada Afgan selanjutnya menemani Anda ya dengan Sadis.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan.

Berakhir ada bidadari malam hari ini ya. Bukan indadari. Bidadari dan indadari masih menemani Anda dari Andre Hanusa. Menemani suasana malam hari Anda untuk Anda yang mendengarkan siaran kami ya di 90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk Anda juga malam hari ini yang lagi melayani pelanggan di tempat-tempat usaha, kurang lebih 7 menit lagi kita akan berpisah pendengar ya. Semoga di edisi siaran hari ini pendengar bisa menghibur Anda semua ya. Saya Indah Dari. Esok kita masih berjumpa insya Allah di pukul 9 pagi ya. Sehat-sehat untuk Anda semua pendengar yang masih disibukkan dengan pekerjaan Anda di malam hari ini. Semoga bisa cepat terselesaikan dan juga bisa menemukan solusinya untuk Anda yang juga memang lagi mencari jalan keluar atas setiap permasalahan Anda ya. Baik pendengar, di malam hari ini juga dalam program OVNI Gold Sore nanti di pukul 19 kami hadirkan Warta Berita Gema Papua ya, dari Prosator RRI Nabire, dan nantinya akan ditemani oleh rekan Fana Octavia.

pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, serta untuk Anda pendengar ya yang ada di Pemancari Lewaropo 97,5 FM. Pendengar di tentunya untuk Anda juga selalu monitor pertandingan Piala Dunia yang juga memang lagi menjadi topik utama ya di setiap media sosial. Untuk bagian perempat final pendengar ya, nanti di hari Jumat 10 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat ada Prancis versus Maroko. Kemudian untuk di hari Sabtu tanggal 11 Juli pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat ada Spanyol versus Timnas Belgia. Menyusul di hari Minggu pendengar ya, di pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat ada Norwegia versus Inggris. Dan masih di hari yang sama, hari Minggu 12 Juli tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat dan pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, ada Argentina versus Swiss ya. Untuk Anda yang juga mungkin lagi menantikan pertandingan di perempatan final berikutnya pendengar ya, itu kilas sedikit info jadwal pertandingan Piala Dunia pendengar ya. Baik, saya Indah Dari juga sudah waktunya pamit undur diri, mengingat waktu sudah pukul 18:59 waktu Indonesia Timur. Kita akan berjumpa esok insya Allah pendengar ya, di Bovendikul siang di hari Jumat ya, 10 Juli 2026. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda malam hari ini bersama saya Indah Dari ya. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan informasi-informasi yang kami hadirkan, rilisan portal berita kami www.rri.co.id. Dan untuk Anda juga pendengar ingin mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun, Anda cukup mendownload aplikasi RRI Digital melalui Play Store ataupun App Store. Dengan Van Octavia selanjutnya menemani Anda dalam program Bovendikul Malam dari pukul 19 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saya Indah Dari pamit undur diri, sekaligus kita jelang penyampaian warta berita Gema Papua malam hari ini, produksi dari RRI Nabire. Saya Indah Dari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Tutup dengan David Cook, Always Be My Baby.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam pemirsa, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 9 Juli 2026. Pemirsa, sejumlah informasi dari berbagai daerah di tanah Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Pemirsa, kita ke berita pertama. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan santunan kepada ahli waris dan korban luka ledakan bom Biak. Informasi selengkapnya dilaporkan Roni Lololuan dari Biak.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura menyalurkan santunan dan bantuan pendidikan kepada ahli waris dan korban luka akibat bencana ledakan bom pada beberapa waktu lalu di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John Herman Mampioper, kepada 10 orang penerima manfaat, disaksikan PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor Sandi Palangan, Kepala Distrik Biak Kota Lura Vandoy, dan sejumlah pejabat dinas sosial lainnya bertempat di Sasana Krida pada Selasa 7 Juli 2026. Setelah penyerahan santunan secara simbolis, selanjutnya para ahli waris dan korban ledakan bom kemudian dapat melengkapi administrasi di bank yang sudah ditentukan dengan tetap didampingi dinas sosial untuk proses pencairan santunan. John Mampioper menegaskan, ledakan bom sisa Perang Dunia Kedua di Biak Numfor yang menewaskan dan melukai sejumlah warga pada Mei lalu dikategorikan sebagai bencana non-alam menjadi tanggung jawab negara sesuai undang-undang tentang perlindungan dan jaminan sosial. Menurutnya, pemberian duka cita dan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa, terutama kepada setiap ahli waris korban meninggal dunia, dan bantuan tunai bagi korban luka berat untuk meringankan beban keluarga. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John Herman Mampioper, mengatakan untuk proses pendataan penerima manfaat dilakukan bersama Dinas Sosial Provinsi Papua, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, Kepala Distrik dan Lurah, dihimpun secara by name by address, kemudian dikirim ke Jayapura untuk diverifikasi dan diproses selama kurang lebih 2 minggu. John Herman Mampioper memastikan besaran santunan yang disalurkan sesuai standar yang berlaku tanpa dikurangi sepeser pun maupun dilebihkan, dan dikawal ketat oleh pemerintah daerah Biak Numfor melalui dinas sosial agar penyalurannya tepat sasaran. Ia mengatakan untuk korban luka, bantuan diberikan berdasarkan data rekam medis dari rumah sakit, sementara untuk korban meninggal dunia, santunan disalurkan kepada ahli waris yang terdata, bahkan seluruh proses penyaluran akan diaudit oleh Inspektorat Kemensos, BPK, dan KPK. John Mampioper atas nama pemerintah berharap bantuan ini jangan dinilai dari seberapa besarnya, namun bentuk perhatian pemerintah dalam meringankan beban keluarga korban.
3: Makanya saya terpilih, tentunya masyarakat membutuhkan itu, sehingga ini tugas kami. Sehingga hari ini kita datang untuk memberikan layanan, dan kami harap Bapak Ibu ahli waris penerima santunan ini dapat terima dengan baik dan bisa menggunakan sesuai dengan keperluan yang ada. Tapi yang terpenting dari itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa

0: 654 hektar lahan sawah di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, siap ditanami secara serentak dalam upaya mempercepat pembangunan kawasan pangan nasional. Berikut laporan bersama Nur Sila dari Merauke.
1: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pencanangan tanam serentak yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam upaya mempercepat pengembangan kawasan pangan nasional. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Joseph Harumaseu, mengatakan, pencanangan tanam serentak ini merupakan bagian dari program cetak sawah rakyat yang diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Pemerintah menempatkan Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah prioritas karena memiliki potensi lahan pertanian yang mencapai sekitar 1,2 juta hektar. Selain program cetak sawah baru, pemerintah juga melanjutkan pengembangan melalui program optimalisasi lahan. Disebutkan bahwa pada tahun 2015, saat Menteri Pertanian dijabatkan kembali oleh Andi Amran Sulaiman, telah dilakukan pencetakan sawah seluas sekitar 10.000 hektar di Merauke, yang kini menjadi fondasi pengembangan pertanian di wilayah selatan Papua.
2: Kabupaten Merauke saat ini dicanangkan untuk tanam serentak oleh Bapak Menteri seluas khususnya di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, seluas 1.654 hektar. Dan ini merupakan satu pencanangan di mana cetak sawah rakyat menjadi pengembangan daripada pertanian secara kita start dari Merauke, tetapi ini merupakan pengembangan secara luas untuk Indonesia. Dan pada saat ini Bapak Menteri dan juga diarahkan oleh Bapak Presiden, Merauke menjadi salah satu lokus karena potensi pertanian cukup luas di sini, kurang lebih 1,2 juta hektar.
1: Pemerintah juga akan membangun pintu-pintu air agar sumber air dapat dialirkan secara optimal ke areal persawahan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kering. Pemerintah berharap program tanam serentak ini menjadi awal pengembangan pertanian skala besar di Merauke sekaligus memperkuat posisi daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah. Nur Sila melaporkan.
0: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di kota Jayapura. Berikut laporan bersama Arul Firmansyah dari Jayapura.
3: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di Abepura dan mengamankan seorang pria berinisial GSP alias Gio berusia 42 tahun sebagai pelaku penjual amunisi ilegal berbagai jenis dan kaliber. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun dalam keterangan persnya di Mapolsek Abepura mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Opsnal Reskrim Polsek Abepura terkait dengan adanya rencana transaksi jual beli amunisi di Jalan Manokwari, tepatnya di samping Gereja GKI Harapan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Opsnal Polsek Abepura langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang pria yang dicurigai akan bertransaksi amunisi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan sebuah plastik hitam yang berisi puluhan butir amunisi berbagai jenis. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 82 butir amunisi tajam yang terdiri dari 27 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 52 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 1 buah butir amunisi berkaliber 7,62 mm berkode AK-47, serta 1 buah butir amunisi kaliber 7,62 karbin.
4: Dari pengungkapan tersebut, ada seseorang yang diamankan berinisial GIO. Ada beberapa barang bukti yang diamankan, terutama amunisi. Ya, yang paling banyak di sini ada amunisi kaliber 9 mili dan juga 5,5. Selain itu juga ada kendaraan yang kita amankan, satu unit roda 2 dan juga handphone bersama dengan uang sebesar 300 ribu dengan pecahan.
3: Dijelaskan Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seseorang berinisial A

0: yang menyampaikan adanya calon pembeli amunisi. Tersangka kemudian membawa seluruh amunisi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan transaksi. Namun sebelum pembeli tiba, petugas terlebih dahulu melakukan penangkapan sehingga calon pembeli berhasil melarikan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh amunisi tersebut sekitar tahun 2014 dari rumah mertuanya yang merupakan pensiunan anggota TNI di kawasan BTN Puskopat, Kabupaten Jayapura. Seluruh amunisi itu rencananya akan dijual dengan harga 5 juta rupiah dan uangnya akan digunakan untuk membayar kebutuhan dari tersangka.
1: Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, bahwa sumber dari amunisi tersebut berasal dari mertua yang bersangkutan, yang merupakan juga purnawirawan yang beralamat di Kabupaten Jayapura. Nah, dari tujuan daripada menjual ini untuk memenuhi kebutuhan, ya, dari kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi sehingga untuk melakukan transaksi jual beli. Sebenarnya kegiatan ini terungkap karena awalnya sempat juga mau melakukan transaksi, tapi gagal karena sasaran dari sebelah, dari negara sebelah, memang menginginkan ada amunisi, namun jenis amunisi berbeda dengan yang diminta, sehingga tidak terjadi transaksi. Nah, ini nanti yang kemarin ada sini, ada mau melakukan transaksi lagi. Dari informasi itulah maka Kapolsek bersama dengan tim melakukan pengecekan dan juga melakukan penangkapan terkait dengan aksi, dan didapati baru pertama kali dari hasil urat, tapi tidak menutup kemungkinan kepada siapa atau siapa saja yang sudah pernah nanti akan berkomunikasi, dan sumber-sumber lain daripada ini nanti kita akan berkomunikasi lagi dengan rekan-rekan dari TNI terkait dengan kepemilikan ini.
0: Atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pidana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan ataupun menyembunyikan amunisi tanpa hak dengan pidana ancaman berupa penjara paling lama 15 tahun. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan

0: dari Nabire.
1: Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui lokakarya PAUD Permutu bagi Pokja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah yang memasuki hari kedua dengan menghadirkan materi penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan PAUD bersama UNICEF. Kegiatan ini juga menjadi momentum menyusun langkah bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Pokja Bunda PAUD untuk memperkuat ekosistem layanan pendidikan anak usia dini. Hal ini penting mengingat layanan PAUD di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas layanan, akses pendidikan, hingga ketersediaan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, Apolonaris Yogi mengatakan, lokakarya dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kualitas layanan PAUD melalui kolaborasi seluruh Pokja Bunda PAUD di kabupaten. Menurutnya, peningkatan mutu layanan perlu dilakukan secara bersama agar setiap anak memperoleh akses pendidikan usia dini yang lebih baik.
2: Layanan PAUD yang ada di Papua Tengah kemarin melalui pemaparan dari PPMP itu, kami memang ada di urutan kedua terendah se-Indonesia. Kalau kami sebagai tim kerja atau kelompok kerja Bunda PAUD yang langsung mendampingi Ibu Gubernur sebagai Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, di sini kami lebih fokus kepada bagaimana setiap kelompok kerja Bunda PAUD yang ada di kabupaten bermitra dengan kami tim Pokja Provinsi untuk memastikan PAUD mana yang bisa kita sama-sama kerjasama untuk memastikan ekosistem pelayanan di sisi kualitasnya, terus aksesnya, mutunya, partisipasinya.
1: Selain memperkuat koordinasi antara Pokja Bunda PAUD, peserta juga mendapatkan materi dari UNICEF. Pendampingan tersebut diharapkan mampu menghasilkan perencanaan program yang terukur sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap satuan PAUD melalui peningkatan kapasitas guru. Spesialis pendidikan UNICEF Papua, Pria Santri Beringin menjelaskan, UNICEF berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan PAUD, baik melalui penguatan Pokja Bunda PAUD maupun peningkatan kapasitas guru di satuan pendidikan.
3: Nah, meningkatkan kualitas pemerintah itu biasanya ada dua yang kita bantu. Nomor satu, mereka punya Pokja Bunda PAUD namanya. Jadi punya kelompok kerja Bunda PAUD yang nanti Pokja inilah yang memastikan layanan PAUD ini meningkat kualitasnya. Nah, yang kedua, penguatannya di level layanan pendidikan itu, satuan layanan pendidikannya, yaitu di pusat-pusat PAUD-nya. Nah, jadi biasanya kalau UNICEF itu kita bantu mereka untuk punya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi semua guru-guru itu punya kemampuan untuk mengajar sesuai dengan tema-tema maupun kebijakan terbaru yang keluarkan dari level nasional.
1: Melalui lokakarya ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF berharap kualitas layanan PAUD dapat terus meningkat melalui penguatan kapasitas Pokja Bunda PAUD, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mencetak generasi Papua Tengah yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Gubernur Papua Selatan mengajak masyarakat meneladani filosofi air sebagai simbol kemampuan beradaptasi, menjaga persatuan, dan membangun keharmonisan dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
4: Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani sifat air yang mampu beradaptasi dan menyatu dengan lingkungan sebagai fondasi membangun kehidupan yang harmonis dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan saat pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar, Kabupaten Bovendigul masa bakti 2026-2030. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya sikap saling menghormati, kemampuan menyesuaikan diri serta menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Papua Selatan. Untuk menggambarkan pentingnya adaptasi, Gubernur menggunakan filosofi air. Ia menjelaskan bahwa dalam pembangunan jalan, bagian tengah dibuat lebih tinggi agar air dapat mengalir ke sisi jalan dan tidak menimbulkan genangan yang merusak infrastruktur. Menurutnya, air memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan ruang yang ditempatinya. Sifat tersebut dinilai relevan dengan kehidupan masyarakat.

0: Masyarakat yang hidup berdampingan dalam keberagaman suku, budaya, dan latar belakang.
1: Nah, air itu Bapak Ibu, dia adalah materi yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan wadah tempat di mana dia berada. Maka dia akan menyesuaikan diri dengan wadah tempat di mana dia berada, dia akan berbentuk seperti botol. Maka kita harus mampu memiliki sifat adaptif seperti air. Dimanapun kita datang, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, kita harus mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan tempat di mana kita berada.
0: Ia menegaskan pentingnya menghormati keberadaan orang asli Papua sebagai pemilik hak ulayat dan bagian utama dalam kehidupan sosial di Papua Selatan. Menurutnya, seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab membangun hubungan yang harmonis dengan menghargai adat, budaya, dan nilai-nilai lokal yang telah dijaga secara turun-temurun. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada IKBM atas kontribusinya menjaga silaturahmi dan memperkuat persatuan antar warga. Pengurus yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Pemirsa, inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi paving block karya siswa SMA Negeri 1 Serui mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain membantu mengurangi pencemaran lingkungan, inovasi tersebut juga menghasilkan produk yang bernilai guna. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
3: Inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi paving block yang dikembangkan siswa SMA Negeri 1 Serui mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Program tersebut dinilai sebagai salah satu upaya nyata dalam mengurangi pencemaran lingkungan melalui pemanfaatan kembali limbah plastik menjadi produk yang bernilai guna. Salah seorang siswa Indrasta Eni Wisesa dari kelas 11 IPA 5 mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi para siswa untuk menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah plastik yang bermanfaat bagi masyarakat.
4: Kami sangat senang karena diapresiasi oleh pemerintah daerah bahwa kami diberikan tempat untuk berkarya dan juga bisa mengembalikan apa yang kami pelajari di sekolah ini kembali kepada masyarakat. Maka kami menghasilkan inovasi berupa pengolahan limbah anorganik terus khususnya plastik menjadi paving block. Jika diberi kesempatan lebih waktu dan juga tenaga, kami ingin melanjutkan ini ke jenjang yang lebih serius, yaitu dengan memperhatikan standarisasi dan juga aturan-aturan terkait produksi paving block tersebut.
3: Indrastra menjelaskan sampah plastik dapat diolah menjadi berbagai produk, salah satunya paving block. Menurutnya pengelolaan sampah menjadi paving block berkualitas jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir TPA. Ia menambahkan proses pembuatan paving block dilakukan dengan cara yang relatif sederhana, dimulai dari pengumpulan sampah plastik, pencacahan hingga proses pengelolaan dalam pembuatan paving block. Tersebut digunakan 3 jenis plastik dengan bahan utama berupa botol galung dan tutup botol air mineral berwarna biru.
4: Ini adalah satu kesempatan atau opportunity yang sangat besar bagi kabupaten ini dapat berkembang dan juga mengolah sampahnya sendiri. Dari prosesnya itu juga cukup sederhana sebenarnya, yaitu dari pengumpulan plastik, pencacahan, peleburan, dan percetakan. Kami hanya menggunakan 3 jenis plastik, yaitu HDPE, LDPE, dan PET. Terkhususnya LDPE itu yang kami gunakan karena menjadi bahan baku utama dari produksi paving block kami. Contoh produknya yaitu botol ini, tutup galon. Itu paling banyak. Dan kalau HDPE itu biasanya terdapat pada botol-botol oli, terus sedangkan PET itu botol mineral.
3: Melalui inovasi ini, para siswa berharap dapat terus mengembangkan teknologi pengelolaan sampah plastik menjadi produk yang lebih beragam serta mendapat dukungan dari berbagai pihak agar program tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Hans Mansai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
5: Warta Berita Guma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigo. Selepas Anda ikuti tadi Warta Berita Gempa Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura ya, tadi produksi dari RRI Serui. Saat ini sudah pukul 19:29 waktu Indonesia Timur. Anda bersama saya bertugas, saya akan temani Anda mendengar hingga di pukul 24 malam nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Berikut ini kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Buddhis ya, menemani malam hari ini hingga pukul 20 nanti. Mendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Berkah untuk Anda malam hari ini masih disibukkan ya dengan berbagai aktivitas, berbagai pekerjaannya. Selamat malam dan semoga segala aktivitas, segala pekerjaan Anda bisa terselesaikan dengan baik ya di malam hari ini. Dan semoga sudah selesai sebelum waktunya beristirahat nanti. Kami masih hadirkan kembali lagu-lagu rohani Buddhis hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu Rohani Budiziah, dan berikut kami akan hadirkan lagu Daerah Nusantara untuk menemani Anda. Sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bocek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bocek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bocek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami.

musik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

Putri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Berikan untuk Anda yang di malam hari ini ya, masih kerja lembur atau juga baru santai di rumah ya, jangan lupa untuk memberi waktu untuk tubuh beristirahat dengan baik. Terkadang kita terlalu fokus ya untuk menyelesaikan pekerjaan sampai lupa bahwa badan juga membutuhkan istirahat, membutuhkan jeda sejenak. Barangkali juga di malam hari ini yang masih ditemani dengan secangkir kopi atau teh hangat ya, jangan lupa imbangi juga dengan air putih supaya tubuh tetap terhidrasi. Apalagi untuk yang seharian banyak beraktivitas di ruangan yang ber-AC. Kami masih hadirkan kembali mendengar lagu-lagu daerah untuk menemani aktivitas Anda malam ini hingga pukul 21 nanti. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bovendigo 90,3 MHz. Di jam-jam seperti saat ini ya, biasanya suasana sudah mulai lebih tenang. Ada yang sedang menikmati waktu sendiri, ada juga yang baru pulang atau mempunyai kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, apalagi setelah sibuk sejak pagi. Malam memang sering menjadi waktu terbaik pendengar untuk kembali mengisi energi. Tips ringan di malam hari ini yang bisa dilakukan yaitu Anda bisa coba jauhkan dulu ya layar ponsel sekitar 15 hingga 20 menit sebelum nanti tidur malam ya, karena cahaya dari layar ponsel akan membuat mata tetap terjaga dan terkadang membuat tidur juga lebih lama ataupun kurang nyenyak. Jadi sesekali biarkan pikiran benar-benar beristirahat tanpa terus melihat notifikasi yang masuk. Untuk Anda yang masih beraktivitas malam hari ini, tetap semangat, pelan-pelan saja. Yang penting tetap fokus dan jaga kondisi tubuh, karena besok pagi aktivitas baru sudah kembali menunggu. Kami masih hadirkan satu lagu daerah Papua ya, hingga di pukul 21 sedikit lagi kami akan ajak Anda mendengar untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
5: B50 telah resmi.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan ₹15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: Sedikit Pak, terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
10: Jangan dialingin, Mas. Gimana Pak? Dikit, Pak. Terima kasih ya. Mau dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas permohonan saya.
9: Berapa banyak pertanyaan, Pak?
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
11: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
12: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
11: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
12: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
13: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
12: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Jual beli CPO. Selain CPO
15: sama Pam Kernel.
14: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
15: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
17: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
15: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
17: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018,
15: iya.
17: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
15: Iya.
17: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
15: Iya.
16: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
17: Baik, ini aja.
16: Itu
17: saudara lihat tidak invoice-nya?
16: Oh, pasti lihat.
17: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
16: Waduh, lupa saya.
17: Lupa. Kalau faktur pajak?
16: Lupa juga namanya. Dan siapa yang tanda tangan?
17: Faktur pajak, pajak itu siapa?
16: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
17: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
16: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
17: Tidak pernah ketemu?
16: Tidak pernah ketemu.
17: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
16: Siapa?
17: Pak Handoko Limaho?
16: Nggak pernah.
17: Kalau Liu Raymond?
16: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
17: Tidak pernah ketemu.
16: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
17: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
16: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
20: Bos, kalau yang melakukan

0: Ini bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
1: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
0: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
3: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
4: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
5: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
4: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
7: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
6: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus

0: dari Tim Muda. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
1: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
2: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
1: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Republik Islam tersebut, di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
4: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, bersama kami kembali Pro1 RRI Bovendigo. Saat ini sudah pukul 21.32 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda. Selamat menikmati waktu dengan keluarga ataupun yang saat ini sudah beristirahat malam ya. Dan kami hadirkan dulu berdengar lagu-lagu pilihan malam ini hingga pukul 22 nanti akan hadir acara Ruang Rindu.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Dara manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Selamat malam mendengar Bro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Edisi malam hari ini ya, hari Kamis 9 Juli 2026. Semoga saat ini pendengar saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Untuk yang ingin bergabung bersama kami, kirim salam atau juga request lagi silahkan. Kami nantikan partisipasinya via telepon di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya pendengar di 0811-4988-222. Saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa?
1: Iya, halo, selamat halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan Dika di Talia Buka.
0: Iya Dika, selamat malam Dika. Request apa malam ini?
1: Iya Dika, request lagu dari Lydia Natalia, boleh kakak?
0: Judulnya apa?
1: Di hatiku ada kamu.
0: Salamnya dulu buat siapa aja?
1: Iya, salam yang pertama ini dengan Kak siapa kak?
0: Dengan Anandika.
1: Iya, buat kakak Ana yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, tetap semangat bersama semua guru dari Povendigo dan buat keluarga kakak yang ada di rumah, salam sehat. Terus salam buat sangat dikerumatan di Jambi, salam sayang paling sayang, salam sehat selalu. Semoga terhibur dengan lagu yang akan diplaynya nanti. Terus salam buat Ibu Utri ke keluarga, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bang Nasrun, Kakak Tia, Ayu, Pak Usup, Pak Widi, Jiguria, Bapak Iwan, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Bang Alimin ya, gak usah nelpon ke Dika lagi, jangan pisahkan Dika dengan nanti jatuhin aja, jangan ganggu-ganggu lagi. Lanjut aja dengan Pak Alimin punya itu.
2: Ayo sudah. Halo, selamat malam Kak Ana.
0: Iya, malam. Silakan request apa ini, Andi?
2: Kabar baik,
0: kabar baik.
2: Requestnya apa? Request lagunya dari Stinky, judulnya mungkin Kak. Stinky.
0: Iya, Stinky ya. Salam-salam dulu silakan.
2: Ya, thank you. Salamnya pertama-tama buat Kak Ana, salam sehat, salam bahagia selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Dika Taliabus, terima kasih singgalnya sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana, diberikan umur panjang, mudahkan rezekinya bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Nyeputra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri bersama keluarganya, salam sehat, salam bahagia selalu. Bunda Natalia, Bu Farida, Pak Irwan, Bang Rimba, Bang Tia, salam sehat dan persahabatan kita semua. Semoga baik-baik saja di sana. Terima kasih Kak Ana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dika dan juga Andi yang sudah bergabung malam hari ini. Ditunggu aja nanti lagunya. Untuk yang ingin bergabung kembali mendengar, kami masih nantikan partisipasi Anda ya, via telepon atau juga via WhatsApp. Kita langsung saja dengarkan dulu berikut. Untuk yang di request tadi ada Lydia Natalia, di hatiku ada kamu.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto.

Pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu. Saat ini sudah menunjukkan pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan bagi sebagian orang, hari ini mungkin terasa begitu panjang karena ada pekerjaan yang selesai, ada juga yang masih harus dilanjutkan di esok hari. Apapun yang terjadi di hari ini, Anda bisa mengizinkan malamnya menjadi waktu untuk memberi jeda untuk diri sendiri. Jika masih sempat juga membuka ponsel, nah ini coba mulai mengurangi beberapa menit

0: sebelum tidur. Biarkan mata dan pikiran beristirahat dari cahaya layar ponsel. Nikmati alunan musik yang menemani di malam hari ini. Anda bisa menenangkan diri, membuat tubuh lebih rileks ya sebelum nanti beristirahat malam. Saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Fauzi, sihat Pak?
1: Oh, ketebak juga ya. Kabarnya baru ini masih ada sedikit batuk.
0: Iya, suaranya masih serak-serak ya Pak ya.
1: Lama itu gara-gara begadang terus lah.
0: Iya,
1: nah, ini
0: nanti,
1: juga udah persiapan nanti nih.
0: Nanti juga begadang lagi berarti.
1: Iya, pokoknya kan itu 8 besar. Walaupun saya sedikit kecewa, bunda, dari kan karena kemarin Mesir kalah 2-3 tuh sama Argentina. Dukungan saya Mesir karena kemarin kan kemenangan itu kan kemenangan kontroversi itu kan. Menurut beberapa pengamat sepak bola bahwa itu memang wasit itu beli condong kepada Argentina itu aja. Menurut para pengamat sepak bola.
0: Menurut pandangan.
1: Iya, tapi kan mudah-mudahan jagoan saya Afrika masih ada satu lagi di harapan. Kita akan berhadapan dengan Prancis, yaitu di mana Maroko.
0: Oke.
1: Karena antara Maroko dan Prancis itu ada dua tim populasi, bingung itu, aduh bingung.
0: Jadi pilih mana, bingung ya?
1: Ya bingung, jadi pilih-pilih, pokoknya siapa yang terbaik,
0: siapa yang menang gitu ya. Karena udah bingung kan,
1: jagoannya ada dukungan saya aja kan.
0: Oke deh.
1: Yalah, kalau bicara bola panjang memang
0: iya,
1: ya.
0: Iya betul. Pak Fauzi, request apa malam ini Pak?
1: Lagunya lah, lagu tempo dulu ya. Lagu ini aja lah. Lagu dari apa? Sebuah lagu dari Amber aja lah. Ya, kalau mau lagu lama malah itu kan Gereja Tua.
0: Oke.
1: Masihkah kau ingat waktu di desa bercanda bersama di samping gereja? Itu contoh, itu seperti itu semua.
0: Siap, nanti dihadirkan ya. Salamnya dulu buat siapa aja?
1: Salam saya pertama-tama kirim salam buat ibuku dulu ya. Terutama salam buat Ibu Farida, Ibu Christine Natalia. Kemudian ada juga buat Tetina Ibu Anusus tuh kan, Bu Ali tuh kan, ada juga buat Teh Dinda, kemudian ada Bang Putra, Putra Tengah, Putra Mauri, para putra-putra semua pokoknya ya, ada Pak Freddy, sekeluarga di Merauke, semoga sehat ya Pak ya, kemudian ada juga buat Bang Andi yang ada di Jambi, Mas Prabu, Pak Ramadan di Sorong, Bang Luhu di Sumatera Utara, itu kan. Dan buat sekali Pak Bintang Pratama, Pak Nasun, Bang Lai, dan buat semua-semuanya aja ya Mbak Ana ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena suara Mbak Ana itu saya kira, aduh, menghibur hati ya saya yang sedang gundah. Karena guna ini gara-gara kemarin ini guna itu bukan guna karena asmar, tapi guna itu karena pegawain Mesir sama Argentina
0: gitu ya.
1: Walaupun itu menang kontroversi gitu kan.
0: Itu menurut itu ya, menurut pandangan ya Pak Fauzi ya.
1: Bukan menurut para pengamat sepak bola, bukan kata saya, memang betul kelihatan kan wasit. Kenapa wasit itu kan banyak perangkapan yang dibiarkan itu.
0: Oke.
1: Terus gue dari mesti dianulir makanya karena pengamat kenapa wah itu lebih tenang pada Argentina gitu aja.
0: Iya. Oke, nanti dihadirkan lagunya Pak ya.
1: Iya.
0: Ditunggu aja. Ya,
1: kalau ada sumu di ladang, kita boleh buah ikan. Kalau ada umurku panjang, kita boleh untuk minta makan. Berkelana betang hari, menggulung bilang buah kina, aku merana setiap hari karena itu sama ada banana aja.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fauzi. Satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Ana.
0: Iya. Selamat malam.
2: Maaf, Mbak Ana. Ini Mbak Fana apa Mbak Yuliana ini?
0: Dengan Ana.
2: Ya enggak lengkapnya. Fana apa Yuliana?
0: Fana.
2: Oh, Fana Octavia.
0: Iya.
2: Ini... Saya juga bingung nih, yang dua nih mana gitu. Jadi Mbak Fana Octavia gitu, pakai hijab gitu ya.
0: Iya.
2: Oke, makasih Mbak Ana. Ya, saya Neman di Lampung, Mbak Ana, Mbak Fana. Iya, Kota Agung Tanjung Lampung.
0: Iya, Pak.
2: Lagunya Mbak Ana, Bukalah Hatimu.
0: Dari siapa nih?
2: Nia dan Nia Mbak Ana, Mbak Fana Octavia.
0: Lengkap ya Pak.
2: Iya, saya juga bingung. Kayu Liana Pelewan apa Mbak Fana Octavia. Jadi ketahuan wajahnya gitu Mbak Ana gitu. Yang mana gitu.
0: Mm-mm, mirip namanya.
2: Anaknya aja sama gitu. Oke. Jadi salam-salamnya tadi untuk Pak Fauzi Putra Sunda. Ya selamat malam. Walaupun pecinta bola, dia juga pecinta bola juga pandai menyanyi Mbak Ana. Sebaik dua Pak itu. Iya, jadi kalau bisa Pak Fauzi itu didatangkan ke Ruang Rindu Nasional bintang tamu Mbak Ana.
0: Iya.
2: Supaya tahu semua dengan Mbak, dengan Mas Yudi Main dan Mbak Ita gitu.
0: Iya.
2: Gitu. Di... malam Kamis gitu. Ya, dan juga alamnya untuk Bapak Uji atau Pak Ahmad di Bandung, Ramadan, Pak Nasun, Bung Lem, Bung Bintang Pratama, Mbak Nasun, untuk Pak Freddy, dan semua-semua sajalah tanpa kecuali Mbak Fana. Oke, tugas panahnya sama juga. Salam sehat selalu sampai tuntas, sampai closing penutup Pak Ana. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Liman sudah bergabung di malam ini. Dan kami juga masih nantikan pendengar partisipasi Anda via telepon di 0811 495 4333, atau di 0811 498 8666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811 498 8222. Kita dengarkan dulu, ada lagu yang di request tadi ya, Panbers dengan Gereja Tua.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Lagunya dari Nia Daniati, Bukalah Hatimu. Lagu tersebut diciptakan oleh Rinto Harahap ya, di tahun 80-an, tepatnya di 1987. Pendengar ya, jika biasanya kita mengenal Nia Daniati lewat lagu-lagu yang bertema cinta, nah kali ini dengan lagu Bukalah Hatimu ini memiliki sudut pandang yang berbeda ya, karena ini mengingatkan bahwa kepedulian kepada sesama bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Membuka hati, peka terhadap keadaan sekitar, serta tidak ragu ya untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Walaupun lagu ini dirilis puluhan tahun lalu, tentu pesan yang dibawanya ya masih terasa hingga saat ini, karena dunia selalu membutuhkan lebih banyak empati, lebih banyak kepedulian, dan juga lebih banyak hati yang terbuka. Nah, untuk Anda malam hari ini yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 90,3 MHz, Anda bisa bergabung via telepon pendengar di 0811 4954 333, atau juga di 0811 4988 666. Bisa kirimkan pesan singkatnya juga melalui WhatsApp di 0811 4988 222.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu ya untuk edisi malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu Musik Keperaduan. Dan untuk menutup jumpa di Ruang Rindu kali ini, kita dengarkan dulu lagunya dari Kus Plus, Andaikan Kau Datang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara,

Bersama saya Ana, kali ini dalam acara musik keperaduan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, silakan. Kami nantikan partisipasinya pendengar di 0811 4954333, atau di 0811 4988666. Bisa melalui WhatsApp di 0811 4988222. Dan tidak lupa ya, menyapa untuk Kakak Tias, untuk Mas Ambunggo, untuk Bung Putra, Mbak Beauty di titik nol. Kemudian ada Nenggelis, ada Mas Bulog Sayur, ada Putra Marori, ada juga Putra Rimba. Tidak lupa buat yang di Merauke, ada Pak Freddy, ada Ibu Utri. Kemudian ada Pak Ramadhan di Sorong, ada Bung Bintang di Palu, Ibu Farida juga di sana. Buat Pak Darmalis di Padang Sumatera Barat juga. Kemudian menyapa juga untuk Putra Sunda, Bung Leman di Lampung, ada Putra Numfor, kemudian ada Putra Tengah, ada Bu Wiga di Wonosobo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kemudian ada Bunda Ima di Maumere, ada Bang Luhut di Tapanuli, kemudian ada juga Andi, kemudian juga Dika ya. Dan tidak lupa menyapa buat Bang Lenius, buat Bunda Natalia di Toli-Toli, dan ada Purnama Sari juga, Senjarianti ya di Nabire, dan semuanya tidak dapat saya sebut satu persatu. Selamat malam, selamat beristirahat malam bagi yang saat ini sudah beristirahat malam, ataupun yang masih setia di frekuensi FM 90,3 MHz, mungkin juga melalui radio digital ya di RRI Digital, RRI Bovendigul. Selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu yang nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan dulu, ada Tagore Pangribuan, Jangan Salah Menilai.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar dua lagu sudah berlalu ya menemani Anda malam hari ini. Kami masih nantikan partisipasinya untuk Anda di malam hari ini yang sudah beristirahat malam. Selamat malam, selamat beristirahat malam, semoga mimpi indah. Dan bagi yang masih bersama kami ya, semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu yang kami hadirkan.

0: Sambil kami nantikan partisipasinya pendengar, kita dengarkan kembali. Iya, sebelum saya hadirkan lagu, saya sapa dulu ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam. Musik keperaduan dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam Bung Putra. Apa kabar, Bung?
1: Wah, baik. Enak.
0: Iya, betul. Cuacanya gimana, Bung, di situ?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik juga nih, Bung.
1: Kalau cuaca di Kota Panama merah bagaimana?
0: Cerah ya. Kalau tadi sih sempat hujan-hujan juga, tapi sekarang udah tidak.
1: Hujan membasahi kota dan membasahi semua
0: di mana sih? Iya. Di sana gimana? Cuacanya terang juga, cerah.
1: Mendung-mendung, hujan-hujan kecil-kecil.
0: Beda-beda, berubah-ubah berarti.
1: Ya, sudah masuk jalur atau belum, Pak?
0: Belum, baru Bung Putra ini kalau di keperaduan nih.
1: Ruang rindu juga banyak.
0: Ruang rindu juga tidak terlalu banyak sih.
1: Malam ini semua luar.
0: Kayaknya lagi pada sibuk apa ya?
1: Lagu disiapkan kah?
0: Lagunya pilih sendiri aja.
1: Selamat malam buat yang sudah bergabung di ruang rindu. Malam juga buat semua yang lagi keluar di malam ini, tidak terkecuali. Ada satu lagu kah?
0: Dari siapa nih, Bu?
1: Lagu Kenangan November.
0: Oke, nanti dihadirkan ya.
1: Mau kenangan bulan Juli, tapi tidak ada, jadi biar lagu tidak ada kenangan aja, ya? Bulan Juli, jadi kenangan bulan November.
0: Betul. Oke, salamnya dulu buat siapa aja nih, Bu?
1: Lagu ini kirim buat semua nih, semua yang ada monitor malam ini, tidak terkecuali.
0: Oh, siap.
1: Yang punya tanah merah nih, kata dia, kalau lagi monitor masuk jalur. Ya, terkecuali buat semua.
0: Oke.
1: Lagunya Kenangan November ini kirim buat semua, tiada semua. Semua kenangan tidak akan kembali dari yang hari esok kan, Nusa.
0: Iya, betul sekali.
1: Ya, kembali buat mana jalurnya? Terima kasih, selamat malam. Kepadua, hati-hati.
0: Iya. Selamat malam juga Bung Putra. Terima kasih sudah bergabung ya, Kenangan November. Nanti dihadirkan dari Black Brothers ya. Dan sebelum itu kita dengarkan dulu ada Lola Drakel featuring dengan trio Andista, judul Aku Cemburu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Masih menemani Anda di Musik Keperaduan kali ini. Dan saya sapa dulu mendengar satu penelpon. Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Halo. Halo. Keperaduan kakak. Halo. Yes, terputusnya mohon maaf. Bagi yang baru saja menelpon bisa dicoba kembali. Dan ya, oke, terputus lagi yang baru saja menelpon begitu tadi ya. Dan pendengar, kami masih nantikan partisipasinya di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811 4988 222 untuk yang saat ini barangkali sudah bersiap-siap begitu ya untuk beristirahat ya, untuk tidur di malam hari ini. Jangan lupa untuk mengecek terlebih dahulu sisa-sisa pembakaran di tungku, di kompor, atau di tempat yang sisa-sisa pembakaran tadi ya, dicek dulu apakah masih menyala atau tidak. Jika masih menyala, untuk segera dimatikan. Kemudian mengamankan harta benda yang berada di luar rumah, mungkin bisa diamankan begitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang paling penting adalah mengecek pintu serta jendela rumah Anda. Nah, ini apakah sudah dikunci atau belum? Jika belum, maka segera untuk dikunci terlebih dahulu supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentu tidur juga akan lebih nyenyak ya, karena tidak memikirkan hal-hal yang membuat beban begitu. Dan pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya malam hari ini, kita dengarkan dulu ada Tony Parira dengan Aku Tak Rela.

Pendengar, pukul 23 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur ya, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Musik Keperaduan. Terima kasih yang sudah setia ya menjadikan Pro 1 RRI Bovendigul sebagai teman di sela-sela aktivitas ataupun mau menutup hari ya, bersiap menutup hari. Dan kini saatnya pendengar memberi kesempatan bagi tubuh dan juga pikiran untuk beristirahat. Simpan sejenak ya segala penat, lepaskan beban yang belum sempat terselesaikan. Karena tidak semua hal harus selesai di hari ini. Esok selalu membawa kesempatan baru pendengar untuk melangkah kembali. Dan semoga malam hari ini yang menghadirkan ketenangan, tidur yang nyenyak, saat Anda membuka mata di esok pagi, semangat baru juga telah siap untuk menyambut hari. Menutup jumpa di Musik Keperaduan kali ini, kita dengarkan lagunya dari Iwan Fals dengan Kemesraan. Saya pamit undur diri, selamat beristirahat, selamat menikmati malam. Semoga Anda selalu berada dalam keadaan yang sehat, damai, dan penuh kebahagiaan.

Pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Program Masatu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Jumat 10 Juli 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas setiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

putih ya, tentunya untuk Anda semuanya di pagi ini, terkhusus bagi Anda yang beragama Islam. Oke, semoga pagi ini juga menjadi berkah bagi Anda dan juga keluarga Anda. Sudah pukul 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan lagu-lagu penyemangat untuk menemani kebersamaan kita pagi ini. Menjelang menit 30 akan hadir penyampaian warta berita daerah untuk edisi pagi ini.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Boven Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Terima kasih pendengar di manapun berada, pukul 6 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Kami bagikan informasi terkini, terupdate dan terpercaya dari rri.co.id. Saudara, Presiden tegaskan peluncuran B50 buat Indonesia tak perlu lagi impor solar. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak lagi perlu mengimpor solar dari luar negeri melalui implementasi biodiesel B50. Presiden mengatakan program tersebut menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Presiden mengungkapkan dirinya sejak lama mendorong percepatan penggunaan bahan bakar nabati dalam negeri. Bahkan Presiden sempat menginginkan Indonesia langsung menuju penggunaan biodiesel B100. Namun Presiden mengatakan jajaran pemerintah meyakinkannya bahwa implementasi B50 sudah cukup untuk menghentikan impor solar. Karena itu peluncuran B50 dinilai sebagai prestasi besar yang dicapai bangsa Indonesia. Presiden menegaskan energi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan hidup suatu bangsa. Selain pangan dan air, ketersediaan energi yang berasal dari sumber daya sendiri menjadi syarat penting untuk mencapai kedaulatan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Oh, iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, berbesar.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Terima kasih pendengar di Wavendigel bagian dimanapun Anda berada. Ya, kami bagikan informasi terkini juga untuk Anda, yang mana viral kaos kaki bolong Jude Bellingham di Piala Dunia ternyata ada fungsinya. Pendengar, setiap terobosan di pertandingan sepak bola modern selalu mencuri perhatian. Salah satu

kaki tersebut dapat mengurangi tekanan pada betis mereka, meningkatkan aliran darah ke area tersebut dan mengurangi risiko kram dan cedera. Mantan striker West Ham United, Frank Noble, mengatakan tindakan ini juga berdampak pada psikologi pemain. Memberikan lubang-lubang pada kaos kaki dianggap dapat mengekspresikan individualitas mereka yang berdampak pada performa.

Ja, van een jaren fitness en movement cook, Dr. Rice Brunner dari 3CB Performan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada bukti medis yang mendukung pada tindakan melubangi kaos kaki, yang mana hal itu akan meningkatkan sirkulasi dan mengurangi perlambangan, pembengkakan hingga berbagai tingkat, tergantung pada tingkat tekanan kaos kaki. Selain itu, pemain sepak bola sudah cukup banyak menggerakkan otot betis mereka sehingga tidak perlu khawatir tentang sirkulasi dan pembengkakan yang menumpuk. Beberapa merek kaos kaki yang juga disebut merajut produk mereka dengan sangat rapat untuk meningkatkan mobilitas dan kejelasan logo. Hal ini bisa berdampak kepada rasa nyaman pemain. Ya, pendengar di Boven Diego dan sekitarnya, ya, itu informasi viral kaos kaki bolong Jude Bellingham di Piala Dunia ternyata ada fungsinya.

Baiklah pendengar, kami cukupkan dulu hiburan-hiburan penyemangat pada pagi hari ini. Dan kini saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah untuk edisi penyiaran hari ini Jumat 10 Juli 2020.

Selamat pagi saudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita. Saudara, topik utama berita kami pagi ini, perubahan APBD harus menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Itulah topik utama berita kami pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya. Hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya pagi ini, Jumat 10 Juli tahun 2026. Bersama saya, Yosefina Komayang.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Perubahan APBD harus menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlean.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfagi menegaskan penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah bukan hanya sebatas proses perencanaan anggaran. Menurutnya perubahan APBD merupakan rangkaian proses yang harus dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan Fabianus saat memberikan arahan pada rapat progres tahapan APBD perubahan Kabupaten Bovendigul. Ia menjelaskan, perubahan APBD mencakup berbagai aspek penting seperti perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.
2: Bagian pengadaan barang dan jasa, inspektorat daerah, hingga bagian hukum, sekda dan sekretaris daerah, selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah. Mengapa demikian? Karena penyusunan perubahan APBD bukan hanya persoalan perencanaan. Perubahan APBD merupakan satu bagian, satu rangkaian proses yang melibatkan aspek perencanaan, penggarapan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan. Kepatuhan terhadap regulasi hingga pertanggungjawaban keuangan daerah dan pentingnya peran tim anggaran pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan prioritas anggaran daerah agar benar-benar terkawal baik, bukan hanya di atas kertas tetapi menjawab permasalahan-permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara nyata.
1: Menurutnya seluruh tahapan tersebut harus berjalan secara terpadu agar pelaksanaan program pemerintah dapat efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fabianus juga merekankan pentingnya peran tim anggaran pemerintah daerah dalam mengawal setiap kebijakan prioritas anggaran. Ia berharap tim TAPD mampu memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan benar-benar dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, OPD Bovendigul harus jemput anggaran di tingkat pusat untuk maksimalkan pembangunan daerah. Selengkapnya, Imam Komarudin melaporkan untuk Anda.
3: Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam membiayai pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif menjemput peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Ia mengatakan banyak program kementerian yang dapat dimanfaatkan daerah apabila OPD memiliki kemampuan membangun komunikasi dan menyusun usulan program yang baik. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK perlu diperkuat agar peluang tersebut dapat dimaksimalkan.
4: Semua OPD di sini, banyak barang bisa dijemput di kementerian di pusat. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan DPRD. Jangan kita mengharapkan hanya APBD. Kita harus kerjasama yang baik. Untuk ke depan, dari meja pimpinan, saya menyampaikan bersama dengan anggota, kita harus kerjasama yang baik. Supaya ke depannya, bukan hanya APBD yang kita tunggu untuk digunakan di daerah.
3: Menurutnya, ketergantungan terhadap APBD akan membatasi ruang gerak pembangunan mengingat kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar hingga pemberdayaan masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Simon menegaskan, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar Bovendigul memperoleh tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dengan demikian, berbagai program prioritas dapat berjalan lebih cepat tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemda Bovendigul jangan terbuai dengan penilaian WDP. Kembali reporter Imam Kamarudin melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul diminta tidak merasa puas dengan capaian opini wajar dengan pengecualian yang diperoleh dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Permintaan dan penegasan itu disampaikan Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka. Menurut Simon, Kabupaten Bovendigul telah 5 kali menerima opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar tata kelola keuangan daerah terus diperbaiki hingga mampu meraih opini yang lebih baik.
4: Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, mari kita kerjasama ke depan supaya ada perubahan. Jangan sampai kita terlena, kasihan kalau Bovendigul ditarik kembali ke Merauke. Jadi kita harus berusaha ke depan bagaimana Bovendigul ini bisa berubah. Jangan opini terus, ini sudah 5 tahun. Kalau diulang lagi 1 tahun, kita ini berarti tidak kerja.
3: Ia menilai peningkatan kualitas pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun seluruh OPD. Perbaikan administrasi, pengawasan, serta tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus dilakukan secara konsisten. Simon juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena dengan capaian yang ada. Menurutnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi syarat penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat. Ini sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, konsultasi publik naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Grand Desik pembangunan pendidikan jadi tonggak penting dalam upaya menyusun kerangka kebijakan pendidikan yang menyeluruh berkelanjutan. Dilaporkan Agustina Yuniarsi.
5: Kegiatan konsultasi publik naskah akademik beserta rancangan peraturan daerah tentang Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan secara resmi dibuka Kamis 9 Juli 2026 di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menyusun kerangka kebijakan pendidikan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan tepat sasaran bagi seluruh wilayah provinsi yang baru terbentuk ini. Kegiatan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan OPD, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan. Dalam kesempatan tersebut, staf ahli Bupati Bovendigul, Jeffrey Hani Isak Nirahua, dipercaya untuk membuka kegiatan sekaligus menyampaikan sambutan resmi atas nama pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa penyusunan rancangan ini tidak boleh disamakan dengan pola pembangunan pendidikan di daerah lain di Indonesia. Provinsi Papua Selatan memiliki karakteristik geografis yang sangat khas, mulai dari wilayah pesisir yang luas, daerah rawa, hingga kawasan pegunungan dan pedalaman yang sulit dijangkau. Persebaran penduduk yang tersebar serta kearifan lokal masing-masing suku bangsa menjadi tantangan sekaligus kekayaan yang harus diakomodasi dalam kebijakan.
6: Karena angka putus sekolah itu terjadi di kita orang asli Papua dan cukup tinggi. Mereka pemilik tanah yang sedang kita berdiri duduki. Tanggung jawab kita bantu mereka, angkat mereka yang punya kemampuan, bantu sehingga perubahan pendidikan di Kabupaten Bovendigul ini. Kalau kita tidak bisa lakukan, kita adalah orang-orang yang sangat berdosa, yang tidak melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan kita digaji, tapi malas. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bisa, ada yang bisa lebih memberikan masukan kepada tim, sehingga Grand Design ini bisa jadi lebih baik, jadi berguna bagi perkembangan dunia pendidikan, terlebih perkembangan saudara-saudara kita orang asli Papua. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam
5: Staf ahli juga mengingatkan tentang fondasi utama pendidikan yang seringkali terabaikan. Pendidikan yang kokoh harus berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moral terlebih dahulu. Kemudian anak dididik masuk ke dalam proses pembelajaran akademik. Namun sayangnya aspek dasar pembentukan karakter ini seringkali belum mendapatkan perhatian yang layak dalam perencanaan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, kita beralih ke berita lain. Kas 23,9 miliar rupiah belum dipertanggungjawabkan. Jadi temuan BPK di Bovendigul. Selengkapnya Septianing Nur melaporkan.
7: Selain temuan pada pengelolaan investasi dan aset tetap, BPK juga menemukan pengelolaan kas pemerintah Kabupaten Bovendigul yang belum memadai. Nilai kas yang belum dipertanggungjawabkan sejak 2008 hingga 2025 tercatat mencapai 23,9 miliar. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus Pansus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bovendigul Tahun Anggaran 2025 DPRK Bovendigul, Chenmi Winamal, saat membacakan laporan pansus dalam rapat paripurna. Dalam laporannya dijelaskan BPK menemukan aset lain-lain berupa kas pada bendahara pengeluaran tahun anggaran 2008 hingga 2025 yang belum dipertanggungjawabkan sebesar 23.900.389.593 rupiah. Dari jumlah tersebut, terdapat penggunaan dana uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar 21.235.630.175 rupiah. Sementara itu, kekurangan kas oleh bendahara sebesar 2.684.759.418 rupiah juga belum diproses untuk penetapan status pembebanan maupun penertiban surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM.
8: Aset lain-lain berupa kas di bendahara pengeluaran tahun anggaran 2008 sampai dengan 2005 yang belum dipertanggungjawabkan sebesar rupiah 23.900.389.593 rupiah.
7: Dalam kondisi tersebut, nilai aset lain-lain yang disajikan dalam neraca berupa penggunaan dana uang persediaan dan kekurangan kas dinilai belum sepenuhnya dapat dipulihkan sehingga berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan kerja Pansus LHP BPK oleh DPRK merupakan fungsi pengawasan yang membahas temuan, catatan, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terhadap LHP BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Prosat RRI Bovendigul. Saudara, konsultasi publik tahap 2, BPS susun naskah akademik dan Raperda Grand Desain Pembangunan Pendidikan Papua Selatan. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan.
5: Tim penyusun dari PPS menggelar konsultasi publik tahap kedua penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan di Tanah Merah, Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penyusunan dokumen yang akan menjadi arah kebijakan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Selatan. Tim penyusunan dari Provinsi Papua Selatan, Dr. Randus John Rahail, menegaskan bahwa penyusunan naskah akademik tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata, tetapi harus mampu menjadi dasar perubahan nyata bagi pembangunan pendidikan di Papua Selatan. Ia menjelaskan penyusunan grand design tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Papua Selatan menginginkan adanya peta jalan pembangunan pendidikan yang mampu menjawab tantangan daerah setelah terbentuknya Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, pembentukan provinsi baru bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pekerjaan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
9: Ini adalah merupakan bagian untuk kami mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu, situasi dan kebutuhan sebenarnya di Kabupaten Bukendigul terhadap kehadiran data ini sebenarnya. Itulah kemudian kenapa kami mengundang Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan Ibu. Jadi supaya kita bisa bersama-sama mendiskusikan ini. Yang kedua, saya juga perlu mengatakan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa isu pendidikan ini punya tantangannya dua.
5: Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan grand design adalah belum optimalnya perkembangan sektor pendidikan selama hampir dua dekade terakhir. Kondisi tersebut dinilai harus segera dibenahi agar masyarakat Papua Selatan mampu memanfaatkan berbagai peluang pembangunan dan investasi yang terus berkembang. Ia menambahkan grand design pembangunan pendidikan nantinya akan menjadi pedoman resmi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang serta mendukung arah pembangunan nasional dan daerah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pejabat Sekda Bovendigul ajak generasi muda orang asli Papua kembangkan keterampilan dan jiwa wirausaha. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yomlean.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabian Sabi Sinfagi mengajak generasi muda orang asli Papua untuk terus meningkatkan keterampilan dan keahlian melalui berbagai pelatihan sebagai bekal menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri. Ajakan tersebut disampaikan Fabian saat menutup pelatihan komputer, menjahit, dan perbengkelan yang diikuti generasi muda orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat menjadi modal untuk membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Ia berharap para peserta tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan pekerjaan.
10: Kita pesan ke waktu datang ke situ, ya beberapa hal semua sampaikan antara lagi. Jadi, mungkin menurut ya ada-ada itu, enaknya itu jadi pegawai negeri. Kalau menurut saya, nanti setelah jadi pegawai negeri, menyesal. Jangan pikir jadi pegawai negeri. Waktu kamu tersita hanya sisa, kamu tidak terbebasan. Masuk jam 8 sampai jam 4. Di sana istri, anak terbengkalai, nasib tambahan tidak ada, atau sikit tambahan tidak ada. Apalagi begitu masuk, belum cepat sudah kredit. Ya, bunuh diri. Bunuh diri. Sepeda mati. Kalau gaji tiap bulan cuma terima 700, 600, pasti pendidik. Tapi kalau cuma 300-400. Jadi, lebih baik kita lebih ingin berwira usaha. Itu lebih bagus. Itu kan pribadi, kamu bisa bongkar motor rumah-rumah itu, kamu mengejar target. Hari ini saya bisa bongkar 10 motor, karena satu motor nilai saya sudah tahu. Jadi,
1: pemerintah berharap ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat dikembangkan untuk membuka usaha sendiri. Dengan begitu, para peserta tidak hanya bekerja untuk orang lain, tetapi juga mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Fabianus menilai pola pikir generasi muda yang selama ini lebih mengutamakan menjadi aparatur sipil negara perlu dirubah. Menurutnya, menjadi wirausahawan merupakan pilihan yang tidak kalah menjanjikan apabila didukung dengan kemampuan dan kemauan untuk terus berkembang. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, gangguan orang dalam pengaruh miras menghambat aktivitas jualan mama-mama Papua. Kita ikuti laporan Koleta Gebu Nohoyagi.
7: Perputaran roda perekonomian di Bovendigul saat ini belum berjalan maksimal sehingga masyarakat harus pandai mengelola keuangan dengan baik agar ketahanan ekonomi keluarga tetap stabil. Salah satu contoh seperti Mama Sarafina Womu, sehari-hari Mama berjualan pinang di pelabuhan lama kota Tanah Merah dengan penghasilan yang tidak menentu tapi cukup untuk kebutuhan keluarga. Itu pun jika tidak ada oknum masyarakat yang tidak membuat keributan akibat dipengaruhi miras.
11: Selama ini Mama menjual, kalau tidak ada orang mabok, Mama jualan. Kalau satu hari ada orang mabok hadang, Mama tidak jualan pinang.
7: Mama Sarafina meminta pemerintah dan kepolisian Bovendigul agar memberikan rasa aman kepada para pedagang dari ancaman orang yang sedang dalam pengaruh miras. Ia juga berharap agar pemerintah segera melihat kondisi perekonomian di Bovendigul agar berjalan baik.
11: Kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul, tolong diperhatikan masalah ekonomi Bovendigul. Selama ini masyarakat besar dalam Kabupaten Bovendigul sangat membutuhkan masalah ekonomi yang masyarakat harapkan. Tolong diperhatikan.
7: Ia berharap dengan adanya perbaikan roda perekonomian, masyarakat Bovendigul akan sejahtera. Kepada masyarakat diminta bersama-sama jaga kenyamanan daerah sehingga aktivitas roda perekonomian berjalan normal. Koleta Gobu Nohoyagi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pendukung Argentina Bovendigul optimis tim Tango lolos ke perempat final. Selengkapnya, Thomas Yamlian melaporkan.
1: Pendukung setia tim Tango Argentina di Bovendigul optimis tim kesayangan mereka mampu mengalahkan Swiss pada laga babak 16 besar yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026. Optimisme tersebut disampaikan langsung salah satu pendukung Argentina, Lawrence, usai mengikuti pawai kemenangan bersama ratusan supporter lainnya setelah Argentina menaklukkan Mesir dengan skor 32. Menurut Lawrence, kemenangan atas Mesir menjadi bukti bahwa Argentina memiliki mental juara dan mampu bangkit dalam situasi yang sulit. Ia yakin Lionel Messi dan rekan-rekannya akan kembali menampilkan permainan terbaik saat menghadapi Swiss nanti.
12: Kami dari fans Argentina Bovendigul, kami sangat optimis terkait dengan pertandingan selanjutnya di delapan besar ini. Yang jelas Argentina akan bisa memenangkan pertandingan lawan Swiss. Kami suatu kebanggaan buat kami karena tadi malam dengan bersusah payah Argentina memperjuangkan untuk kemenangan tadi malam dan begitu tegang. Namun puji Tuhan, semuanya itu atas berkat dan dorongan dari Tuhan sehingga Argentina mampu mengendalikan permainan tadi malam dengan menangkan skor 3-2.
1: Sementara itu, pendukung Argentina lainnya, Ardi Lagalau, membantah anggapan yang menyebut keberhasilan Argentina selama Piala Dunia selalu dibantu oleh keputusan wasit. Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar dan hanya merupakan bentuk kecemburuan dari pendukung tim lain. Ia menegaskan seluruh kemenangan yang diraih Argentina merupakan hasil kerja keras para pemain di lapangan.
13: Ya, itu kecemburuan saja. Bagi saya sendiri sebagai pecinta Argentina dari dulu sampai sekarang, saya melihat itu bagian dari kecemburuan saja. Kecemburuan bagi negara-negara lain. Karena yang bermain di atas lapangan itu adalah tim itu sendiri. Dan lawan juga bermain seperti itu. Jadi kadang-kala juga kartu Argentina dikasih pelanggaran, pasti. Kalau memang itu menunjukkan bahwa itu adalah pelanggaran, pasti juga Argentina akan diberikan kartu dan juga akan diberikan penalti. Ya, bagi saya mereka sampaikan itu bagian anak FIFA, ya mungkin itu bagian dari kecemburuan. Mungkin mereka juga mau juga menjadi anak FIFA.
1: Para pendukung Argentina di Bovendigul berharap tim Tango kembali tampil maksimal saat menghadapi Swiss hingga mampu mengamankan tiket ke babak delapan besar dan terus menjaga peluang meraih gelar juara pada Piala Dunia 2026. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dan dalam warta berita Bovendigul pagi ini. Saya Yosefina Kumoyap dan rekan teknik Bung Dewo serta mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
3: Bapak, Mama, Kakak, Adik semua di Bovendigul, kamu sudah tahu belum? Badan Pusat Statistik akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari Mei sampai Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk mendata usaha-usaha yang ada di Kabupaten Bovendigul, baik usaha besar, usaha sedang, sampai usaha kecil seperti kios, penjual pinang, usaha rumahan, bengkel, ojek, dan lain-lain. Dengan data ini, KAM sudah membantu pemerintah untuk bikin kebijakan ekonomi sampai rencana pembangunan yang tepat sasaran supaya usaha-usaha di Indonesia bisa lebih maju.
4: Halo masyarakat Bovendigul dimanapun berada, mari torang sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 di seluruh kampung-kampung yang ada di Tanah Digul yang kita cintai bersama. Saat petugas sensus datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi usaha yang benar dan lengkap. Ingat, setiap jawaban yang pace-mace berikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan Bovendigul esok hari. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Ingat, data akurat, Bovendigul pun kebijakan tepat. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Bovendigul yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосердечным броском Яшин прерывает атаку ворот советской команды.
5: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
6: And fought another fine save from Yashin.
4: Sudah sambil. Kita harus bangun dalam dalam. Kita harus bangun dalam. Kita harus bangun dalam.

Terima kasih pendengar di Boven Tiga dan sekitarnya yang masih bersama kami di 90.3 MHz dan juga pemancar dari kami di Waropo 97.5 MHz. Selamat pagi untuk semua warga masyarakat Boven Tiga yang mana pagi ini juga sudah pada kembali meramu aktivitas ataupun pekerjaan-pekerjaan Anda masing-masing, baik Anda yang masih berada di rumah, baik Anda juga yang saat ini sudah melakukan kegiatan dengan mengantar anak-anak ke sekolah, bahkan juga ada yang juga berangkat ke kantor untuk melakukan absen, ya semoga dilancarkan. Untuk diketahui bersama bahwa pagi ini juga hujan masih mengguyur Kota Tanah Merah dan sekitarnya, ya walaupun hanya gerimis ataupun rintik-rintik, namun juga kita selalu mengenakan mantel hujan sehingga kita aman, nyaman selama melakukan perjalanan pagi ini. Anda juga yang sudah berada di tempat-tempat usaha Anda, ya kami ucapkan selamat pagi, semangat pagi di hari yang baru ini. Anda bisa memulai kegiatan rutin Anda dengan lancar. Yang mendiami 20 distrik 112 kampung juga, kami sapa Anda selamat pagi, semangat pagi, salam sehat untuk semuanya. Kami terus hadir dengan hiburan-hiburan menemani kebersamaan.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di

kasih pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami pagi ini di 90.3 MHz Pro 1 RRI Boven Tegal. Ya pendengar, kami bagikan informasi seputar Piala Dunia, yang mana hasil Piala Dunia 2026, pulangkan Maroko, Mbappe, Dembele bawa Prancis ke semifinal. Saudara, timnas Prancis memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Prancis sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Laga berlangsung sengit sejak babak pertama, Jumat 10 Juli dini hari waktu Indonesia bagian barat. Prancis dan Maroko saling berebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan. Kiper Yasin Bonau sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, termasuk tendangan penalti Kylian Mbappe pada menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas Les Blues untuk membuka keunggulan. Sayangnya serangan kedua tim masih mengalami kebuntutan. Hingga 45 menit pertama, skor kacamata alias 0,0 tercipta. Memasuki babak kedua, Prancis kembali mencoba menguasai bola, namun Maroko masih bisa melakukan serangan balik. Pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang dari Prancis yang mulai tercipta. Maroko nampaknya perlahan mulai sering kehilangan bola. Tiba saat Kylian Mbappe melancarkan serangan berbahaya pada menit ke-57 setelah menerima umpan dari Michael Olise. Peluang emasnya gagal setelah tembakannya melambung jauh di atas mistar gawang. Namun kegagalan tersebut berlangsung dibayar kontan olehnya lewat gol pada menit ke-60 berawal dari peran Desir Dau. Mbappe yang diadang pemain Maroko melepaskan tembakan ke pojok kiri atas gawang. Yasin Bonau tak mampu menjangkau dan bola bersarang di gawang singa atas. Prancis unggul sementara 1-0. Ousmane Dembele menambah keunggulan Prancis menjadi 2-0 lewat gol pada menit ke-66. Tangan kiper Yasin Bonau sempat menyentuh bola, meski akhirnya bola tetap meluncur ke pojok kiri bawah gawang. Mbappe harus menepi pada menit ke-77. Gianfilippo Matita masuk sebagai pengganti sekaligus Bradley Barcola untuk menghentikan Desir Doha. Hingga peluit panjang dibunyikan, Maroko belum mampu membalikan keadaan. Prancis menang 2-0 dengan lebih dari 20 percobaan, lebih banyak daripada Maroko.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, kami informasikan tanda waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 7:48 waktu Indonesia Timur. Ya, dan kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca tentunya pagi ini nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur sebelum kita berbagi dalam program Halo RRI. Ya, dan pendengar, selamat pagi untuk semuanya. Semangat terus ya untuk Anda yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di hari ini. Dan pastikannya juga Anda selalu menggunakan jaket sebagai pelindung diri Anda, karena suasana sangat dingin juga ya, karena dengan cuaca yang tidak begitu stabil atau hujan ya, sehingga Anda juga selalu menggunakan jaket sebagai pelindung diri Anda selama melakukan perjalanan, bahkan juga dari tempat kerja Anda, di ruangan kerja Anda juga pasti Anda bisa menyetel AC dengan setelan yang baik ya, ataupun tidak terlalu dingin ya, semoga bisa menjadikan ruangan tetap hangat, dan juga Anda bisa melakukan pekerjaan hari ini dengan lancar

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Katanya yang libur itu anak sekolah. Tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
1: Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan.
0: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur nggak sekeos biasanya. Dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar."
2: Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

0: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kepuluh menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

0: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Kini pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti disampaikannya informasi perakiraan cuaca bersama para petugas BMKG bersama perakirawan Rizky. Pagi ini akan melaporkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bufandigulan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Bang Rizky. Apa kabar?
2: Baik, selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 RRI Bufandigulan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, perakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah. Dapat hadir dan menemani aktivitas bagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Jumat 10 Juni 2026. Baik, untuk kondisi cuaca pada hari ini sendiri diperkirakan umumnya akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dengan detail waktu perakiraan cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan akan hujan ringan. Kemudian pada siang hari cuaca diperkirakan akan hujan ringan. Selanjutnya untuk malam hari sendiri cuaca diperkirakan akan masih terjadi hujan ringan. Dan untuk dini hari sendiri cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk parameter cuaca pada hari ini sendiri untuk suhu berkisar di antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar di 70 hingga 95%. Untuk arah angin sendiri diperkirakan bergerak dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 0,5 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
1: Terima kasih Bang Ariki. Pendengar, saat ini Anda bersama kami di 90,3 MHz dan juga baru saja kita ikuti informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah.
0: Anda mendengarkan info BMKG.

Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

Baiklah pendengar di Bovendigo, baik anda maupun beranda, kita berjumpa kembali pagi ini dalam program Halo RRI untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Saya Ina menemani kurang lebih 1 jam ke depan. Anda bisa berbagi informasi seputar keluhan-keluhan yang anda dapatkan ataupun anda temukan pada pelayanan publik ya, yang ada di sekitar anda, baik di dinas, kantor badan ataupun pelayanan-pelayanan lainnya di puskesmas, bahkan juga di mana saja anda menemukan keluhan-keluhan tersebut. Anda bisa menyampaikannya bersama kami pagi ini. Keluhan-keluhan anda kami akan rangkum dan juga akan kami hadirkan ya, para narasumber yang berkepatan untuk menjawab keluhan-keluhan anda. Ya, tentunya pagi ini juga kami sudah membuka layanan telepon bagi anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya. Anda bisa ikutan di 0811 49 54 333, 0811 49 88 666.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu punya jatah juga.
2: Mulai tanam rumah.

Pendengar setiap persatu, tetap menjadi milikmu, Kesandra yang saat ini juga terdengar ya di ruang dengar Anda, telah mengantarkan kita ke menit 14 selama terpukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, masih dalam program Halo RRI, saudara, kami juga mengulas sedikit informasi dari berita Bovendigul pagi, yang mana pejabat Sekda Bovendigul ajak generasi muda orang asli Papua kembangkan keterampilan dan jiwa wirausaha. Ya, pendengar, di Bovendigul dan sekitarnya, pejabat sekretaris daerah Sekda Kabupaten Bovendigul, Fabianus Sabisin Fahagi, ia mengajak generasi muda orang asli Papua untuk terus meningkatkan keterampilan dan keahlian melalui berbagai pelatihan sebagai bekal menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri. Ajakan tersebut disampaikan saat menutup pelatihan komputer, menjahit dan perbengkelan yang diikuti generasi muda orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat menjadi modal untuk membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Ia berharap para peserta tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Ya, pemerintah berharap ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan ini dapat juga dikembangkan untuk membuka usaha sendiri. Dengan begitu, para peserta tidak hanya bekerja untuk orang lain, tetapi juga mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Fabianus juga menilai pola pikir generasi muda yang selama ini lebih mengutamakan menjadi aparatur sipil negara atau ASN perlu mulai diubah. Menurutnya, menjadi wirausahawan merupakan pilihan yang tidak kalah menjanjikan apabila didukung dengan kemampuan dan kemauan untuk terus berkembang. Ia juga menegaskan peluang usaha di bidang perbengkelan komputer maupun menjahit masih terbuka lebar di Bovendigul. Karena itu, keterampilan yang telah dimiliki harus terus diasah agar mampu bersaing dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Oke, saudara pendengar, itu informasi juga ya, yang mana kami ulas kembali dari berita Bovendigul pagi untuk hari ini, dan juga dengan kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan ya oleh pemerintah daerah. Ya, semoga bisa menjadi tolak ukur juga ataupun penyemangat juga untuk para pemuda-pemudi orang asli Papua yang ada di Kabupaten Bovendigul ya, bukan hanya khusus di dalam Kota Tanamera, bahkan juga dari distrik dan kampung yang juga turut ikut kegiatan tersebut. Semoga pengetahuan ataupun materi yang sudah dibagikan ya, bukan hanya materi tetapi juga sudah dilakukan praktik ini, ya bisa menjadi bahan dasar untuk Anda dan juga rekan-rekan seperjuangan Anda juga untuk bisa bersama-sama membuka peluang usaha ya, mungkin di bagian perbengkelan, bahkan juga di menjahit ya, dan Anda juga bisa terus mengasah keterampilan Anda ini untuk menjadi pegangan dalam kehidupan bermasyarakat juga. Oke, jangan putus di situ, namun Anda selalu terus berjuang dan mengasah terus ya keterampilan-keterampilan tersebut, dan bisa terus berkembang ya dengan saling berkoordinasi ya, mungkin dengan rekan-rekan sekerja Anda juga ataupun pelatihan, Anda bisa membangun suatu kegiatan ya, mungkin perbengkelan dan juga menjahit ya, ini juga bisa Anda mencoba untuk membukanya dan juga bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan yang telah diberikan ataupun Anda dapatkan. Oke, saudara pendengar, di pagi ini juga Anda bisa memberikan masukan dan juga keluhan-keluhan ya yang mungkin Anda temukan ya dengan berbagai fasilitas publik yang ada di sekitar Anda. Pagi ini juga kami memberikan ruang untuk Anda bisa berinteraksi bersama kami
dengan menghubungi via telepon 0811 49 54 333, 0811 49 88 666. Dan juga apapun keluhan yang Anda sampaikan akan kami tampung dan juga akan hadirkan narasumber yang berkompeten untuk bisa menjawab keluhan-keluhan Anda. Yang pasti juga diinformasikan bahwa program Halo RRI dihadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8.00 sampai dengan pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Kami masih menemani dengan hiburan-hiburan dan juga akan kembali dengan pembahasan kita tentunya dalam program Halo RRI pada pagi hari ini dengan informasi-informasi juga seputar informasi yang terjadi ya di kegiatan-kegiatan juga yang terjadi di Kabupaten Bovendigul akan kami terus bagikan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar setia bersatu, di mana saja Anda berada, masih menemani Anda sekalian pagi hari ini dalam program Halo RRI. Ya, siaran program Halo RRI ini kembali menemani Anda tentunya pada setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Ya, tentunya ada penambahan satu hari lagi ya, dalam seminggu ada 3 kali kegiatan ataupun program Halo RRI yang juga hadir memberikan ruang bagi masyarakat pendengar setia RRI dimanapun Anda berada untuk Anda menyalurkan informasi ataupun menyampaikan keluhan.

dan keluhan yang Anda temukan pada saat pelayanan, mungkin di dinas, kantor, badan OPD yang ada di lingkup Pemda Bovendigul, ya Anda bisa menyampaikannya bersama kami, sehingga persoalan ataupun masalah keluhan-keluhan yang Anda temukan ini bisa diupayakan ataupun bisa diluruskan, dan juga kami akan hadirkan narasumber yang berkompeten untuk menjawab keluhan-keluhan Anda. Yang pasti Anda pagi ini juga bisa ikutan menyampaikan keluhan Anda di 0811 49 54 333, 0811 49 88 666. Ya, berbagai informasi juga yang mana kami masih terus bagikan dari berita Bovendigul pagi.

Iya, yang mana terkait dengan OPD Boven 3 harus jemput anggaran di tingkat pusat untuk maksimalkan pembangunan daerah. Ya, pendengar, Ketua DPRK Boven 3 Simonaga meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam membiayai pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif menjemput peluang pendanaan dari pemerintah. Dari pemerintah pusat. Ia mengatakan banyak program kementerian yang dapat dimanfaatkan daerah. Apabila OPD memiliki kemampuan membangun komunikasi dan menyusun usulan program yang baik, karena itu sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK perlu diperkuat agar peluang tersebut dapat dimaksimalkan. Saudara, menurut Ketua DPRK Boven 3 Simon Aga, ketergantungan terhadap APBD akan membatasi ruang gerak pembangunan mengingat kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar hingga pemberdayaan masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, Simon menegaskan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar Boven 3 memperoleh tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dengan demikian, berbagai program prioritas dapat berjalan lebih cepat tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Ya, pendengar, OPD Boven 3 harus jemput anggaran di tingkat pusat untuk memaksimalkan pembangunan daerah. Ya, ini informasi juga untuk kita cerna bersama dan tentunya harus dilaksanakan ya. Ya, bersama-sama bergandengan tangan ya, ada juga kerjasama yang baik, menciptakan tali persaudaraan juga, kekeluargaan juga yang selalu diutamakan dalam segala hal, baik itu untuk pembangunan di daerah kita, Boven 3 yang kita cintai ini, bahkan juga program-program dari pusat yang banyak juga diturunkan ke daerah-daerah namun tidak terlaksana juga dengan sebaik mungkin ataupun lancar ya. Namun ini juga ada kerja ekstra dari pemerintah daerah, dalam hal ini juga dinas-dinas teknis terkait ya. Ya, apalagi bisa bersama-sama ya melakukan suatu perubahan dalam program pembangunan yang ada di Kabupaten Boven 3. Oke, saling berkomunikasi yang baik ya, ciptakan kerjasama yang baik juga sehingga bantuan-bantuan dari pemerintah pusat bisa berjalan juga di daerah dengan lancar. Ya, saudara, masih dalam program Halo RRI, kami hadir kembali dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama pagi ini.

0: I love you.
1: Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: Story.
1: Asik, menang lagi.
0: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kok bisa dengar kah tidak?
1: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Rekan setia Riri dimanapun berada, terus bersama kami pagi ini di program acara kami yaitu Halo RRI. Edisi Jumat 10 Juli 2026. Kami yang bertugas, saya Ina, masih menemani dan juga menantikan terus partisipasi Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda yang juga Anda temukan ya pada saat pelayanan di dinas kantor badan OPD yang ada ya. Mungkin Anda mengalami kendala, keluhan-keluhan ya, Anda bisa sampaikan bersama kami pagi hari ini. Oke, di 0811-4954-333, 0811-4988-666. Ya, bagi Anda juga yang ada di distrik-distrik, kampung-kampung yang juga menerima siaran kami melalui pemancar relay di Warobko 97.5 MHz. Ya, mungkin Anda bisa menyampaikan juga bila Anda temukan keluhan ataupun hal-hal yang tidak sesuai ya, sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya dalam suatu pelayanan. Oke, kami nantikan Anda di dua line telepon, satu line WhatsApp kami.

0: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Sama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 kami akhiri. Dan juga diinformasikan bahwa program Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tentunya pukul 8.00 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Dalam program Halo RRI, Anda bisa luangkan waktu Anda juga untuk berbagi informasi seputar keluhan ataupun hal-hal yang tidak dapat Anda terima ya dalam proses pelayanan pada Dinas Kantor Badan OPD yang ada di wilayah Bovendigul dan sekitarnya. Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan itu kepada kami dan juga kami akan rangkum, kami akan tampung dan juga akan menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk menjawab keluhan-keluhan Anda. Oke, saudara pendengar, akhirnya saya Inah mohon undur dari ruang dengar Anda. Sekaligus juga menutup jumpa kita dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Dan sekalian saya Inah pamit dari ruang dengar Anda untuk lintas pagi Bovendigul. Kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI, hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bokondi.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.